0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Caning bibit-bibit pesepak bola putri bermunculan di Surabaya. Hal iki salah sijine terlihat dalam gelaran Milk Life Soccer Challenge seri loro Surabaya sing mertemokno pemain-pemain kelompok umur 10 lan kelompok umur 12 ning lapangane Jala Grida Mandala. Podo ning partai final loro tim keluar sebagai juara baru. SDN Pacar Keling 5 186B dadi kampion KU 12 setelah encen menang dramatis atas SDN Manuan Kulon lewat adu penalti dengan skor 6-5 usai bermain imbang 1-1 ning waktu normal. Sementara gelar juara kelompok umur 10 diraih SDN Manuan Kulon setelah menundukno SDN Dr. Sutomo 5-327 yo melalui adu penalti janeng. Laga final KU 12 berlangsung ketat sejak awal. SDN Manuan Kulon sempat unggul cepat lewat gol kapten tim Emily Zitara ning menit kelima. Tapi SDN Pacar Keling 5-186B mampu bangkit melalui gol Locita Waranggaini barek Nismara ning babak kedua. Sampai waktu normal berakhir, skor tetap imbang siji-siji lan pertandingan dilanjutkan ning babak adu penalti. Keluruh tim balik sama kuat hingga skor 5-5 saat durungnya penentuan dilakukan lewat koin tos sesuai regulasi pertandingan. SDN Pacar Keling 5-186B akhirnya mastekno kemenangan melalui eksekusi Derlain Mariam Hairunisa, pemain SDN Pacar Keling 5-186B, Locita Waranggani oleh Nismara, terpilih sebagai best player kategori KU 12 berkat penampilan impresif sepanjang turnamen.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengar

kebersamaan umat. Pemerintah wis netepno 10 Zulhijjah 1447 Hijriah tiba ning dina Rebo tanggal 17 Mei 2021 sejalan barek keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah. Yo, jane yo, menak jelasno bahwa penetapan 10 Zulhijjah iki wis berdasarno hisab lan pemantauan hilal, dhewe nyampeno bahwa hilal pertama kali iki ketok ning Kabupaten Lamongan. Dhewe maparno bahwa berdasarno data hisab, posisi hilal ning saat pengamatan iki ana ning ketinggian antara 3 derajat 17 menit 33 detik sampai 6 derajat 56 menit 58 detik balik sudut elongasi on berkisar 8 derajat 54 menit 49 detik sampai 10 derajat 37 menit 7 detik. Ya, yakni ya berdasarkan hasil hisab iku serta onoe laporan hilal iku iso disepakati bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah tiba ning dino Senin tanggal 12 Mei 2021 Masehi lan dengan demikian hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah tiba ning dino Rebo tanggal 17 Mei 2021 Masehi.

Cakning Nasaruddin Umar, Menteri Agama, berharap momentum Idul Adha 1447 Hijriah sing dirayakno secara serentak ning Indonesia isok memperkuat persatuan lan keber

gak bahaya ta. Indonesia dadi negara katelu fatherless country. Iku artine anak-anak nang Indonesia akeh sing gak ngrasakno keberadaan lan keterlibatan figur bapak, bah iku secara fisik ya secara psikologis. Apa ya penyebabe? Sing kesiji, negara Indonesia iki nganut budaya patriarki, sing artine bapak duwe tanggung jawab urusan golek nafkah, ibu sing bagian ngurus anak lan urusan omah. Sing keloro, mergone akeh angka perceraian nang Indonesia, penyebabe sing paling akeh yaiku geger gak mari-mari. Masih yo cerai, tetep penggerengan. Gak ono rukun-rukune blas. Akibate anak-anak kelangan sosok lan peranan wong tuwane. Jane, sosok wong tuwa gawe anak iku penting banget. Loro karone padha pentinge, ibu iso ngewangi perkembangan, pematangan, lan pendewasaan emosi karo ngasa empati lan nilai-nilai kasih sayang anak. Teko bapak, anak iso sinau perkara logika lan maskulinitas, koyo gawe keputusan, ketegasan lan kemandirian. Utamane kanggo bapak, atur waktu kanggo ngasuh lan ngajak anak dolinan. Dolek nafkah iku penting. Tapi ngono, iku mau gak ono artine nek tumbuh kembang anak

Jan yang perayaan Hari Raya Idul Adha sing selama iki identik merek banjir pesanan tusuk sate, saiki gak maneh gawa berkah gede gawe para pengusaha kecil ning Probolinggo. Pelemahan ekonomi lan mudune daya beli masyarakat gawe omset para pelaku usaha biting merosot tajam ya nih yo. Saat pengusaha tusuk sate nih dan Priksen Kelurahan Kebonsari Wetan Kutha Probolinggo ngaku mundae permintaan menjelang Idul Adha tahun iki jauh teko harapan. Gak koyok tahun-tahun sakdurunge pasar saiki terlalu terasa lesu ya nih yo. Biasanya kan jelang kurban iku rame banget yo, saiki tetep ono kenaikan tapi cilik. Ekonomi masyarakat iki lagi lemah, daya beli ini mudun ya neng. Padahal Idul Adha selama iki dadi momentum emas gawe pengusaha tusuk sate. Kebutuhan tusuk sate melonjak mergo hampir setiap rumah tangga iki mengolah daging kurban dadi sate. Gak mek pedagang kaki lima utawa warung makan ya neng yo. Tapi kondisi pasar tradisional sing sepi, gawe perputaran barang iki tersendat. Dampake volume pengiriman tusuk sate iku ikut anjlok drastis. Lain tahun-tahun normal Asad mampu ngirim 1,2 sampai 1,3 ton tusuk sate per minggu ke pasar Probolinggo sampai Bali, saiki jumlahe karek 7,5 kuintal per minggu. Penurunan iku nyampe luweh teko 50%. Percaya nih.

Caning Pemkot Surabaya memperkuat sistem transformasi digital melalui pengembangan Surabaya Intelligent Transport System dan integrasi layanan publik berbasis teknologi. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno langkah iki dadi fondasi utama ngewujudno Surabaya sebagai smart city sing ngedepano pelayanan cepat, aman, nyaman, lan terintegrasi.

Kabar Liane Janing, Pemkab Lumajang terus memperkuat transformasi digital tata kelola pajak daerah guna nyiptakno sistem sing transparan, akuntabel lan gampang diakses. Bupati Lumajang Indah Amperawati nyatakno, pentingnya transformasi digital iki sekaligus mengeduksi di masyarakat supaya melek teknologi lan pengoptimalan penerimaan daerah. Jane kumoyo rek woro-woro jam 8 isu iki aku Chandra ketemuane ning woro-woro selanjutnya.

Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Yes, yes.
1: Semangat ya.
2: Harus dong.
1: Harus semangat. Kudu semangat soalnya Dewi Ki sedang mencari rezeki, mengais rezeki. Dadi Caning, sampeyan kepin gabungan monggo, iso gabungan ning di 031 5462961 tawi WA ning 089602111963. Ya, ini 68, 63 sih. Oke, kita kenalan lagi ya. Ada Dindin, Dina.
2: Halo, Ca.
1: Dina, nama panjangmu siapa?
2: Dina Lorenza.
1: Dina Lorenza.
3: Artis.
1: Kalau Ning Ami ada Nemi Sanjaya Kapur. Kapur barus.
3: Ami Sanjaya Rehana.
1: Oh, Ami Rehana. Wala. Oh, sakjane Ami Sanjaya Rohana. Rehana. La Bella.
4: Salsa Bila Putri Kustriandi.
1: Salsa Bila ya. Oke okay, yeah. Deh. Oke. Okay. Dino iki awake harus mencari nafkah ya untuk kemaslahatan umat. Saiki iki lagi ngomongno tentang literasi publik. Tadi kalian tahu enggak sih literasi publik itu adalah kesadaran kritis masyarakat dalam mengakses, memahami, menilai dan menggunakan informasi secara etis dan rasional. Cuman masalahnya juga sing terjadi ini adalah literasi publik ini gak semua itu paham tentang literasi publik. Bahkan anak-anak saiki ku akeh sing kayak acuh tak acuh ngono lho ambek literasi publik. Lebih memilih acuh. Mereka ku lebih memilih untuk ya wis lah gak mau ribet ngono. Ya kan? Contohnya ngene. Aku pengen tanya dari masing-masing kalian ya. Literasi publik ku contohnya lah misale ada kabar

0: Misalnya ternyata hal iki ku kok ini kok ini kok ini, tapi aku ngerti dhewe lek misalnya iku gak ngono, Cak. Aku ku langsung sing angkat tangan.
1: Hey, oh, langsung hei. Gak ngono ya. No.
0: Karena menengahi aku ki malah gak tenang, Cak. Pas waktu misalnya mari metu toko acara iku atau mungkin sudah selesai acara iku, aku ku malah ngerasa greget dhewe mek diriku. Lah kok gak ngomong ae ya aku mau.
1: Lah kok gak ngomong ae sih, kan salah. Oh ngono.
0: Tapi Cak, kadang-kadang aku ku biasanya ngenteni, Cak. Ngenteni koyo iki mari dhisik, koyo gak rame uang, terus tak parani Cak areke.
1: Oh ngono.
0: Aku omong aku salah lho, sing mbok omongne iki mau bojok lho. Lek misale mbok baleni maneh kok tak omongno nak omong yo lek misale iku mau bojok. Karena iku mau, Cak, lek misale aku ngomong dek rame uang medeni dek izin malah sakno dibenceni wong.
1: Oh, jadi Cak. Bella iku termasuk yang kritis tapi tidak yang wut banget yo, gak pengen duduk noning uang ono.
0: Iya.
1: Soalnya ono, ono neng Ami. Ikan coy boleh ak dewe. kritis, tapi kritis iku kayak diduduk no. Tadi uangku cek nyala no uangiku lo, kan termasuk sing ono, gak bela kiga. Lah neng Ami termasuk sing kayak apa? Aku pengen ngerti sih.
2: Aku gizi menengai tadi uang.
1: Apa kok menengai? Lawang salah kok menengai.
2: Ngene yo. Wingi ku yo ana diduman dhuwit yo.
1: Iya,
2: teko calon lurah yo. Nduk wetan iku didumi satusan yo. Marono aku kok terima mok 50.000 terima 50.000 ya wis. Aku menengai sing ngomong gak ke satusan. Ami bodoh. Oh kok ana wetan-wetan kono satusan kabeh kok gak ngomong gak gelem. Gak gelem nek 50.000 iku. Satu jeruk satu. Ya wis aku ya aku menengai gak ngereken aku. Pas satusan papiro no aku dikei yo. Aku gak jaluk yo. Dikei 50.000 menengai. Tapi yo gak tak coblos.
1: Masih yo dikei tapi tetap gak coblos.
2: Soale aku yo kan dukung wong iku anjene.
1: Iya, salah ngekei iya.
2: Apa jaluk mau dikei. Yo wis apa.
1: Tapi lah bola-bolae peno gak terima ya lah dikei mesakmu no ya.
2: Rame wong-wong. Rame kak satusan, tunduman satusan. Kak nek seket nak kelem aku meneh. Jaluk maneh.
1: Oh ngono. Oh iya. No. Tapi sampean termasuk sing meneng tapi ya iku mau.
2: Iya.
1: Apa ngerti sing bener lebih salah ya apa ya. Oke, Din, nanti kita akan tanya sama kamu tapi kita sapa sik sing gabungan ya. Hal.
2: No.
1: Nelebok. 0315462961. Ayo gabungan mana? Yo ya.
2: Halo.
1: Halo.
2: Do. Ada apakah?
1: Do, ada apa ini? Janing 0315462961. Oke. Lo, nelebok mana? Ayo jangan jangan putus asa. Masuk lagi 0315462961. Utawi
2: W.
1: Oh ya, oke. Okay. Halo, lantang balap. Dong, ini iki lho. Ya apa sih?
2: Masalah sing ditelepon iku coba, Ci.
1: Ayo yang lo. WA bisa kok ya. Halo, lantang balap. Si, sabar, bentar.
2: Ci, dewe re.
1: Si. Si. Sabar. Lho iki apa sih? Saya sabar ya. Yo ngene iki lho.
2: Krungu padahal wisan tapi gak sabar.
1: Iya, sik. Iki ne. Halo. Sik, Pak, sabar. Wis ngene lah. Halo, ya.
3: Halo.
1: Nggih.
3: Tongi balape perempat RRI Surabaya ya pancene ya siji dhewe.
1: Iya nyuwun.
2: Pancen nyoto.
1: Tenan lho encene lho. Nggih. Monggo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cak Chandra.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Pak RT.
3: Dalam.
1: Kita lagi berbicara seputar literasi publik. Lah arek-arek saiki iki kan memang enggak semua iku paham literasi publik ya. Lebih kepada acuh tak acuh ngono lho. Tapi lah ngomong literasi publik, sajane iku wis ket biyen iku ada beberapa orang yang memang sudah sadar literasi publik. Misale ono kabar gak bener iku ono sing memang aktif untuk menyuarakan. Nah.

0: Anda sebagai ketua RT kan, warga-warga niki kayak apa sih? Rata-rata iki mereka menengai atau lah misalnya ono kabar sih nggak bener, iku mereka langsung protes, langsung ngomong bener no, atau kayak gimana sih terkait literasi publik iki?
1: Ya, iku Cak Chandra. Pancene sedoyo niku nek tiyang niku menanggapi masalah ngoten niku, ya masalah niku omongan niku kudu ditampung. Pertama, kedua, istilahe muhasabah basa agamane Candra. Kuna wis bener iku ya dimusyawarahne mufakat. Lah iku kersane mboten dinilai negatif kalih masyarakat, ngoten lho Candra.
0: Tapi kenyataannya itu sekarang ya nopolak generasi sekarang ini lebih ke aktif nggak sih mereka ini dalam rangka yaiku mau literasi publik, yaiku maksudku apa ya, benar-benar mau menyuarakan itu, apakah mereka itu cenderung diam atau gimana lah di lapangan itu?
1: Di lapangan Cak Chandra, nek generasi saat niki. Gak ana sing diam. Wis komene iki wis bermacam-macam Cak Chandra.
0: Kritis nggih.
1: Kira-kira kritis pancene. Ya nek kira-kira menguntungkan akhire iya ikulah didukung. Oten, nah nek mboten menguntungkan ya gak direken.
0: Nggih. Berarti ya untungnya wawu. Untungnya sudah apa ya, banyak sekali, lumayan banyak yang sudah mulai kritis ye.
1: Nggih. Pancene nggih sedaya niku mengkritisi boleh. Tapi yo harus kebenarannya kalih mboten niku kudu di napa nggih di istilahe ngoten
2: diteliti temen
1: di kebenarane dipikirne mateng-mateng ngoten lho Cak Chandra.
0: Nggih. Lalu menurut Pak Parno, upaya peningkatan literasi iki kudune kaya apa sih? Ceke literasi generasi muda iki semakin meningkat, daya kritis apa ya ibaratiku berpikir kritisnya ini semakin meningkat. Menurut Peno ya apa cek iso meningkat?
1: Lengeten Cak Chandra. Soale sakniki niku informasi lewat apa ae kan saiki ku gampang ngoten lho Cak Chandra.
0: Nggih.
1: Ya nek kongken meningkat.
0: Heeh.
1: Pancene nggih saged meningkat. Tapi nggih niku wau Cak Chandra harus diwaspadai meningkate iku ya apa di kebenarane niku ya bener taga ngoten lho Cak Chandra.
0: Nggih.
1: Kudu misale informasi sing zaman sekarang niku kan mudah diakses, mudah. Wes itu bener tak gak itu moro-moro di sebar neng ngoten itu kudu diwaspadai ngoten di Cak Chandra. Kersane gawe pelajaran masih ya wong tuwa cah nom itu kudu pandai-pandai memilih dan memilah.
0: Siap.
1: Ya bener neng amin iki wau ngene. Wilayah Sidoarjo kan niki mendekati serentak seluruh Kabupaten Sidoarjo pilihan kepala desa.
0: Nah, itu kan sangat kritisku. Lah ono sing apa kalau anak mudanya ya mungkin kritis, misalnya ono sing gak bener kan iso langsung kritis, iso langsung menyampaikan ya. Sing salah opo.
1: ngoten niku wau. Contone kados ning Ami. Okay. Niku wau ya wis atik wis meneng ae. Okay. Gak apa-apa soalé. Nggih, boten atik protes. Ngoten niku. Percuma. Nggih. Okay. Nggih ta ning Ami. Okay. Ku ngoten niku wau nek kangge niku lho jajandra. Nggih.
2: Heeh. Nggih.
1: Niki mendekati hari-hari tenang nih Ami, wonten wilayah Sidoarjo niki.
2: Nggih.
1: Soale jing Minggu tanggal 24 niku serentak. Sidoarjo.
2: Nggih. Nyoblos.
1: Informasi-informasi sing wis uwak apa gak itu wis berseliweran nih Ami,
2: wonten niku. Leres nggih, leres. Wis rame.
1: Nggih. Lontongnya kulotum ini nggih.
2: Nggih,
1: lontongnya kulotum Cak Wanti lajeng Cak Mulyono nggih. Wonten Cak Wajib Hadi, Cak Anu ning Ami
2: nggih.
1: Lajeng ning Ii, ning Dian, ning Aja Suratnyono, wonten ning Aja Gustia, ning Istigoro, kagem Cak Toto
2: nggih.
1: Kagem setua ya kemawon. Mugi tansah pinaringan sehat sedayanipun.
0: Nggih.
1: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dadi jane semua iku perlu adanya berpikir kritis supaya apa? Supaya dhewe iso apa ya lebih menerima informasi sing bener. Ngono lho gak sampai salah. Ngono nek Dina. Oke, kamu tadi bagaimana kalau menjadi orang yang tipikal seperti apa?
3: Baik, Cak. Kalau aku pribadi, aku tipikal orang sing aku yo enggak cukup diam gitu saja, tapi aku ngambil langkah, langsung tak laporno nang nggone pusate wae, Cak. Jadi gini, contohnya kan di daerahku itu ada kasus kemarin tuh bantuan PKH, bantuan yang tidak tepat sasaran gitu loh, Cak. Sing biasanya ku masyarakat ini tuh dapat bantuan. Nah, tiba-tiba tuh dinonaktifkan, gak dapat bantuan, tapi diganti oleh orang sing penerima yang lain. Nah, sedangkan penerima yang lain tuh masih layak gitu loh, Cak. Enggak sing gimana ya? Enggak sing kayak orang penerima sebelumnya. Terus sehingga akhirnya tak laporkan ke pusat apa aduan gitu, Cak. Di HP itu kan aku lihat di Google, di YouTube tuh ada pusat laporannya.
0: Jadi on apa punya langkah-langkah itu ya supaya iso di benerno ngono ya. Oke, betul. Kita sapa lagi yang gabungan ki.
3: Halo, lontong bala.
0: Oh, ki kenapa ya teleponnya ya? Si, ki gak paham aku. Kok kita mau nelebok bolak-balik, kenapa ya Cak nih ya? Iku kan masuk lagi Cak Neng, monggo kita coba untuk ngangkat 0315462961 sing nelebok mau mugi-mugi bisa masuk lagi, silakan ya. Oke Cak Neng, monggo 0315462961 utawi WA ning 0896021119968. Halo lontong balap.
4: Halo juga, lontong balap. Good morning, selamat good pagi.
0: Morning.
4: Saudaraku semua.
0: Saudaraku juga. Semangat. Bang, aku percaya Anda adalah punya liter.
4: Kalau ada hal yang kita inginkan, kita langsung ke pusat.
0: Oh.
4: 100 itu bagus itu.
0: Betul.
4: Yang bicara barusan tadi loh, Bang.
0: Ning Dindin, Ning Dindin, Dina.
4: Cepat Din kau. Itulah anak bangsa regenerasi kita selanjutnya. Itulah Bang, regenerasi seperti itu Bang.
0: Iya.
4: Nanggung buat apa ngomongin ini itu. Langsung pusat.
0: Kan saya kira sake hotline, pengaduan kan banyak ya.
4: Apalagi kita lapor ke Pak RT.
0: Gak direken. Iya.
4: RT tahu apa? Ngerti apa RT? Warganya aja nggak ngerti.
2: RT ini tambah bolone dhewe sing dikeki.
4: Ah, bolone dhewe. Kalau ada BRT, bolone dhewe dibagi.
2: Dijikino.
4: KTP tanda tangan diminta diaturkan ke pusat.
2: Iya.
4: Tapi kalau sudah dapat, bolone dhewe dipanggili. Itulah namanya RT.
0: yang adil RT-nya pro 4 tok kok.
4: Lanjutkan perjuangan tema kita ya.
2: Iya Bang.
4: Kita nggak bicara secara anggaran MBG, anggaran apa, kola anggaran. Kita bicara masyarakat itu bisa. Kita tidak bicara secara anggaran, ya nonsense semuanya. Kalau kita relit sedikit demi sedikit, buat tuh Bang. Yang terima oleh penerima itu yang juga modus anggaran itu besar loh Bang. Tahunnya Bang ya, anggaran untuk Bang Chandra dari penyiar 2 jam. 20.000, ini umpama Bang, omong kosong. Yang Abang terima itu cuma 10.000 Bang.
0: Oh iya.
4: 20.000 loh Bang, anggarannya di atas Bang.
0: Iya.
4: Abang cuma menerima 10.000, gaji kompensasi ini, gratis parkir, gratis minum, gratis teh. Disinilah kebodohan kita ini Bang. Dibuat proyek anggaran gitu Bang.
0: Iya.
4: Apalagi kita lari ke MPG, MPG malah proyek itu Bang. Pusat dari atas 10.000 yang dimakan anak sekolah itu berapa? Cuma 600 rupiah Bang.
2: Iya.
4: Berapa yang dimakan oleh MPG itu yang di atas? Oke, gitu aja.
0: Oke.
4: Kita putarkan King Wali Gosebo. Rumah so engsun rahune pangoyo woro kelawan Mekah hawa hawa Bang. Angkoro manusia di atas itu murko Bang, angkoro nafsu. Makanya semoga Allah memberi lajep orang-orang yang enggak berguna itu dikasih aja Bang, ganti regresi seperti Dina, Bang Kobar, Bang Chandra, Mbak Ami ini aja. Regenerasi.
0: Okay. Thank you so much. Baik, matur nuwun Bang Kobar ya. Oke, monggo Cak Ning, saya ono waktu gawe sing kepin gabungan, silakan. Yang jatuh-jatuh tadi silakan masuk lagi ning 031 5462961 atau ning 089602111968 ya. Oke, Cak Ning, iki aku res-res lontong sik ben yo. Mari ngono dhewe lanjut temane obrolan terkait dengan literasi digital. Iku mau bahwa masing-masing iki beda-beda carane menyikapi literasi digital. Ono sing langsung sat-sat-wet-wet, ono sing enggak mau rame, enggak mau ribet, ono sing ya ono sing maju mundur. Ya wis jane ya sik iki tetep selondong sik, tetep ning Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Suara Budaya.

0: Apa dek? Apa mau nangisiku?
1: Ben jujur karo aku mas. Apa sih Ben sing ngerti untuk aku?
0: Apa? Gak ono sing tak sing ngerti karo
1: aku. Aku membengi mau nangis nang HP sampean lo mas. Gak usah bojo. Si Ben main judi online kan?
0: Sepurane yo. Tapi aku mek iseng kok iku.
1: Mangkane mas. Wis 3 bulan. Aku gak sempet kayak itu mek bulanan mas. Wis. Rek koyok ngini ki. Aku tak ngalih teko mek iki.
0: Loh, sepurane.
2: Podo koyok narkoba ambek alkohol. Judi online gawe wong kecanduan. Liyane iku isok bubrah no urip diantarane perduwean, ngerusak emosi, barek kesehatan. Ayo bareng-bareng awak dhewe berantas judi online.

0: Ya jeneng se kemarin awal dewe wis sesi lontonge wis dibagi-bagi dan kita sudah harus siap-siap saat lagi awal dewe bakalan melbu ning adicara moderasi beragama. Ya wis matur nuwun yo ning Bella ning Dindi
1: ngis
0: kancane aku. Mugi kita dengan topik yang berbeda di lain kesempatan. Ya matur nuwun sangat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

sakni cukup semene siaran lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 suara budaya Surabaya.

Rencana Pemkot Surabaya melalui Dishub mulai berlakono voucher parkir tepi dalan umum lan panggonan khusus liyane sing dikelola Pemkot sebagai bentuk transisi parkir tunai ning parkir non tunai. PLT Kepala Dishub Surabaya Trio Wahyu Bowo nyatakno penerapan sistem iki wis disosialisasino ning kalangan masyarakat sekaligus hal iki dadi salah siji penunjang penerapan digitalisasi parkir nang Surabaya. Kabaliane saking Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ngeluncurno layanan hotline lapor Cak Eri melalui WhatsApp neng nomor 081-133-8884 sebagai wadah menampung aspirasi masyarakat ningkatno pelayanan publik. Layanan iki diharapno iso luwih efektif ngatasi permasalahan warga sekaligus luwih cepet ditangani. Caning kemoyorek woro-woro jam songo isu iki aku Chandra ketemuan neng woro-woro selanjutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng injang Cak Ning sampai nastase wonten ting serangkaian Tanjung Perak Pagi. Cak Ning saniki wancine kita midhangetaken adicara moderasi beragama Cak Ning nggih. Ning moderasi beragama kali iki dhewe bakalan sarengan membahas sebuah topik bersama dengan narasumber sing sampun rawuh ning studio Pro4 TV Surabaya Cak Ning. Saniki tak kenal no narasumber kita sing sampun rawuh ning studio Pro4 TV Surabaya kalian Dr. Andes Ezil Muhammad Fahmi selaku wakil ketua FKUB Kutha Surabaya. Assalamualaikum Cak Ezil Muhammad.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Matur nuwun sampun rawuh wonten studio Pro4 TV Surabaya wonten acara moderasi beragama. Dan Cak Ezil, hari ini kita akan membahas topik seputar kemajemukan sebagai anugerah. Nah, lak kemajemukan itu ngene lho Cak Azif ya. Ada orang yang mungkin senang dengan keberagaman, tapi juga ternyata banyak juga orang yang tidak suka dengan kemajemukan, dengan perbedaan iki gak seneng. Senengan iku kabeh dipadakno, lak seje iku mereka iki gak iso serawung. Nah, boleh dijelaskan terlebih dahulu seperti apa sih kemajemukan sebagai anugerah ini, bagaimana kita menyikapinya, sedangkan banyak juga orang yang tidak menyikapinya ini sebagai anugerah. Bagaimana, silakan.
1: Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Para pendengar Pro4 yang berbahagia. Izin Mas Chandra, sebelum menjawab, saya mengawali pertemuan kita, saya sampaikan selamat menunaikan ibadah puasa yang pada hari ini menunaikan puasa sunnah, baik dengan niat puasa Nabi Daud, niat puasa Senin Kemis, ataupun niat puasa mengawali 10 Dzulhijjah. Karena ketepatan tanggal hari ini bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1440. Mudah-mudahan perjalanan puasa kita diterima oleh Allah SWT. Para pendengar dan Cak Chandra yang saya hormati, topik kali ini kemajemukan sebagai sebuah anugerah. Sebagaimana tadi diawali oleh Mas Chandra bahwa topik ini menjawab sebagian dari masyarakat kita yang memaksakan adanya kebersamaan atau ya persamaan pandangan. Padahal harus kita sadari, terima atau tidak diterima, bahwa kemajemukan itu adalah sesuatu yang sunnatullah, yang hukum alamnya memang harus berbeda. Dan Allah sendiri dalam Quran, dalam kitab suci umat Islam mengatakan bahwa aku ciptakan kamu manusia dalam bersuku-suku dan berbangsa-bangsa dengan tujuan untuk lita'arufu, bertaaruf, bersilaturahmi, perkenalan dan sebagainya. Dan kalau kita perhatikan, memang karena adanya perbedaan lah kemudian ada kemajuan. Coba kita setback misalnya, adanya manusia karena adanya perbedaan jenis kelamin. Kita tidak, Allah tidak menciptakan Adam dan Sulaiman, tapi menciptakan Adam dan Hawa. Dan artian untuk memperkembangkan. Di lain pihak memang bahwa karena adanya kemajemukan maka muncul tadi peradaban tadi itu. Kita perhatikan dan progresif kemajuan tadi itu beraneka ragam, tidak hanya di hampir di semua sektor itu maju karena adanya perbedaan. Kita misalnya begini, teknologi, ada satu negara yang belum yang masih berkembang, ada negara yang maju, maka negara yang berkembang ini kemudian belajar dari negara yang maju. Anak yang tidak terlalu pandai ketemu dengan anak yang sudah pandai, maka dia akan belajar dari anak. Begitu, dan itu hanya, dan itu berlaku untuk semua sektor kehidupan kita. Dari sisi bahasa misalnya, dengan adanya perbedaan, dengan adanya kemajemukan dalam bahasa, maka bahasa sendiri akan bertambah kosa katanya. Misalnya, saya mohon maaf kalau salah nanti. Misalnya kosa kata antara ada suku, kita kenal ada suku Madura dan suku Jawa, artinya Jawa Tengah. Kemudian di antara Madura dan Jawa Tengah ini ada Surabaya. ada perbedaan yang bisa kita telisik lebih jauh dari kosakata. Misalnya kata kon, bahasa Jawa kon itu kan kamu.
0: Kamu.
1: Itu akar katanya sebenarnya dari bahasa dari Sulawesi ini nggak ada, tapi itu adalah perpaduan antara Madura dan Jawa Tengah. Dari Madura itu bahasa bahasa Maduranya kamu itu kan beun, sementara Jawa Tengah bahasa kamu itu adalah koe. Koe dan beun jadi kon.
0: Nah,
1: jadi karena perbedaan itulah kemudian menambah perbendaharaan kosakata kita. Jadi saya di televisi di satu di stasiun di apa ini ada apa kata lain dari drive thru. Kalau kita biasa bayar STNK ataupun beli makanan, apa padanan bahasa Indonesianya? Ternyata drive thru itu memunculkan kosakata baru di KBBI kita, yaitu layanan tanpa turun, lantatur bahasa
0: lantatur.
1: Dengan demikian maka kemajemukan itu menjadikan sarana untuk menambah perbendaharaan dalam segala hal, baik dalam hal tadi saya contohkan dalam dua contoh tadi adalah bahasa, tapi dalam hal yang lain itu akan menjadi bertambah. Khusus bahasa, khusus untuk bangsa Indonesia, disadari bahwa keberagaman atau kemajemukan dari itu menjadi suatu sarana untuk mempersatukan Indonesia. Karena itu kemudian para pemuda kita, tentu saja pada zaman itu masih pemuda, tahun 28 dilakukanlah, diadakanlah Sumpah Pemuda untuk menjadi lebih meyakinkan bahwa keberagaman, kemajemukan itu tidak menghalangi kita untuk bersatu. Memang tidak kemudian bahwa semuanya kemajemukan yang mana yang menjadi anugerah, ya tentu saja kemajemukan yang positif gitu ya, kita tidak bisa memaksakan sesuatu harus sama gitu. Dulu aja kita ingat bahwa pada saat ada penyeragaman sekolah, seragam sekolah misalnya, itu kan dalam rangka untuk menunjukkan identitas saja, tapi tidak kemudian menjadikan semuanya harus satu. Itu hanya sekedar sebagai penanda saja. Memang pada satu hal kita tetap harus berbeda, tidak mungkin harus bisa disamakan secara total 100%. Misalnya dalam hal kesukaan misalnya. Saya suka nasi rawon, Mas Chandra suka nasi pecel, nggak bisa kita paksakan. Tapi kalau kita bisa berjalan bersama, itu adalah suatu anugerah yang nanti pada saat kita sama-sama masuk jam makan siang misalnya, Mas Chandra ke warung pecel, saya ke warung rawon misalnya, ini adalah suatu keindahan yang harus kita syukuri bersama, dan itu yang menjadi modal dasar bagi negara kita untuk menjadi berkembang dan maju, karena adanya perbedaan itu. Mas Chandra,
0: gitu ya. Jadi intinya adalah perbedaan itu bukan malah jadi pemecah, malah itu kalau kita menyikapi itu sebagai anugerah, itu awak dewi sok berkembang dari situ gitu ya. Lalu bagaimana Aca Izif dengan memahamkan kepada orang-orang bahwa kahanan iki koyo ngene iki. Awak dewi dengan berbeda iku iso berkembang biak, bisa lebih maju. Cara membuat mereka paham tentang konsep ini tuh bagaimana upayanya? Menurut Cak Izif.
1: Ya, banyak cara untuk mencapai ke sana. Misalnya yang pertama memang dengan yang contoh simpel aja ya. Misalnya silaturahmi pada saat acara 17 Agustusan misalnya. Ya, ada siapapun, kelas apapun, jabatan apapun di masyarakat, seyogianya pada saat ada misalnya tasakuran malam 17 Agustusan. Itu kalau itu bisa kita hadir bersama, maka di sana akan terlihat keberagaman yang menyatukan warga masyarakat. Keberagaman yang menyatukan warga masyarakat. Kemudian misalnya gathering suatu perusahaan misalnya, atau suatu instansi yang di sana berkumpul seluruh karyawan pegawai di kantor itu, mulai dari jabatan tertinggi sampai jabatan terendah, mulai yang berpendidikan tinggi sampai yang berpendidikan rendah, kalau bisa berkumpul bersatu maka itu menjadi sebuah bukti nyata bahwa keberagaman menjadi sebuah modal untuk kebersamaan. kebersamaan. Itu contoh-contoh yang ringan di masyarakat.
0: Ya, contoh ringan itu tapi juga bisa menjadi gambaran nggih. Ketika orang itu tidak menerima perbedaan, maka gathering itu tidak akan terwujud. Maksudku, lho ya apa aku lho atasan kok dikongkon ngumpul ambek bawahan ya molah. Kalau ada, tapi memang ada ya secara harfiah itu ada yang begitu gitu ya. Tapi mudah-mudahan itu bisa menjadi suatu hal yang tidak larut dan tidak banyak gitu ya Cak Yo.
1: Iya, mungkin itu juga itu. Sebagai misalnya contoh halal bihalal apa silaturahim 17-an itu. Ya. Kita bisa itu pun bisa menjadi sebagai indikasi kalau setahun enggak datang, dua kali enggak datang, itu tentunya menjadi kewaspadaan bagi yang lain. Kenapa ini tidak datang?
0: Kenapa ini? Oh iya. Gitu. Jadi, berarti itu dan itu bisa jadi catatan gitu ya. Catatan. Mungkin atasan iki lho apa awakmu kok gak teko wong iki ku apa kegiatan positif
1: dan di situ kemudian menjadi kewajiban dan tanggung jawab jawaban tokoh-tokoh kampung, tokoh masyarakat untuk mencari, menelisik lebih jauh mengapa, apakah hanya karena faktor minder rendah diri ataukah ada faktor-faktor lain itu yang mungkin bisa dijelaskan Mas Chandra.
0: Baik, oke. Caning monggo lah sampean kepin gabungan tentang apa keberagaman ini adalah anugerah caning yo. Jadi apakah sampean setuju atau mungkin anda tidak setuju tentang ini boleh juga jeneng awak dhewe kan urun rembug ya. Ada yang setuju atau yang tidak boleh. Kalau misalnya setuju apa sing garai kira-kira sing membuat orang-orang iki merasa anugerah gitu loh. Ya kan kemajemukan iki atau mungkin selama iki masih belum terlalu memahami keanugerahan ini menurut Tepeno ya apa caning ya. Silakan bergabung nih 031-5462-961 atau di WA 089-602-111-968. Silakan nih Cak Neng ya. Oke, tak buka lewat WA 089-602-111-968. Oke, kali ini kita bacakan WA-nya ya Cak Ezif ya.
1: Enggak.
0: Oke, baik. Ini ada dari Cak Danu di Sidoarjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kemajemukan adalah anugerah, mengapa konflik sosial yang berlatar belakang perbedaan ini masih sering terjadi? Apa yang salah dalam cara kita merawatnya? Nah, jika kemajemukan adalah anugerah, mengapa konflik sosial yang melatar belakangi perbedaan masih sering terjadi? Apa yang salah dalam cara kita merawatnya, Cak?
1: Ya, tadi konteks kemajemukan sebagai sebuah anugerah tentu saja itu bisa terrealisir apabila masing-masing individu kita tidak menjadikan ego itu sebagai sesuatu yang harus diwujudkan. Jadi kembali kepada personal masing-masing, bagaimana kita bisa menekan ego pribadi untuk bisa disesuaikan dengan kondisi masyarakat sekitar. Kemudian yang kedua, yang lain tentu saja soal lingkungan ya, soal komunitas dari yang bersangkutan. Kita melihat kalau dia berkumpul dengan masyarakat yang sama-sama masih mempertahankan ego, baik itu ego pribadi maupun ego kelompok misalnya, maka dia selamanya akan tetap menjadi mengutamakan ego itu menjadi sesuatu yang harus diutamakan. Dan ini tentu saja bahwa kewajiban kita semua untuk memahamkan ya bagaimana memahamkan bahwa kebersamaan itu adalah sesuatu yang keniscayaan gitu ya. Tidak harus dipertahankan. Itu mungkin
0: Baik ya. Oke, saya ini ngawal diri sih. Ini serangkaian moderasi, program moderasi beragama. Sambil saya kepingin takut silakan kirim lewat WA. Nanti kita akan bacakan. Atau yang mau telepon nanti juga bisa nih 031-5462-961. Tapi sampai ini ngawal diri jeda sih. Kita dengarkan lagu sama-sama ya Cak Neng yo. Iki lagu lak misale keberagaman iku kalau bisa itu semakin bersatu. Soalnya apa? Karena keberagaman iku akan indah kalau disatukan ngono ya kan. Lah iki ono siji lagu sing judule Raiso Dadi Siji. Apa iku kita dengarkan sama-sama Cak Neng.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Ngejak ni sama si Neng serangkaian Tanjung Perak Pagi Moderasi Beragama. Nah, saya kira ada si sarangan kalian narasumber kita terniki, yaitu Cak Azif Muhammad. Ye, Cak Azif, ye. Kita lanjutkan obrolan tentang kemajemukan sebagai anugerah. Monggo, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan terkait dengan kemajemukan sebagai anugerah, Cak Azif. Jadi memang kan kemajemukan itu kan apa ya, perbedaan itu kan ada yang kita suka dan ada yang kita tidak suka. Nah, ketika kemajemukan sebagai anugerah itu kan kita selalu merasa bahwa yang indah-indah gitu ya, Cak ya. Indah-indah itu maka kita bisa menyikapi itu anugerah. Tapi lah misalnya ono sing hal yang tidak kita inginkan. Tapi ini ada yang gabungan, kita coba sapa dulu ya. Halo, Sugeng Injang.
1: Pagi.
0: Pagi. Sila. Apa?
1: Gus siapa, Cak? Apa, Bang?
0: Ada Cak Azif, Gus Azif boleh.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang tipis, Gus.
0: Iya.
1: Tipis tapi positif, Gus.
0: Alhamdulillah.
1: Pertanyaannya kepada hostnya dan narasumbernya.
0: Iya.
1: Pendengar. Atau ya apa ya dinamakan, ya pendengar aja lah, seperti saya aja ya pendengar kritis.
0: Iya.
1: Harus ikut alur topik atau boleh debat?
2: Ya sepanjang nggak jauh-jauh lah.
1: Bagaimana Gus?
0: Sepanjang nggak jauh-jauh aman, topik, silakan.
1: Ya, monggo. Itu ya tipis-tipis aja Gus ya.
2: Monggo.
1: Yeah. Ini aja Gus, simpel aja. Karena saya takut belakangnya nanti. Gini Gus, selama yayasan itu masih ada penjilat atau ada oligarki Gus ya, kemoderasi yang beragama itu ya seperti ini Gus. Jangan-jangan nanti ujung-ujungnya kita menjalankan sarana hukum Gus. Takut saya Gus. Itu menurut pandangan saya Gus. Pertanyaannya Gus, inilah kesopanan negara kita Gus. Kalau masih belum terjadi disebut Ustadz Yai Bang Kobar, Bang Chandra, Gus Aziz. Tapi kalau sudah terjadi disebut oknum. Bagaimana ada oknum yang viral itu Gus? Menurut pandangan saya kok nggak pas itu didengar Gus atau dipandang. Menurut Anda bagaimana, tolong penyerahnya Bang Chandra? Jangan lupa hidungku nggak kau putar.
0: Nggak bisa diputar.
1: Oke,
0: memang.
1: Oke, sekali aja kalau gitu nggak mau minta lagu.
0: Iya.
1: Boleh ke sini. Terima kasih.
0: Iya. Oke, bagus. Nah, gitu dong. Oke, gimana tentang penyebutan? Kalau penyebutan oknum ya, oknum kan memang suatu apa yang memang apa ya, yang tidak sebenarnya gitu loh. Tapi kalau Bang Kobar lebih tepatnya lebih ke menyoroti tentang oknum gitu tadi, menurut Cak Azif bagaimana?
2: Ya, kalau kembali ke topik dulu, kemajemukan sebagai anugerah ini yang saya maksudkan atau kita maksudkan adalah bahwa perbedaan yang ada di sekitar kita, apapun itu, berbeda sukunya, berbeda bahasanya, berbeda pendidikannya, itu adalah sebuah keniscayaan. Ya, bahwa bangsa kita ini ada, Indonesia ini lahir karena adanya perbedaan tadi. Kalau ini tidak, kalau perbedaan ini tidak kita akomodir, tidak kita upayakan bersatu, maka tidak akan ada lahir bangsa negara Republik Indonesia ini. Bagaimana kita dulu kalau kita tolak belakang ada organisasi, ada Jong Java, ada Jong Sumatera, ada Jong Solo dan sebagainya. Kalau itu dibiarkan hidup dalam kesukuan tadi itu, maka tidak akan lahir negara Republik Indonesia. Karena itulah yang harus kita saya jadikan bahwa dengan berkumpulnya berbagai suku bangsa tadi itu, maka Indonesia lahir dan menjadi kuat. Indonesia lahir dan menjadi, dan itu adalah sebuah keniscayaan. Dengan kata lain bahwa adanya perbedaan itu menjadi sebuah anugerah bagi kita, bagi negara Republik Indonesia. Lalu bagaimana sekarang? Jadi mungkin yang disebutkan tadi, yang dipertanyakan adanya oknum dan sebagainya, itu kan perbedaan yang bukan lahir karena fitrahnya.
0: Iya, yang itu diada-adakan justru.
2: Yang lahir karena tadi saya katakan ada ego yang muncul di tengah perjalanan. Kalau kita kembali ke fitrah manusia, kepada bahasa pesantrennya sunatua, maka keberagaman atau kemajemukan itu sesuatu yang sunatua yang ada. Jadi mohon di saya pikir tidak ada relevansinya, korelasinya antara topik kita dengan dengan adanya apa ini oknum. Sebutan oknum dan sebagainya.
0: Memang iya Bang Kober, kita ngomongin tentang keberagaman, dan kalau ngomongin tentang oknum secara KBRI sendiri, KBBI sendiri, memang oknum itu kan konotasi yang memang kurang baik. Jadi kalau misalnya ada oknum, katakanlah nih orang dikatakan oknum ya mungkin karena sudah melakukan sesuatu yang konotasinya kurang baik sehingga disebut dengan oknum. Gak mungkin orang baik-baik disebut oknum gitu ya Cak ya. Karena oknum iya kan, karena oknum itu adalah ya itu tadi memang di menurut Bang Kobar kan tadi kok gak enak gitu ya. Ya memang oknum itu memang artinya itu adalah orang yang melakukan sesuatu yang memang kurang baik, yang merugikan gitu loh. Gitu ya Cak ya. Oke. Monggo Cak, kalau bergabung lagi monggo ya Cak Ning, kate gabungan mana boleh. Mungkin yang ada di dalam organisasi untuk menghadapi keberagaman dalam organisasi, pengen ditakono boleh, silakan gabung ning 031 5462 961 atau ning 089 602 111 968. Oke, ini ada lagi gabungan lewat WA Cak. Oke, ada dari ning Nani di Sidoarjo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Pertanyaan gini, bagaimana cara mengubah pola pikir masyarakat yang dari sekedar bertoleransi terus menjadi merayakan atau merayakan kemajemukan sebagai sebuah berkah. Sing tadi niki mek iki toleransi lah. Awak dhewe kan beragam. Toleransi ae lah cek gak tukaran. Nah, supaya berubah pikirannya jadi lebih merayakan kemajemukan sebagai berkah itu bagaimana?
2: Ya. Bentuk perayaan itu sebagai perwujudan dari sebuah toleransi yang seperti yang kita alami saat ini. Misalnya bahwa kampung kita menjadi aman, menjadi damai, menjadi bersih. Itu adalah sebuah keberkahan dari adanya toleransi tadi itu. Dari akumulasi semua warga yang bertoleransi kemudian muncul keberkahan dalam wujud kebersihan.
0: Jadi itu modal itu adalah toleransi dulu ya.
2: Betul.
0: Ketika sudah toleransi terbentuk, sudah terbiasa, lalu akhirnya naik kelas.
2: Betul.
0: Menjadi menjadi sebuah anugerah gitu ya. Oke, ini ada yang gabungan lewat WA, kita angkat. Halo Sugeng Enjing. Halo, sebentar. Oke. Sebentar, kita sambungkan. Halo. Sebentar. Oke. Oke, halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak RT.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ini biasanya menghadapi organisasi ki Pak Azivia, untuk jadi kayaknya itu sering banget ketemu dengan orang yang beraneka ragam orang ini. Nggih. Monggo ada pertanyaan Cak Warno?
3: Ya, pertama sharing dulu. Nggih. Yang kedua pertanyaan.
0: Silakan.
3: Sharing saya seperti ini Ustaz. Di wilayah kita itu kan beragam berorganisasi. Kalau kita itu, pertanyaan saya, kalau kita itu memfasilitasi yang beragam seperti itu, kita itu apakah dikatakan atau keliru apa enggak? Terus nanti ada yang mengatakan sok menjadi pahlawan itu bagaimana? Terus itu sharing saya lanjut. berorganisasi itu contoh habis hari raya Idul Fitri itu kita itu memfasilitasi dikemas dengan halal bihalal. Berorganisasi tiga organisasi di desa kita itu Ustadz, ada tiga. Alhamdulillah ternyata masing-masing organisasi itu mau datang. Ya kita itu senang sekali wong diundang ya datang ya guyub dan membaur menjadi satu. Termasuk pemerintahan desa kita undang, itu pemerintahan desa itu mengacungi jempol, sangat bagus sekali. Enggak, kalau seperti ini desa kita akan guyub rukun, akan makmur, desa kita itu ada, tidak ada cerebret di masalah organisasi. Nah, ten Ustaz. Nggih. Terima kasih.
0: Pak Parno. Jadi pertanyaannya tadi gimana Pak Parno?
3: Ya, kita itu memfasilitasi seperti itu.
0: Betul atau
3: keliru
0: enggak?
3: Keliru atau tidak? Nggih. Ya, kalau keliru tapi masyarakat antusiasnya itu bagus sekali, ngoten lho Cak Chandra.
0: Nggih, oke, baik.
3: Nggih, ngoten mawon nggih.
0: Oke, baik. Matur nuwun, Cak Parno.
3: Nggih, asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ditanggepi.
2: Iya, saya perlu meluruskan dari jadi topik kita kemajemukan sebagai anugerah ini tidak sekedar jangan hanya dipahami soal moderasi beragama. Tapi ini anugerah ini untuk seluruh semua seluruh, aspek ya. Kehidupan kita. Jadi saya memberi contoh anugerah dari kemajemukan misalnya menambah kosakata dari tambahan kon dari anta terus dan seterusnya. Kemudian keberkahan karena perbedaan makanan sekarang ada sudah lama ada itu misalnya rujak soto.
0: Nah, iya, kan padahal itu sesuatu yang berbeda.
2: Sesuatu yang beda, tapi karena keberagaman akhirnya bagi yang suka sangat enak.
0: Senang. Bahkan ada yang menganggap kemarin canda ngomong rujak soto iku mosok ono sih jare ning ngono. Ngoyel gak ono padahal digatokno temen yo enak lho ya to ya.
2: Ini kan sebagai anugerah dari sebuah kemajemukan
0: ya. Tapi itu tadi Cak Izif bahwa ada orang yang menerima dan ada yang tidak. Ketika memang kenyataannya itu ada soto rujak, ada memang beberapa orang yang gak mungkin ono. Karena belum ketemu, sehingga akhirnya aku kayak wis menolak dulu sebelum mau merasakan. Bagaimana menurut Cak Izif kalau yang menanggapi yang begitu, Cak?
2: Tadi menjawab Pak RT tadi. Ya. Bagaimana kita memfasilitasi perbedaan? Bagi tadi saya katakan kaitannya dengan bahwa anugerah ini tidak sekedar moderasi beragama, tapi anugerah bagi semua aspek. Misalnya selaku tadi Pak Cawarto jadi sebagai RT ya.
0: Iya.
2: Itu sangat bagus kalau memfasilitasi misalnya ada sebagian warganya yang kepingin olahraganya basket. Lalu difasilitasi di lain pihak di kelompok di warga sebelah kanan ada yang senang dengan padel lagi diusahakan kan sangat bagus memfasilitasi itu. Mungkin arahnya dari itu memfasilitasi di bidang keagamaan mungkin ada tiga ormas dan sebagainya tadi itu. Sepanjang itu tidak menyangkut akidah keyakinan masing-masing saya pikir no problem misalnya gitu.
0: Tidak pokoknya ya itu tadi bahwa di Islam kan selama itu tidak menyinggung tauhidnya ya Cak.
2: Betul, akidahnya tadi itu it's okay aja. Misalnya halal bihalal yang memang itu bukan termasuk ibadah mahdo, silakan saja dia oleh semua warga.
0: Semua agama enggak apa-apa toh itu halal bihalal bukan melulu selama itu di dalamnya itu tidak ada disuruh ngaji wong sing teko. Iya kan? Betul. Ada masalah ya Cak ya. Memang itu tadi topik bahwa kita tekankan bahwa topik kita hari ini tuh bukan berarti tentang perbedaan agama, tapi keberagaman semua hal, gitu ya, gitu. Jadi semua hal Cak Ning ya bahwa itu tadi contoh-contoh nyata tadi Ya kan Cak Ning yo kan ngerti dewi, kita pernah bahas tentang rujak soto ae sok ono sing bener-bener gak bener-bener nolak bener-bener padahal belum rasain ngono you know,
2: yeah. Lho. Jalan lah kalau di Pasar Pucang itu kalau di jam 9 malam kan ada pecel rawon.
0: Nah, iya kan itu Cak udah sering beli situ. Kalau pecel rawon mungkin orang sudah familiar ya, tapi kalau yang rujak soto itu masih ada yang tidak percaya.
2: Juga misalnya pecel tumpang itu kan sesuatu yang beda antara pecel sendiri, tumpang sendiri. Tapi ternyata juga it's okay.
0: Iya, ditumpang-tumpang yo gak apa-apa loh. Kan itu enak-enak aja loh. Kan
2: tadi menambah
0: hasanah ya. Rasa perbendaharaan rasa juga gitu kan. Karena itu tadi Cak, karena anugerah itu begini, ketika kuliner tadi disatukan menjadi hasanah kuliner yang baru, itu kan memperkaya budaya. Betul. Ya kan, lebih banyak kenal, lebih banyak rasa, lebih berkembang juga dari semua sektor ya Cak. Oh betul. Jadi memang sesuai dengan type kita itu anugerahnya itu dari segala macam
2: semua,
0: lini ya Cak ya. Budaya dapat. Terus UMKM yo ekonomi dapat, terus rasa dapat. Dapat semuanya anugerah ya.
2: Sampai yang tadi saya katakan bahasa saja bertambah karena adanya perbedaan.
0: Iya.
2: Oke. Dapat.
0: Ya gitu ya. Jadi memang betul-betul itu. Oke, Cak, di sisa waktu kita boleh menarik kesimpulan atau pesan-pesan juga. Ada waktu cukup panjang untuk menyampaikan atau mungkin yang belum disampaikan boleh, dan untuk mengerucut menarik kesimpulan dari perbincangan kita hari ini, keberagaman adalah sebuah anugerah. Silakan.
2: Terima kasih. Jadi seperti awal tadi saya katakan bahwa kemajemukan, keberagaman, heterogenitas itu adalah sesuatu yang sunatullah. Kita tidak mungkin memaksakan harus sama, gitu ya, harus sama. Karena itu bahwa mari kita jadikan keberagaman ini sebagai media, sebagai saran untuk menambah wawasan kita, baik dalam pribadi kita maupun ke dalam kita bermasyarakat. Karena manusia ini kan manusia soliter yang tidak bisa hidup sendiri. Jadi ada ketergantungan dengan tidak ada satupun manusia ini yang bisa mandiri dalam segala hal. Baik itu karena dia meskipun dia sudah kaya misalnya, tapi ketergantungan pada orang lain. Dan itu kita bergantung tentu saja pada orang yang berbeda. Tidak mungkin kita bergantung pada orang yang sama. Orang yang kaya misalnya bergantung pada ART. Begitu. Orang yang berpendidikan tinggi bergantung kepada mahasiswa. Kalau nggak ada mahasiswa, gimana dia melaksanakan fungsi sebagai pengajar misalnya? Maka dan ketergantungan itu muncul karena adanya perbedaan kemajemukan tadi itu. Karena itu marilah kita jadikan kemajemukan yang bersifat rasional kita jadikan sebagai modal untuk meningkatkan kebersamaan di antara kita. Tentu saja khususnya dalam hal mungkin tadi yang disinggung soal bernegara. Kita jadikan bahwa keanekaragaman di negara kita ini sebagai modal untuk melakukan mewujudkan persatuan. Bahwa perbedaan, bahwa keanekaragaman itu adalah keniscayaan, sedangkan persatuan adalah sebuah pilihan. Kita mau milih bersatu atau milih tidak bersatu. Ibarat kata bahwa lidi itu kalau bercerai-berai maka dia akan bisa mudah dipatahkan dan tidak bisa berfungsi apa-apa. Tapi kalau sudah diikat menjadi satu, maka dia akan berguna,
0: kuat, kokoh juga kokoh, ya,
2: baik untuk membersihkan halapan maupun untuk melempar anjing yang liar di jalan itu bisa. Mungkin itu Mas Chandra, mudah-mudahan bermanfaat.
0: Ya pada intinya memang kan manusia itu adalah manusia makhluk sosial ya Cak ya. Tadi tidak mungkin berdiri sendiri. Kalaupun beraneka ragam ya akan disatukan tetap ya Cak ya. Tetap hidup berdampingan gitu ya. Oke, matur nuwun Cak Isip sampun rawuh ning studio Pro 4 Surabaya. Dan ini adalah kali keempat ya sampai mriki nggih.
2: Insya Allah gitu.
0: Iya ya, semoga terus bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Sehat-sehat
2: semuanya.
0: Baik, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih jane niku wau nggih wonten acara moderasi beragama, dan Chandra pamit jane nggih saking Tanjung Perak pagi, matur nuwun sanget, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 10.

Jane wayahe woro-woro jam 10 isuk mbarek aku ning Ayu Arta. Pemkab Mangkalan nglibatno para kader posyandu gawe nglaksanakno pendataan calon penerima manfaat MPG utamane gawe ibu hamil menyusui lan balita non PAUD. Kadis Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan lan Perlindungan Anak KBP3A Kabupaten Bangkalan Sudiyo nyatakno pendataan iki dilaksanakno nang 273 Desa Sak Bangkalan. Harapannya pendataan iki sebagai penunjang penurunan kasus stunting. Nyanda kabar liyane, Pemkot Surabaya ngajak masyarakat melu nyuksesno pelaksanaan sensus ekonomi 2016 sing dimulai awal bulan Mei sampai akhir Juli 2016. Wali Kutha Surabaya Eri Cahyadi nyatakno sensus iki merupakan pendataan menyeluruh pelaku usaha mulai skala mikro menengah ke atas termasuk sektor ekonomi digital. Apamane sensus ekonomi iki berdampak positif gawe ngembangno potensi perekonomian daerah. Iku mang saning gawe woro-woro jam 10 isuk mbare aku ning Ayu ketemuan maning kok nang woro-woro jam 11 awan.

Cak Ning, wayahe sampeyan ngrungokno Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

planning, gunakno listrik karo banyu sak peruniai. Hal iki iso ngurangi pemanasan global sekaligus efisiensi energi. Saliyane iku, iso dadi alternatif nekan biaya anggaran sak benulane. Nah, iki ono tips hemat penggunaan banyu karo listrik. Di antarane, siji, gunakno lampu sak perlune. Loro, maksimalno penggunaan cahaya alami. Telu, perawatan rutin peralatan listrik. Kepapat, ngurangi penggunaan mesin cuci. Limo, gunakno kipas angin ketimbang AC. Enem, gunakno banyu sumur gawe aktivitas liyane ketimbang banyu PDAM. Pitu, pengecekan kran banyu kudu rutin. Walu, penggunaan dispenser dimaksimalno. Songo, mateni peralatan listrik nek wis gak digunakno. 10, aktif nambah wawasan tentang penghematan energi. Iku mau cak nih tips penghematan penggunaan listrik karo banyu. Ayo, hemat energi mulai saiki.

ati. Sing muka-muka harapannya lagu-lagu sing wis tak cepak nonang playlist Tanjung Perak siang awan iki sok dadi konco aktivitasi sampean kabeh dalam bermakaryo, dalam bekerja, dalam berkarya, ngoten nggih. Harapane iku ya Cak Ning, dan mudah-mudahan segala macam informasi-informasi di siang hari ini sing tak sampai no isok tadi tambah pengetahuan lan tambah wawasan ya Mak Dewi sakabehane nggih. Update informasi cuaca kawe wilayah Pemuda awan iki merapat nang jam 10 poncul 16 menit kepantau lagi cerah. Informasi arus lalin kepantau rame lancar. Sugeng siang gawe sampean Cak Ning sing lagi kapungan nang 106,8 FM Barek 5,5 AM Pro Papat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya ingkang badhe nderek gabungan nggih kekono kula sumanggaaken wonten 5462961 utawi gabungan wonten line WA-ne Pro 4 RRI Surabaya nggih 08960000068. Kula sumanggaaken monggo ingkang badhe gabungan ingkang badhe informasi-informasi nggih, update informasi cuaca, informasi kahananipun wilayah njenengan monggo kali ngerasakan tembang-tembang apa naminipun tembang-tembang keroncong mengaten nggih. Monggo ya, monggo yang mau bergabung, yang mau telepon monggo nggih 5462961 utawi saged gabungan wonten 08600000068. Nah, mangke pada kula ulas informasi kulineripun dari daerah mana ditunggu saja. Tetap di sini nggih wonten Semanggi Surabaya.

0: Walah, berita saiki kok aneh-aneh yo. Garai wong bingung karo panik ae.
1: Heh, mikir opo?
0: Iki lho, aku ndelok nang medsos akeh berita sing aneh-aneh. Kan bahaya lek sampe mlebu nang WA grup keluarga. Apane aku gak bingung?
1: Lah, makane ta. Ojo sembarangan percaya portal berita sing gak resmi. Wis ngene ae lho. Coba aksesen berita lewat rri.co.id ae. Berita niku jelas, aktual ambek sing pasti iku anti-anti hoax.
0: Loh, iya ta? Heh, iya e. Beritane genah ambek gak ono hoax e.
1: Nah, yo iku. Lek kepingin enak maneh, langsung ae download to aplikasi ini.
0: Aplikasi opo?
1: Download to RRI Digital nang HP-mu. Lak gawe RRI Digital iku gak me isok moco berita sing anti hoax. Tapi awakmu yo isok nikmati fitur lengkap nang aplikasi iku. Berita, musik, konten sing bermanfaat, karo isok delok langsung penyiar-penyiar toko RRI sa Indonesia. Wis ta, agen nang download to RRI Digital.
0: Oke.

0: Kerjaane ngawan iki tak ajak sampean gawe kulineran nang Situ Bondo, polahe nang kono akeh banget ya, macam-maceme panganan sing iso awak dhewe icip-icipi. Nah, sing pertama ono sing arane warung nasi sodu khas Asem Bagus. Dadi iki khususe ono nang kawasan Asem Bagus ya. Nah, sak porsine iki cak ning ana sego putih sing disiram kuah santen kental, barek bumbu rempah sing kuat berpadu barek lawuh koyo daging sapi, jeroan lan endog. Nah, keistimewaane nasi sodu iki ana nang kuahe sing gurih, sithik pedes barek aromatik. Warung-warung sego sodu iki biasane wis rame ket isu, polahe menu iki dipercaya mampu memberikan energi penuh untuk beraktivitas seharian. Terus ana maneh sing jenenge Rumah Makan Puritama, iki dadi ikon kuliner Situ Bondo sing cocok gawe semua kalangan termasuk wisatawan keluarga. Saking restoran iki dikenal bare olahan seafood sing seger kaya to iwak bakar, urang saus, cumi goreng sampe kerang rebus. Bumbu sing digunakno gak menutupi rasa alami seafood melainkan mempertegas kesegarannya. Lokasine sing strategis iki terus tempatnya ya luas ya. Dadine gawe sampean kabeh sing apa arane gawe rombongan bis utawa wisatawan iki iso ya gawe maem nang kene. Polahe iki melintas jalur pantura. Terus mari ngono ana sing arane Istana Lele Asem Bagus sak ning. Nah iki dadi bukti nek olahan sing simpel iso munggah kelas nek digarap dengan serius. Menu andalane iki tentu saja lele, mulai dari lele goreng garing, lele bakar hingga lele saus pedas manis sing gawe panggonan iki istimewa. Yo iku lele sing seger, mari ngono sambale sing khas lan pedes. Terus ana maneh sing jenenge warung nasi karak Haji Munir. Iki merupakan kuliner khas sing mungkin terdengar asing ya gawe sebagian orang. Tekstur segone iki cenderung garing, disajekno barek lauk sing simpel kaya iwak asin, tempe, sambel, barek sayur. Nah, warung nasi karak Haji Munir dikenal sebagai salah satu yang paling legendaris di Situ Bondo. Masih ya tampilane iki biasa caning, rasane iki justru menghadirkan sensasi rumah yang sulit dilupakan. Ngono ya. Oke, ada informasi maneh engko tak pakekno gawe sampean ya, kuliner khas Situ Bondo di siang hari ini dengan playlist keroncong ya, ro encong-encong nggih. Sugeng siang. Halo, sugeng siang. Saking pundi menika? Halo, sugeng siang. Halo.
1: Halo.
0: Nggih, suantene alit sangat menika. Saking pundi?
1: Aku mah
0: nggih, semata karenamu versi keroncong. Versi keroncong nggih. Nggih, versi keroncong nggih. Oke. Mangke kula puteraken versi keroncong nggih. Nggih. Ditunggu. Nggih, matur nuwun nggih. Nggih, sami-sami. Monggo, monggo. Heeh. Minta semata karenamu versi keroncong ya. Oke, karena memang jam 10, jam 11 sampai jam 12 itu nanti keroncongan ya. Lagu-lagunya keroncongan. Mengatakan langsung saja, digaskan, digaskan. Ada yang namanya Cak Kolis, sugeng enjing, sugeng siang ya Cak Kolis ya. Monitor saja. Yuhuy, langsung nggih semata karenamu. Mari aja yang versi geroncong.

0: Semata karnamu versi keroncong ya derek. Haa, dicalui semata karnamu. Waya taha. Sempenting ono versi keroncongnya ya. Yang penting ada versi keroncongnya tak klik ya toh. Sugeng siang. Halo. Halo, sugeng siang. Menghubungkan ulangi. Cobi malih wonten 5462961 mawon nggih. Di 5462961 monggo dicobi. Nggih, dicobi rumiyin wonten 5462961. Ini mungkin lancar kalau yang di sini ya. Bisa gabungan di 5462961. Mangaten sih. BBN nek nang kene iki lancar soale WA-ne ra patek piye ngono ya ket mambengi iki rumangsaku lho ya. Oke, cek ning kuliner Situ Bondo nggih derek. Heeh, kuliner Situ Bondo. Lajeng wonten tajin palapa, dados menika bubur khas Situ Bondo yang syarat akan rempah-rempah. Kemudian memiliki rasa gurih pedas, nggih, benten kalian bubur ayam dan juga bubur Madura. Tajin palapa ini dimasak dengan campuran bumbu khas yang menghasilkan aroma kuat dan rasa mendalam. Nah, biasanya pon cak ning tajin palapa menika disantap pagi hari sebagai menu sarapan, disajikan panas dengan taburan bawang goreng dan juga lauk pelengkap, nggih. Lajeng wonten bakso tekwoleh. Nah menika kuliner modern yang cukup populer di Situ Bondo. Bakso ini pun terkenal bertekstur kenyal dengan ukuran yang jumbo, disajikan dalam kuah kaldu sapi yang segar dan gurih. Nah nami ini pun tekwoleh menika mencerminkan sensasi puas setelah menyantapnya nggih. Cocok dinikmati ketika siang terik maupun malam hari. Terus ada juga yang namanya kuliner Situ Bondo, ada tahu campur Wijaya Kusuma. Nek tahu campur yang tinggon enak ya caning ya. Di semua daerah memang ada seperti itu ya. Ya padahal kayak rujak cingur ya toh, enggak cuma di Surabaya saja tapi semua daerah pun juga ada rujak cingure. Lah nek nang Situ Bondo iki apa kuwi jenenge? Ini juga ada namanya tahu campur Wijaya Kusuma. Nah ini bisa di Google aja ya. Nih misalnya sampean kabeh klinong-klinong ning Situ Bondo, bisa mampir ke tahu campur Wijaya Kusuma ya. Halo, sugeng siang.
1: Wilujeng siang neng Ayu.
0: Sugeng siang Pak Parno.
1: Tanjung Perak siang semakin sayang. Semanggi Surabaya semangat lho ya ning ya.
0: Sing duwe tagline ning sebelahku. Engkang engkang enggak ada tagline menika, dua-duanya ada di sebelah saya kebetulan.
1: Ngaten ta.
0: Nggih leres.
2: Semakin sayang.
1: Semakin sayang, sayang ya.
0: Nah iki sing sing bawa reksa tagline niku mang lha iki ning sebelahku iki. Terus pundi Pak Wartosipun? Heeh. Pripun Pak Parno?
1: Sampun Cak Sandra niku kalau rumah kula pun pados kuliner niku.
0: Oh, ngaten. Lah menika tasik badhe nyengklaki.
1: Oh, kasih badhe nyengklak.
0: Alias cepat-cepat rumien. Nggih, siap-siap lajeng nyengklak mobile.
1: Oh, ngaten ta.
0: Mangkane.
1: Nggih, sehat-sehat ning Ayu nggih.
0: Sehat pangestunipun Pak Parno, mugi-mugi jenengan sekeluarga nggih mengaten.
1: Amin, amin. Pendunganipun tetep suwe ya.
0: Nggih, amin insyaallah.
1: Setia tuhu mirengaken pro 4.
0: Nggih, menika tasih wonten peken.
1: Mboten.
0: Sampun wangsul.
1: Pun kula lempiti ning.
0: Nggih, alhamdulillah dinten menika laris manis to.
1: Alhamdulillah.
0: Mugi-mugi tansah pinaringan Gang

0: Apa?
1: Kuliner. Sejarah lontong balap neng Ayu.
0: Lontong balap nggih boleh.
1: Kuliner lontong balap terkenal enten Surabaya niku jaman kala rumiyin niku ngene nggih. Penjualnya niku saking wilayah sepanjang. Terus oleh sadian niku dateng pasar Wonokromo. Jaman semanten niku neng diwastani lontong balap niku mergo sing sadian niku saking wilayah sepanjang. Terus lontongnya balap niku rumen niku dipun pikul ning semerepit dipikul. Nah niku berangkate niku sak derenge subuh ning.
0: Nggih, akhire kesusu.
1: Niku mlayu balapan lah ngoten
0: ning. Nggih.
1: Terus disik-disikan teko nggone Wonokromo lah ngoten.
0: Nggih.
1: Dadine terus dijenengne
0: lontong balap. Soalnya ale melayu iku mau ya toh.
1: Nggih, kalau rumiyin niku sepeda niku jarang, sepeda pancal napa malih sepeda motor.
0: Nggih.
1: Namung budal teng pasar Wonokromo, tasih pasar tradisional niku rumiyin budale mlayu balapan kalih meku lontong balap dil. Arani lontong balap niku wau mlayu balapan ngoten lho ning.
0: Nggih. Sip.
1: Niku sejarahe kuliner lontong balap niku sing sampe terkenal sampe saat niki niku.
0: Kondang kaloka wis pokoke.
1: Nggih. Nggih niku wau pengetahuan kula ning.
0: Nggih.
1: Wis lagune ning.
0: Napa ngrasakake napa?
1: Lah ngersakaken versi keroncong niku sing pun sumadyo napa ning?
0: Menika wonten dekat di hati, kamu enggak sendirian, lajeng wonten Praborini. Praborini Kidung Asmara.
1: Nggih, Kidung Asmara.
0: Nggih, monggo.
1: Praborini, matur nuwun salame kagem sedoyo kemawon.
0: Nggih, Pak Parno.
1: Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Nggih, Kang sampun kabungan siang menika nggih wonten napa naminipun Semanggi Surabaya sesi kaping pertama nggih. 11 kita akan woro-woro dulu sampai jam 12 nanti masih keroncongan ya. Duduk wetenge lo ya. Tapi aku keroncongan weteng kue neng Ayu. Heeh wis pancen wanci niki maksi to ya, makan siang lo ya ta. Tadi nek misale keroncongan iki ya wis sak madyone wis lumrah keroncongan. Jangan lupa ya untuk makan siang dijaga kesehatannya, pokoknya kudu jos jis nggih ta. Ya wis nek ngono langsung wae kidung as

Cak Neng Pemkot Surabaya memperkuat sistem transformasi digital lewat pengembangan Surabaya Intelligent Transport System utawa SITS lan integrasi layanan publik berbasis teknologi. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno langkah iki dadi fondasi utama ngewujudno Surabaya sebagai smart city sing ngedepano pelayanan cepat, aman, nyaman, lan terintegrasi.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ngeluncurno layanan hotline lapor Cak Eri lewat WhatsApp nang nomor 08111338 sebagai wadah nampung aspirasi masyarakat ningkatno pelayanan publik. Layanan iki diharapno iso luwih efektif ngatasi permasalahan warga sekaligus luwih cepat ditangani. Iku mang derek gawe woro-woro jam 11 sawan, ketemuan maningko nang woro-woro jam 12 sawan.

Awak dewe canang Semanggi Surabaya caning tak informasi no gawe kemandang antan tuhur engko ono nang jam 11 puncul 17 menit ya. Beragam informasi kuliner sik tak ulas gawe sampean kabeh awan iki. Salah sijine derek iki terkait barek ono sing arane jenang upi ya, jenang upi kuliner tradisional Yogyakarta sesuai pasaran. Nah, Cak Ning, saat ini semakin banyak jajanan tradisional sing kembali tampil ya berkat media sosial sing masif. Akeh influencer sing kemudian gawe konten tentang kuliner tradisional seolah ngejak masyarakat iki gawe bernostalgia. Salah sijine jenang upi utawa ana sing nyebute iki jenang upeh ya. Iki salah sijine sing saiki viral ya, viral. Jajanan tradisional khas Yogyakarta iki pancene gak akeh ditemokno nang pasaran tapi ngangeni ya. Salah siji panggonan sing sampai saiki jek ana wong sing dodolan jenang upi yaiku ana pasar Ngino Banyu Urip Margo Agung Sayekan Sleman. Sayange gak dodolan ben dino, tapi buka iki me pasaran Jawa yaiku Wage Mbarek Legi. Nah, akeh sing penasaran ya, jenang upi ku ya apa sih bentukane, rasane ya apa ya? Jenang upi iki merupakan jajanan tradisional sing berbahan dasar tepung, beras, santan, barek garam ya. Teko komposisine iki wis sok terbayang rasane jenang upi sing gurih, mirip barek bubur utawa jenang sumsum, hanya saja versi padat sehingga bisa diiris mirip seperti gendar. Nah, tekstur sing padat iki diperoleh dari jenang upi yang dicetak atau dibungkus dengan pelepah pohon pisang. Nama upi iki asale Cak Ning teko pelepah pohon pinang utawa jambe. Sak porsine Cak Ning, jenang upi iki biasane disajekno mbarek tahu lan tempe bacem. Rasane iki gurih ya, jenang upi berpadu dengan manisan bacem, kombinasi yang pas untuk sarapan. Regane iki ya terjangkau Cak Ning. Seporsine jenang upi mbarek bacem iki mek 5.000 sampai 10.000 rupiah tergantung teko akeh gae ngene ya. Nah, selain pasar Ngino, jenang upi iki yo iso ditemokno nang pasar Godean, pasar Keranggan, barek sentra produksi Cibuk Kidul. Tapi ojo terlalu siang ya gawe nek tumbas, boleh jenang upi iki buka mulai jam 5:30 isuk langsung diserbu barek pembeli ya. Dadi nek pengen kuliner jenang upi jam 5:30 isuk iku ono nang pasaran Jawa yaiku Wage Barek Legi.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat.

96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya, Tasih Wonten Semanggi Surabaya, Tanjung Perak Siang Cak Ningge, edisi Dinten Senin 12 Mei 2016. Informasi perkembangan utawi update cuaca wonten wilayah Jawa Timur nggih Cak Ning. Siang ngantos sore mangke diperkirakan cerah berawan lan berpeluang kedaden udan petir. Bengi diperkirakno cerah berawan lan berpeluang kedaden udan ringan. Dini hari ne diperkirakno cerah berawan lan berpeluang kedaden udan ringan. Suhu udara Cak Ning nang kisaran 14 sampai 33 derajat Celcius. Kelembapan udara nang 49 sampai 100%. Angine teko arah utara berkecepatan 5 sampai 29 km/jam.

Canning, pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, iki terus ngedukung pemerintah daerah. KW menyediakno fasilitas KW para penyandang disabilitas, Canning. Hasil pembangunan sing nyoto, iki terjadi ketika ono pemerataan pembangunan, yaitu termasuk seluruh elemen masyarakat isok ngerasakno manfaat tekok pembangunan iku, termasuk konco-konco disabilitas. Beberapa sarana publik gawe penyandang disabilitas iku anjane mesti diperhatekno. Di antarane akses dalan, yaitu corone gawe krotoar sing dilengkapi karo lantai pemandu, terus gawe jembatan penyeberangan sing isok dilalui pengguna kursi roda cak ning, sampai tanda zebra cross sing gunakno garis berhenti kendaraan sing gak terlalu cedek, sehingga pengendara iki duwe jarak sing cukup gawe mandek, terus memberikan kesempatan gawe penyandang disabilitas menyeberang. Mari ngono cak ning, ojo lali pisan aspek sing kudu diperhatekno. Dalam hal iki transportasi umum, mulai teko akses nangune stasiun, halte, utawa terminal bis sing kudu duwe jalur datar ambek tingkat kemiringan maksimal 5% supaya iso dilalui karo pengguna kursi roda. Terus, ono mana iki? Nek gawe utawa bangun rem ambek lift, kudu duwe railing sing gawe cegah kemungkinan terburuk, misale sing garakno kursi roda terpleset utawa tiba mergo ga iso dikendalekno. Nah terus, ono pisan, yaiku gawe tombol lift sing gampang dijangko karo penyandang disabilitas sing gunakno kursi roda cane. Mari ngono soal faktor keamanan, iku kudu dadi perhatian gawe pembangunan fasilitas umum sing ramah gawe disabilitas. Penyandang disabilitas kudu eruh opo sing kudune dilakokno pada saat kondisi darurat. Termasuk para petugas pengamanan, iki yo sing diharapno memiliki pengetahuan sing cukup bagi kondisi darurat sing dialami karo penyandang disabilitas.

Waya woro-woro jam rolas awan bare aku Ning Ayu Arta. Kabar pertama Cak Ning Pemkab Bangkalan nglipatno para kader Posyandu gawe nglaksanakno pendataan calon penerima manfaat MPK utamane gawe ibu hamil menyusui lan balita non PAUD. Kadis Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan lan Perlindungan Anak KBP3A Kabupaten Bangkalan Sudio nyatakno pendataan iki dilaksanakno nang 273 desa sak Bangkalan. Harapannya pendataan iki sebagai penunjang penurunan kasus stunting.

Nyandak kabar liane caning Pemkot Surabaya lewat Dishub mulai merlokokno voucher parkir tepi dalan umum lan panggonan khusus liane sing dikelola Pemkot sebagai bentuk transisi parkir tunai nang parkir non tunai. PLT Kepala Dishub Surabaya Trio Wayu Bawo nyatakno penerapan sistem iki wis disosialisasikno nang kalangan masyarakat sekaligus saiki dadi salah siji penunjang penerapan digitalisasi parkir nang Surabaya. Iku mangsane gawe woro-woro jam 12 awan bare aku ning Ayu.

0: yo ta nak, maem. Walah, kok cek angeli si makmi. Wes tak tukokno akeh jajanan nang supermarket. Kok sik pancet e gak doyan makem yo. Awake tambah kuru iki lho. Sedih aku.
1: Walah, opo oning anake sampean iku?
0: Aduh yo.
1: Gak doyan makem yo. Awas kena stunting lho Ning. Ya iku anak sing gak optimal pertumbuhane.
0: Lah iya Ning, sedih aku iki. Nah terus ya apa solusine iki?
1: Ngene Ning, sampean iku kudune lebih aktif teko nang posyandu.
0: Terus?
1: Nah iku lho nang balai RW, awak dhewe iso teko ben wulan. Nang kono ana kegiatan posyandu balita.
0: Iya.
1: Nah, awak dhewe yo oleh pengetahuan tentang yo apa carane ngekei asupan gizi. Pemeriksaan kesehatan karo iso mantau perkembangane balita. Nah, sampean iso konsultasi pisan karo tenaga kesehatan sing wis disiapno seputar permasalahan kesehatan anak nih.
0: Walah. Ngono yo Ning. Mene aku tak daftar nang Bu RT yo, ben anakku iso melu posyandu.
1: Lah iku baru langkah sing bener. Ben anake awak dhewe bebas stunting sekaligus ndukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas sing sehat.
2: Ayo teko nang posyandu. Dukung program generasi Indonesia emas.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Janing, godhong-godhong iki salah siji bagian tumbuhan sing duweni akeh manfaat nang kehidupan masyarakat Indonesia. Selain gampang ditemokno, godhong-godhong iki yo sering digunakno nang berbagai kegiatan sehari-hari utamane nang bidang kuliner, barek tradisi budaya. Kehadirane sing sederhana ternyata duweni nilai sing sangat penting lan wis diwarisno secara turun-temurun nang budaya masyarakat Indonesia. Godhong-godhong iki sering dimanfaatno sebagai pembungkus makanan tradisional. Penggunaan godhong-godhong dipercaya mampu ngewenehi aroma khas sing gawe panganan kroso luwih lezat ya, berbagai panganan kaya lemper, lontong, pepes, barek sego bakar kita dicontoh hidangan yang identik dengan balutan daun pisang. Hal tersebut Cak Ning dudono nek godhong-godhong iki duweni hubungan erat ya barek kekayaan kuliner Nusantara. Gak me nang kuliner, godhong-godhong iki yo digunakno nang berbagai upacara adat lan kegiatan tradisional. Nang beberapa daerah Cak Ning godhong-godhong dadi bagian tokok perlengkapan sesajen utawa hiasan dalam acara tertentu. Penggunaan daun pisang iki ngelambangno kesan sing sederhana, kesucian, balik rasa syukur terhadap alam sing wis ngewenehi akeh manfaat gawe kehidupan manusia. Keunikan godhong-godhong iki yo nampak tekok sifate sing ramah lingkungan. Di tengah meningkatnya penggunaan plastik, godhong-godhong dadi alternatif alami sing gampang terurai lan gak mencemari lingkungan. Akeh masyarakat iki wis mulai balik nggunakno godhong-godhong sebagai pembungkus makanan untuk menjaga kelestarian alam sekaligus mempertahankan tradisi budaya. Cak Ning, godhong-godhong iki yo duweni nilai estetika warna sing ijo alami, terus bentuke sing ombong gawe godhong gedhang sering dimanfaatno sebagai dekorasi tradisional. Dalam penyajian makanan, penggunaan daun-daun pisang ini mampu memberikan kesan alami, unik dan juga menarik sehingga banyak digunakan pada acara keluarga maupun festival budaya. Jane keberadaan godhong gedhang sampai saiki mbuktekno warisan tradisional tetap duweni tempat di tengah perkembangan zaman modern. Meskipun teknologi dan gaya hidup terus berubah, masyarakat masih mempertahankan penggunaan daun pisang polai nilai budaya lan manfaate sing gak akan tergantikan. Hal iki dadi bentuk pelestarian budaya lokal sing patut dijaga bersama.

0: Sejarah ng Surabaya. Mesti akeh sing wis ngerti jeneng Wage Rudolf Supratman sing dadi pencipta lagu-lagu nasional, salah sijine karyane yaiku lagu Indonesia Raya sing dadi lagu kebangsaan Indonesia. Tapi iso ae sebagian awak dhewe guru ngerti, ternyata salah siji pahlawan nasional iki tau suwe tinggal nang kutha Surabaya. Ono nang kutha iki sisan, W.R. Supratman pecah. Ambek ninggal karya sing iso dieling karo bangsa selawas-lawase.
1: Matahari sudah terbit.
0: Cak Ning, Pro 4 ngajak sampean ngerungokno jejak sejarah W.R. Supratman nang kutha Pahlawan. Sing pertama yaiku Museum W.R. Supratman. Bangunan iki dadi omah panggonane W.R. Supratman pas isi urip lan manggon nang kutha Surabaya. Omah sing saiki dadi Museum W.R. Supratman ana nang dalan Mangga Selikur Tambaksari sing cedhak ambek Gelora 10 November Tambaksari Surabaya. Jejak sejarah liyane yaiku makam W.R. Supratman. Makam W.R. Supratman ana nang pinggir dalan Raya Kenjeran Surabaya. Nang kawasan iki ana makam W.R. Supratman ambek tugu wujud W.R. Supratman lagi main biola lan ana tugu isine biografi karo informasi W.R. Supratman. Nah, iku jejak sejarahe W.R. Supratman nang kutha Surabaya. Cak Ning, wis tau marani jejak sejarah W.R. Supratman nang kutha Surabaya kurung?
2: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
3: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
4: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
2: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
3: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga

0: Cak Ning, lak peno rumangsa males maca buku, coba gawe seneng maca buku teko awake dhewe. Iki lho Cak Ning, ana trik mbarek carane sing iso ngarai peno minat maca buku. Sing kesiji, maca buku sing disenengi. Contone, lek peno seneng maca buku fiksi, coba targetno rutin maca buku fiksi sing kudu diwaca saben wulan. Sing keloro, nentokno swasana maca sing nyenengno. Dadi, lek peno rumangsa nyaman pas maca buku, iku bakal gawe swasana sing enak gawe maca buku. Sing ketelu, nentokno wektu sing tepat. Peno yo iso nentokno wektu sing tepat kanggo maca buku. Contone, pas mulai teko kantor nganggo transportasi umum, utawa pas lagi ngopi nang kafe. Sing kepapat, ngunjungi fasilitas lan infrastruktur. Fasilitas yang dimaksud kaya perpustakaan utawa teko nang toko buku. Pentinge budaya maca yaiku kanggo mbangun keterampilan. Lek luwe akeh weruh, luwe akeh sisan keterampilan meno. Sejatine ora mek keterampilan tumindak, tapi keterampilan liyane kaya nata tembung nang tulisan karo liyan-liyane. Iki bakal mantu peno gawe cepet ngerampungno tugas-tugase peno lho Cak Ning.
1: Ngene iki aku boleh sadar.
2: Sadar opo maneh?
1: Lah ya opo? Aku mari tuku bakso ya. Regone 10.000.
2: Terus
1: tak bayar 8.000.
2: Lah,
1: sing dodol ngamuk-ngamuk. Nah, teko kene aku belajar.
2: Belajar apa?
1: Lah, gak ono sing gelem nerimo kekuranganku.
3: Intermezzo.

Awak dewe cenang Tanjung Perak siang edisi Dino Senin 12 Mei 2006 likur cakning informasi liane iki terkait barek gak kabeh gedang isok di kukus ya isok direbus. Nah cakning hidangan pisang rebus pancen dadi konco setia nek lagi ngopi nang wayah isu utawa sore ngono ya. Tapi cak neng gak kabeh jenis buah pisang iku cocok diolah dengan cara direbus. Akeh warga sing kuciwa polahe hasil rebusan gedangi dadi lembek, hancur utawa rasane iki sepet ngono ya. Nah kegagalan ini terjadi karena karakteristik daging dan kandungan pati pada setiap jenis pisang itu berbeda-beda. Pakar kuliner menjelaskan bahwa hanya pisang dengan kandungan pati tinggi dan kadar air rendah yang ideal untuk direbus atau dikukus. Jenis pisang koyoto, gedang kepok, gedang tanduk, marek gedang rojo merupakan varietas terbaik yang teksturnya justru semakin kenyal dan manis setelah dipanaskan. Nah, kualiane cak ning pisang meja kayata pisang ambon utawa gedang Cavendish iki bakal langsung hancur dan berair jika dimasukkan ke dalam air yang mendidih. Selain faktor jenis, tingkat kematangan buah iki yo mempengaruhi hasil akhir tekok proses perebusan ya. Gedang sing terlalu matang iki yo bakal nggawe kulite pecah. Mareng ono banyune rebusan iki bakal mlebu nang jerone daging ngene ya. Membuat menjadi banyak. Nah, waktu perebusan iki sing ideal biasane berkisar ya antara 10 sampai 15 menit. Gunakno api sedang agar nutrisi di dalamnya tidak hilang, nggih. Masyarakat diimbau untuk lebih jeli saat membeli pisang di pasar, nek tujuane pancene gawe diolah dadi cemilan hangat. Nah, cak ning mengenali ciri fisik buah, kayata ketebalan kulit dan bentuk siku pada buah bisa menjadi panduan praktis agar tidak salah pilih. Nah, memilih bahan baku yang tepat terbukti jadi kunci utama dalam menyajikan kuliner tradisional yang lezat dan menggugah selera. Dengan memahami karakter setiap buah, nah, kebiasaan memasak di rumah akan menjadi lebih menyenangkan dan minim kegagalan. Ya wes, mari ini Cak Ning jam siji awak dewi bakal gabung barek Suara Budaya Nusantara SBN dino iki engko dipersembahkan teko Pro 4 RRI Jakarta berkolaborasi barek Pro 4 RRI Makassar.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Janeng awake bakal kabungan di sik barek Pro 4 RRI Jakarta nang Suara Budaya Nusantara berkolaborasi barek Pro 4 RRI Makassar. Tema ne sipakat tau filosofi Bugis untuk perdamaian sosial di era digital. Narasumbere ono Profesor Dr. Kusnawati, dosen sastra daerah FIB Universitas Hasanuddin. Dipandu barek host Jakarta ono Cak Jo Aditya, barek host Makassar ono Ning Haryanti. Langsung ae sugeng midhangetaken.

0: Sarite jam 13.
1: Abang Po, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan akan mulai diberlakukan efektif pada 1 Juni 2026. Kebijakan tersebut dilakukan setelah seluruh fasilitas penunjang di kawasan tersebut rampung disiapkan oleh pemerintah Pemprov. Ia juga mengatakan khusus untuk kawasan Rasuna Said, Pemprov DKI masih menyelesaikan sejumlah fasilitas pendukung agar masyarakat dapat menikmati kawasan tersebut dengan nyaman dan aman saat pelaksanaan CFD berlangsung. Beralih ke berita yang lain, Bang Po, puluhan ribu wisatawan menjadikan Banyuwangi sebagai destinasi pilihan selama libur panjang. Sepanjang periode libur 14-17 Mei 2026, sebanyak 47 ribuan wisatawan domestik maupun mancanegara tercatat mengunjungi berbagai destinasi wisata dan penginapan di Banyuwangi. Salah satu destinasi yang ramai dikunjungi adalah Hutan The Jawatan. Kawasan tersebut dikenal memiliki suasana rindang dan menjadi lokasi favorit wisatawan untuk berfoto maupun menikmati udara segar. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate,

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita lagi bareng Ejuritia di siaran berjaringan kita di Suara Budaya Nusantara di hari Senin tanggal 18 Mei 2026. Wah, gak berasa nih, udah mau habis ya. Minggu depan terakhir kita di bulan Mei-nya. Ini udah masuk pertengahan, gimana? Ada yang kembang-kempis? Tapi ya, walaupun ada yang kembang-kempis juga tetap semangat aja dah, Abang Po, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat ya. Kita harus tetap semangat ya, di luar panas atau di luar hujan juga tetap sehat waras ya, Abang Po, pemirsa RRNet ya. Hari ini kita langsung di siaran berjalan kita, gak sendirian ayah di Jakarta. Nanti kita bakal ngobrolin soal budaya ya, di tentunya Abang Po di Perempat Makassar ya, dan udah tersambung barengan kita ada Kak Haryanti di Perempat Makassar. Assalamualaikum, selamat siang Kak Haryanti.
2: Ada Kak Haryanti di Perempat Makassar. Assalamualaikum, selamat siang Kak Haryanti.
1: Oke, ini sepertinya masih gangguan ya, gangguan teknis ya Bang Po, pemirsa RRNet ya. Nanti kita akan gabung lagi, coba kita akan koneksi lagi dengan teman-teman di Perempat Makassar ya. Buat Abang Po, pemirsa RRNet yang mau bergabung nanti interaksinya, kita bisa di Perempat Jakarta ataupun di Perempat Makassar. Tapi nanti setelah kita berdiskusi dulu sebentar dengan narasumber yang hadir ya. Tapi nanti kita bakal balik lagi ya, tentunya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Balik lagi ya, kita coba mau menghubungkan dengan Kak Haryanti di Perompat Makassar yang sudah tersambung di line online kita. Assalamualaikum, selamat siang Kak Haryanti.
2: Waalaikumsalam, selamat siang.
1: Iya.
2: Bung Jo, Aditya, apa kabar?
1: Baik, gimana di Makassar, sehat?
2: Alhamdulillah sehat, hujannya deras sekali.
1: Ini, lagi hujan, iya. Kita mah di sini panas mentereng gitu.
2: Kalau kirim ke sana bisa tidak ya?
1: Oh, pengennya sih, pengennya nih, karyanti. Pengen. Tapi ntar dulu, mikir dulu, di kosan kita punya baju nggak ya? Kalau ada baju, mending jangan deh.
2: Nanti dikirimkan dari Makassar.
1: Takut jemuran basah soalnya.
2: Oh begitu.
1: Begitu.
2: Kurang banget. Oh,
1: siap. Yeah. Kak Haryanti, ini hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih di siaran berjirian kita?
2: Hari ini kita akan bicara tentang Sipakatau, filosofi Bugis untuk perdamaian sosial di era digital.
1: Oh gitu. Oke, okay, siap. Dengan narasumbernya sudah ada ya bersama kita di online kita ya.
2: Betul, ada sebentar bersama kita Profesor Dr. Gusnawati M. Hum. Beliau adalah dosen sastra daerah FIB Universitas Hasanuddin Makassar. Dan alhamdulillah beliau di Zoom ya.
1: Online ya, via online ya kita ya. Oke, betul, siap. Betul. Assalamualaikum, selamat siang Bu Gusnawati.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mojo.
1: Iya, sehat ya, Ibu ya. Siap deh kalau gitu. Kak Haryanti, ini karena tadi kita terpotong jeda ya. Ini nanti kita akan diskusi terkait tema kita selama 10-15 menit nanti disambung langsung ya dengan interaksi dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Untuk nomornya Perompat Makassar berapa nanti ya?
2: Sebentar, kita di 0811-409250, Bung Jo. Ya, Jakarta berapa, Bung Jo?
1: Kita
2: Jakarta.
1: Di 0213504510. Untuk WhatsApp, kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat ya. Tidak terima untuk telepon. Dan betul. Silakan buat Kak Haryanti dan juga Ibu Profesor Dr. Gusnawati M. Hum terkait tema kita, Sipakatau filosofi Bugis untuk perdamaian sosial di era digital. Monggo.
2: Iya, baik. Terima kasih, Bung Jo. Dan Assalamualaikum, Bu Prof.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, terima kasih. Kita ketemu di siang hari ini siaran berjaringan RRI Makassar dengan RRI Jakarta. Ibu Prof, sebenarnya kita juga mau tahu dulu apa sebenarnya itu Sipakatau. Iya, silakan Ibu Prof.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh pendengar Suara Budaya Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Makassar hingga Manokwari. Izinkan saya membuka dengan sebuah angka yang mencengangkan sebelum saya menjawab pertanyaan dari Bu Anti tadi ya. Bung Jo ya, kita masih ingat tahun 2024 itu pada saat pemilihan presiden itu lebih dari 182 ribu jumlah konten media sosial mengandung ujaran kebencian. Jadi hanya dalam beberapa bulan kampanye itu sudah ribuan, 182 lebih konten kebencian. Dan unggahan itu sesungguhnya orang yang mengunggah itu berarti melupakan satu hal paling mendasar, bahwa yang ada di seberang layar itu adalah manusia. Dan hari ini saya ingin mengajak pendengar seluruh Nusantara untuk berkenalan dengan sebuah jawaban yang sudah ada jauh sebelum internet lahir, sebuah filosofi dari Tanah Sulawesi Selatan yang bernama Sipakatau. Saya sambung Bu Antia dengan pertanyaannya tadi, apakah itu sesungguhnya Sipakatau? Nah, ini adalah sebuah terma dalam bahasa Bugis. Si itu artinya saling, paka itu artinya menjadikan, dan tau itu adalah manusia dalam artian seutuhnya, jiwa, raga, rohani, dan jasmani. Jadi Sipakatau itu artinya saling memanusiakan. Nah, ada pepatah yang relevan dengan ini dalam budaya Bugis, bahwa tau mapakatawe ripadana rupa tau iya naritu riyatutui ridewata sewai. Artinya manusia yang memanusiakan sesamanya, dialah yang dilindungi oleh Yang Maha Esa. Demikian Bu Anti dan Bung Jo.
2: Oke, baiklah, kita ke yang berikutnya, Bu Prof. Jadi kalau Bu Prof bicara mengenai Sipakatau sendiri, apakah ada pepatah Bugis yang berkaitan dengan Sipakatau, Bu Prof? Silakan.
3: Ya, itu tadi saya sudah sampaikan bahwa sesungguhnya Sipakatau itu bukan pengetahuan, pengakuan pasif ya, bukan toleransi pasif, tetapi sungguhnya pengakuan aktif atas kemanusiaan orang lain. Yakni tau mapakatau ripadanna rupatau, jadi orang yang memanusiakan sesamanya. Yanar itu riatutui ridewata sewai, dialah yang dilindungi oleh Yang Maha Esa.
2: Oke. Nah, apakah Sipakatau juga itu berdiri sendiri, Ibu Prof, dalam budaya Bugis?
3: Oh ya, masya Allah, sungguhnya tidak ya. Tidak, Sipakatau itu sungguhnya berkaitan dengan tiga pesan yang lain, yakni yang saya sebut sebagai tiga papaseng atau tiga petua yang membentuk satu sistem yang lengkap, yakni Sipakatau yang artinya tadi saya sudah jelaskan, yakni saling memanusiakan, dan kemudian Sipakainge yakni saling mengingatkan dengan hormat, dan Sipakalebi yakni saling memuliakan. Nah, untuk kaitannya dengan era digital, itu sebelum kita posting, itu kita harus memikir bahwa apakah ini memanusiakan, ya. Dan sebelum kita forward, apakah kita harus berpikir kepada diri sendiri, apakah ini mengoreksi dengan penuh empati atau mempermalukan, itu. Jadi, yang ketiga adalah Sipakalebi tadi, kita sebelum berkomentar, kita bertanya kepada diri sendiri, apakah ini memuliakan lawan bicara kita atau tidak? Gitu. Dan satu hal yang menarik lagi, Bu Anti, di penelitian saya tahun 2000, saya meneliti dulu di Bone, Wajo, dan Soping, itu saya temukan bahwa tiga trilogi ini, tiga pasang ini, ada tambahannya yang ditambah oleh responden, yakni Sipakario. Artinya saling menggembirakan. Bukan sekedar tidak menyakiti, tapi aktif membawa keceriaan bagi orang lain. Bayangkan jika itu yang kita bawa di media sosial nanti.
2: Oke. Nah, Ibu Prof tadi sempat bilang ada penelitian yang dilakukan terkait dengan Sipakatau ini. Mungkin bisa diceritakan datanya dan apa yang paling mengejutkan dari jawaban responden tersebut, Bu Prof?
3: Ya, waktu itu saya meneliti untuk sebuah makalah yang berjudul Kebijaksanaan Bugis Memelihara Harmoni Melalui Sipakatau. Saya mensurvei 35 orang responden dari berbagai latar belakang. Pertanyaan kuncinya sederhana, apakah Sipakatau masih relevan di era digital? Hasilnya 74,3% menjawab sangat relevan. Yang mengejutkan itu adalah kedalaman jawaban mereka. Seorang responden bahkan menulis memanusiakan orang lain itu seperti kita juga ingin diperlakukan sebagai manusia. Itu adalah rumusan yang hampir identik dengan prinsip emas dalam etika universal, namun diungkapkan dengan bahasa budaya lokal. Responden lain menulis, setiap manusia memiliki hak asasi tanpa ras, tanpa melihat ras, suku atau agama. Nah, jadi mereka bicara tentang HAM dengan menggunakan nilai Bugis.
2: Oke, baiklah. Nah, Bu, ini kan bukan penelitian baru ya, Bu ya? Kalau ya, betul. Yang kita lakukan, ya. Jadi mungkin bisa diceritakan, Bu, kapan apalagi namanya? Adakah yang mungkin Ibu bisa ceritakan dari penelitian Ibu ini?
3: Iya, betul. Ya, itu tahun 2000 ya. Itu sudah 26 tahun yang lalu ya. Saya mewawancarai sebetulnya para budayawan dan kok ada di Bone waktu itu, Wajo, Soping. Saat itu saya sudah ternyata menemukan bahwa mereka menganggap Sipakatau itu adalah bagian dari HAM. Dari waktu itu adalah 7 tahun sebelum PBB mengeluarkan deklarasi masyarakat adat pada tahun 2007. Jadi sesungguhnya bukan saya mengikuti tren, tetapi leluhur Bugis sudah mendahului mereka. Jadi sebelum keluar deklarasi hak asasi manusia, hak masyarakat adat itu tahun 2007, sungguhnya budaya Bugis sudah ada jauh sebelumnya.
2: Oke. Nah, Bu Prof, apakah ada data tentang ujaran kebencian di Indonesia kira-kira, Bu Prof?
3: Wih, ya Allah, itu tadi saya sudah katakan di pendahuluannya bahwa lebih dari 142 ribu. Dan bahkan pada umumnya mereka menyerang identitas. Jadi mereka menyerang orang karena suku, agama, penampilan, kondisi fisik, dan itu sesungguhnya kebalikan sempurna dari si Pakatau itu sendiri.

0: Modelnya sederhana, yakni tiga pertanyaan yang kita tanyakan ke diri sendiri sebelum bertindak di media sosial.
1: Jadi
0: Jadi,
1: ada ya.
0: ya, tiga pertanyaan ya, saya sampaikan ya.
1: Ya boleh, bisa tolong mungkin berikan contoh konkretnya sebelum memposting mungkin begitu ya Bu Prof, atau
0: Ya, betul.
1: bagaimana contoh si Pak Kalebi sendiri dalam media sosial?
0: Ya, jadi sungguhnya apa sebelum kita merespon, sebelum kita berkomentar itu, kita harus memikirkan pada diri kita ya, bahwa apakah responku ini memuliakan lawan bicara saya. Jadi maksud saya di sini adalah ketika kan ada pepatah dalam bahasa Bugis bahwa ajak olak muaka laki. Jadi tidak orang lain itu tidak sama dengan kita punya ukuran. Jadi bisa saja kan dalam kekinian banyak orang yang mengukur orang lain dari dirinya sendiri sehingga dia memiliki standar, dia membuat standar untuk orang lain dari standarnya sendiri sehingga terjadilah namanya like and dislike ya Bu Anti ya. Jadi ya, jadi kita harus ingat bahwa ketika kita misalnya mengingatkan atau misalnya si pakai ingat itu kita harus apa namanya membuat suatu apa ya testing ya, suatu testing bahwa seperti yang dikatakan dalam pepatah Bugis yang mengatakan nareko meloko kebeti tawe kebeti yolo lemu nako mapedi mu seding mapedi itu tuh tawe. Jadi ini adalah sungguhnya bukan sekedar bukan teori tetapi suatu hal yang bagaimana kita merasakan. Jadi bagaimana tubuh kita merasakan, hati kita merasakan, kalau sakit kita rasakan, maka janganlah memberikan menjawab seperti itu kepada orang lain. Itu cara caranya untuk menguji atau prosedur untuk bagaimana melaksanakan sifat katau.
1: Bu, adakah contoh konkret sebelum memposting dan bagaimana contoh sih Pak lebih dalam media sosial?
0: Contoh konkretnya itu misalnya sering kita melihat ada meme ya. Kalau kita mau memposting meme, kita mengejek penampilan orang lain sebelum menekan kirim itu kita misalnya kan itu kalau kita menunjuk orang itu kan sebetulnya tiga atau empat jari-jari kita lain menunjuk pada diri kita sendiri ya. Nah, jadi kita misalnya kita arahkan kepada diri sendiri dulu. Kalau saya yang kena ini apakah saya senang gitu. Jadi ini abstraksi filosofis yang sangat nyata bahwa dengan uji-uji tubuh langsung maka kita bisa ini. Kita bisa membatalkan kita punya ejekan kepada orang lain.
1: Baik, Bu Prof, kembali lagi. Kalau contoh si Pak Kalebi sendiri dalam media sosial, kan kita biasa itu ya tidak sadar gitu Bu Prof. Sebenarnya apa yang harus dilakukan dalam sifat si Pak Kalebi ini?
0: Kalau si Pak Kalebi kan artinya tadi anu ya, si Pak Kalebi itu artinya memuliakan.
1: Memuliakan.
0: Ya, memuliakan. Jadi tadi saya sudah katakan bahwa aja mukrui wajumur ya Lena tawe. Jadi jangan mengukur bajumu di badannya orang lain. Jangan mengukur bajumu di badan orang lain. Jadi artinya standarmu, standar orang, standar kita, nilai kita itu tidak, kita jangan mengukur ke orang lain. Jadi sungguhnya satu-satunya ukuran yang sah di dunia bukan diri kita saja, tetapi setiap orang memiliki standar yang berbeda-beda. Jadi kita tidak boleh menghakimi siapapun yang berbeda. Si Pak Kalebi mengajarkan sebelum berkomentar pedas itu tanyakan, sudahkah saya benar-benar memahami posisi orang yang saya komentari. Jadi kita harus mengerti sebetulnya konteks ya. Dan itu juga di dalam papasena orang apa namanya Arudi Lari Sopeng bahwa mereka meloki pengajar meloki angkelingnya ki wali-wali. Jadi dengarkan sebelah menyebelah, bukan hanya telinga kiri saja yang mendengar tapi telinga kanan juga. Maksudnya kedua pihak kita harus dengarkan dan supaya kita bisa mendapatkan pandangan yang utuh.

0: kemudian baru kita memutuskan. Itu demikian.
1: Eh, baik. Nah, Bu Prof, bagaimana dengan generasi muda kita saat ini? Apakah mereka juga mengenal sepak takraw? Kita tahulah generasi kita saat ini ya, media sosial sangat gencar begitu mereka posting segala hal yang menurut mereka ya, itu bagus begitu. Nah, kalau tidak ada unsur sepak takraw, bagaimana nih mereka harus apa ya? Membatasi diri mereka lah agar ya tahulah sepak takraw. Tahu itu kan jangan dihilangkan dari kita atau pergaulan kita, Bu Prof. Silakan Bu Prof.
0: Iya, tadi saya sudah jelaskan sebelumnya tentang penelitian saya ya yang tahun 2024 yang lalu itu bahwa generasi muda sebetulnya mengenal sepak takraw, tetapi bahkan mengatakan relevan untuk kekinian 74,3% itu tadi dan mereka butuh jembatan antara nilai kuno ini dan kehidupan digital mereka. Dalam penelitian saya bersama dengan rekan-rekan tentang kesantunan berbahasa anak muda Bugis, kami menemukan bahwa filosofi si peketau masih hidup dalam cara mereka berbicara sehari-hari, termasuk di media sosial. Benih itu ada, tugas kita adalah menyiramnya. Ya, jadi kita selalu artinya memberikan model lah, Bu Antik.
1: Iya, sebenarnya ini pengaruh lingkungan juga perlu ya Bu Prof untuk mengenal sepak takraw begitu.
0: Betul Bu Anti. Jadi kita ini sebagai orang tua ya berikanlah model ya. Jadi jangan memberikan contoh yang tidak bagus.
1: Iya ya, baik. Nah, apakah sepak takraw juga ini adalah hanya untuk orang Bugis saja, Ibu Prof, atau untuk seluruh Indonesia mungkin, atau spesial untuk Sulawesi Selatan atau Sulawesi saja begitu, Ibu Prof?
0: Iya. Insya Allah. Sama sekali tidak, Bu Anti, Bung Jo. Sepak takraw ini adalah universal. Jadi nilai universal tidak punya paspor.
1: Iya.
0: Sepak takraw kebetulan saja lahir dari tradisi Bugis, tapi isinya memanusiakan manusia, ya. Jadi universal. Ini semua kebutuhan semua manusia. Jadi sama seperti batik misalnya, ya, itu bukan hanya miliknya orang Jawa, tetapi kini milik semua orang Indonesia. Dan saya justru mengajak pendengar dari semua suku, cari nilai serupa di tradisi kalian masing-masing. Di Jawa ada tepas selira, di Sunda ada sili asi, di Papua ada nilai kebersamaan yang indah. Ketika kita saling mengenal kearifan satu sama lain, kita sudah sedang mempraktikkan sesungguhnya sepak takraw lintas budaya. Itulah Indonesia yang kita impikan.
1: Iya, oke lah. Nah, Bu Prof, bagaimana jika berhadapan dengan hoax? Ya, kita tahu hoax itu adalah salah satu juga ya berita bohong begitu. Apakah sepak takraw ini berarti kita harus diam saja begitu, Ibu Prof? Kalau ada berita hoax begitu,
0: iya. Waduh, justru ini di sini perannya si Pakainga, Bu Anti.
1: Ya,
0: oke. Jadi si Pakainga itu mengajarkan kita untuk saling mengingatkan. Mengoreksi hoax adalah kewajiban moral. Tapi caranya harus dengan si Pakalebi. Ya, koreksi isinya, jangan serang orangnya.
1: Oke.
0: Kritik konten bukan hujat manusianya. Jadi bedanya mengingatkan dengan menghakimi adalah dengan kasih sayang, dengan empati, bukan dengan cara menyerang orangnya, ya. Justifikasi bukan justifikasi. Mikir Bu Anti. Okay. Itu modelnya yang paling sederhana.
1: Oke. Okay. Baik, Bu Prof, kita tahulah di era individualis saat ini, apakah nilai dari komunal seperti sepak takraw masih bisa kita pertahankan gitu, Bu Prof?
0: Justru ini sepak takraw sangat penting dan paling dibutuhkan dalam era kekinian, yakni era individualis. Sebab individualisme itu kan sering berujung pada narsisme. Jadi hanya dirinya yang benar saja, hanya melihat perspektif diri sendiri, tidak melihat lagi perspektif orang lain. Jadi sepak takraw adalah sebaliknya. Yeah. Sepak takraw tidak melawan modernitas. Ia melengkapi modernitas dengan kemanusiaan. Demikian Bu Anti.
1: Oke, baik Bu Prof. kembali lagi kalau bicara mengenai program nyata untuk mengembangkan si Pakatau, adakah itu Bu Prof?
0: Ya, alhamdulillah tahun lalu saya membuat satu program, saya terlibat langsung, programnya bernama Materu. Kami kembangkan di Universitas Hasanuddin, melatih guru-guru sekolah dasar di Kabupaten Baru untuk mengintegrasikan nilai Bugis Makassar ke dalam kurikulum bahasa daerah. Dan hasilnya sangat menjanjikan, guru-guru sangat semangat. Dan saya kira menurut saya, kearifan lokal bukan hanya bisa masuk ke ruang kelas, tetapi memang harus masuk ke ruang kelas. Demikian.
1: Tujuannya untuk apa sebenarnya Ibu Prof?
0: Ya, untuk tetap melestarikan budaya lokal kita ini, tetap bagaimana si Pakatau ini bisa tercerminkan pada setiap tingkah laku kita. Kan ini adalah budaya kita juga, ya. Jadi seperti tadi yang saya kemukakan, untuk melawan individual hanya melihat dirinya sendiri, maka kita harus melihat juga secara empati kepada orang lain. Iya, Bu Anti.
1: Iya, karena kalau kita lihat di era digital saat ini, semaunya orang memposting, entah itu senggol sana senggol sini, tidak peduli Bu Prof. Nah, ya, apakah budaya si Pakatau juga harus digaungkan di media sosial agar supaya ya masyarakat kita tahu bahwa kita punya filosofi yang sangat dalam begitu di.
0: Ya, jadi dengan cara begini kan itu sebenarnya kita sudah menggaungkan Bu Anti. Alhamdulillah ini acara pro 4FM yang kerjasama dengan Jakarta. Bunjo, terima kasih banyak sudah membuat acara seperti ini. Kita ini adalah kesempatan yang sangat langka dan sangat seperti mutiara ya, memperkenalkan budaya-budaya lokal yang menjadi filosofi orang dulu sehingga dapat hidup harmoni terus-terus, karena sungguhnya manusia itu sama ya secara keseluruhan. Bahkan ada pepatah Bugis yang bukan pepatah Bugis tapi sebuah ungkapan mungkin yang saya masih ingat dari kakek saya, bahwa si Tenggana Cedim itu tahu. Jadi katanya satu orang, dan ini mungkin terdengar aneh ya, terdengar aneh masa hanya satu orang, tetapi maksudnya adalah sesungguhnya rasa manusia yang ada dalam diri kita itu sama pada manusia lain. Jadi sebelum kita misalnya memposting, kita harus ingat bahwa manusia juga yang di seberang sana, bukan orang, bukan sesuatu yang lain, bukan rupa tahu, bukan jadian maksudnya.
1: Rupanya rupa tahu tapi bukan jadi-jadian itu ya Bu Prof ya. Baiklah Bu Prof, apakah ada pesan yang ingin Ibu Prof sampaikan kepada pendengar seluruh Nusantara tentang si Pakatau ini? Silakan Bu Prof.
0: Wah, ada 3 pesan kunci Bu Anti ya. Jadi pertama itu kearifan lokal si Pakatau adalah yang sudah teruji. Jadi kearifan lokal yang sudah teruji, sudah divalidasi penelitian akademik internasional bahwa si Pakatau ini relevan menjawab tantangan era digital. Dan kedua itu data berbicara bahwa 74,3% masyarakat percaya si Pakatau masih dibutuhkan hari ini. Dan 182.000 lebih konten kebencian membuktikan bahwa kita sangat memerlukannya. Yang ketiga, mulai dari diri sendiri Wanti. Jadi 3 pertanyaan yang sebelum bertindak di media sosial, yakni apakah ini memanusiakan? Apakah ini mengingatkan dengan hormat? Dan apakah ini memuliakan? Nah, kalau ini ketiga hal ini misalnya kita jalankan, insya Allah maka kita sudah jalankan si Pakatau, dan insya Allah harmoni baik sesungguhnya di dunia nyata maupun di dunia digital.
1: Oke, baiklah. Nah, iya, silakan Bung Jo.
2: Iya. Ini udah jadi kita tahu ya, Kak Haryanti ya, juga pendengar perompak pemirsa internet, terkait si Pakatau ini ternyata di setiap daerah, kayak misalnya di Sunda, di Jawa juga sama ya Bu ya, Bu Prof ya, punya filosofinya masing-masing yang mana tujuannya sama, yaitu memanusiakan manusia seperti itu.
0: Betul,
2: Bu Jo. Oke, siap. Nah kalau gitu Kak Haryanti, kita sekarang kita buka interaksi ya dengan pemirsa internet dan juga pendengar perompak yang bisa menghubungi nomornya perompak Makassar ataupun perompak Jakarta. Sudah ada telepon kah di sana, Kak Haryanti?
1: Belum, kita coba ya Bung Jo nanti yang mau bergabung boleh langsung di 0811 400 9250 mau bertanya kepada narasumber kita ya Bung Jo ya.
2: Boleh.
1: Siang hari ini.
2: Kalau pesan WhatsApp juga boleh. Iya.
1: Boleh.
2: Ini, pesan WhatsApp. Di Jakarta juga sudah ada pesan WhatsApp yang sudah masuk di sini. Ada ya. Bang Orik di Jember yang mau nanya ini apa aja sih kiat-kiatnya dan juga harapan pegiat budaya di Makassar dan juga di Bugis gitu ya, dalam hal mempertahankan Cipakatau di era digital seperti sekarang ini. Dan apakah masyarakat Makassar dan Bugis memiliki sistem penanggalan tersendiri, katanya gitu. Terima kasih.
1: Oke, mungkin Ibu Prof bisa langsung jawab ya Ibu Prof.
0: Ya, mungkin penanggalan ya. Wah, Masya Allah ini pertanyaan. Sesungguhnya di luar ya, tetapi tidak masalah karena kebetulan saya juga mengetahui sedikit tentang ini. Sungguhnya kan budaya kita banyak ya, banyak aspeknya termasuk penanggalan. Nah, itu ada dikenal sebagai apa ya? Saya lupa lagi istilahnya tiba-tiba. Jadi ada memang ada penanggalan dan itu kalau orang tua kita di zaman dulu melihat alam ya di dalam melihat apa perbuatan itu terus menerus merelevankan dengan misalnya apakah musim hujan waktu itu ada ya, jadi ada ya, saya tahu itu ada dan itu memang sangat menarik karena misalnya sebelum keluar rumah ya atau sebelum melakukan satu acara itu kita melihat itu namanya lontar apa lagi namanya itu ya. Jadi sebuah
1: bilang namanya Bu Prof.
0: Lontar bilang. Ada istilahnya lempuanti. Jadi kan beda istilahnya dalam bahasa Makassar, dalam bahasa Bugis juga beda. Nah, kebetulan saya bukan ahlinya tapi sering dengar-dengar, makanya saya tahu bahwa ada. Dan ini menarik sekali memang karena ini terkait dengan rezeki juga. Terkait dengan misalnya apakah akan mendatangkan rezeki atau mendatangkan misalnya malapetaka. Jadi di situ bagusnya. Karena saya bukan ahlinya jadi saya tidak bisa bicara lebih banyak.
1: Ya, mungkin ya. Bung Jo maksudnya begini, adakah pertanyaan mungkin narasumber Bu Prof, mungkin adakah Cipakatau itu tanggal-tanggalnya maksudnya? Tapi kalau Cipakatau ini menurut Bu Prof tadi bilang itu untuk sosial gitu ya, tidak ada ya, penanggalan.
2: Ya, pertanyaannya ada dua.
0: Oh iya, betul.
2: Karyanti, Punten sama Bu Prof, ini pertanyaannya ada dua. Apakah kiat-kiat dan harapan pegiat budaya di sana dalam hal mempertahankan Cipakatau di era digital sekarang? Pertanyaan kedua, apakah masyarakat Makassar dan Bugis punya sistem penanggalan tersendiri, kalender sendiri seperti itu? Jadi ada dua pertanyaan berbeda. Iya.
1: Penanggalan apa nih maksudnya Bung Jo kira-kira ya?
2: Iya, mungkin bisa ya. Dijelaskan lagi ya Bang Ori kalau untuk yang penanggalan. Soalnya udah beberapa kali sih di beberapa daerah juga pertanyaannya hampir sama penanggalan. Mungkin kalau ada kalau di kita di Toba, di Batak itu ada sendiri kalender khusus gitu. Jadi ada kalendernya gitu.
1: Kalau di sini enggak ada kayaknya Bung Jo, mohon maaf ya.
2: Iya, jadi belum ada kalau untuk penanggalan ya Bang Orik ya. Tapi kalau untuk tadi kiat-kiatnya sudah disampaikan ya dari di awal ya Bang Orik ya. Gitu. Siap. Ada pertanyaan dari telepon mungkin Kak Haryanti?
1: Kami belum ada nih.
2: Belum ada. Kita angkat dari Jakarta ya.
0: Saya jawab dulu Bung Jo.
2: Boleh.
0: Yang tadi itu kan apakah ada kiat-kiat dalam mempertahankan atau ada istilahnya namanya tudang sipulung. Jadi sungguhnya itu adalah musyawarah ya. Jadi tudang sipulung tadi itu artinya kan duduk ya, tudang itu artinya duduk dan sipulung itu artinya berkumpul. Jadi tudang sipulung itu artinya duduk berkumpul. Nah, itu salah satu cara untuk menjaga Cipakatau ya. Jadi selain itu jadi kita harus memang selalu meminta pandangan orang lain juga, itu tadi yang Cipaka inge dan kemudian dalam meminta pandangan itu kita Cipaka lebih jadi memuliakan ya, jangan sampai kita menganggap bahwa yang kita ajak ngomong itu lebih rendah misalnya, maka orang jelas tidak
2: akan respect gitu ya Bu
0: ya. Iya, tidak akan respect. Jadi kalau kita menjaga diri kita sendiri itu menjaga orang lain sesungguhnya itu adalah menjaga diri kita sendiri Bu Bung Jo. Karena jangan sampai pertanyaan kita yang tadinya mungkin untuk mempermalukan orang lain, jangan sampai kalau dijawab itu mempermalukan diri Anda kembali, begitu Bung Bo. Jadi mengingat diri kita, dan nah kita membuat orang lain lebih mulia juga, supaya kita juga dihormati, begitu Bung Bo.
2: Siap. Jadi udah terjawab juga ya Bang Orik ya untuk pertanyaannya ya. Oke, sudah telepon kah ke Haryanti di sana?
1: Kami belum ada.
2: Belum, ya udah. Kita angkat dari Jakarta ya, sudah kedap-kedip soalnya teleponnya dari tadi nih. Ya udah deh, ngebel nih. Halo, Bro 4, Assalamualaikum.
3: Halo, Assalamualaikum, selamat siang Bang Jojo,
2: Mbak Yanti.
3: Ibu apa ini? Bang Jojo, Mbak Yanti?
1: Ibu Gusnawati.
2: Ibu Gusnawati.
3: Ya, ini tulisannya kecil banget ini, gak kebaca nih. Yang pakai Ibu kacamata hijab kuning, Mbak Yanti juga, baju putih. Hitam, Bang Jojo, baju putih gitu, yang ganteng, cantik-cantik, keduanya gitu.
2: Okay. Ya, Bang Leman, ini, gimana kabar sehat ya?
3: Saya Leman di Kota Agung, Tanggamas Lampung, ingin bertanya dengan Nasum siang ini. Selamat siang, Assalamualaikum Ibu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, begini Ibu, saya tanyakan, siapa katau, yang saya baca ini, filosofi Bugis untuk perdamaian sosial ini kan. Nah, pertanyaan saya, selain untuk perdamaian sosial, apa saja Bu selain perdamaian sosial yang ada di Sipakatal itu Bu, gitu.
2: Oh, bisa digunakan.
3: Itu saja. Makasih Bang Jojo, Mbak Yanti.
2: Oke.
3: Selamat siang, Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penggunaan Sipakatal ini di era sekarang apakahnya untuk di apa namanya perdamaian sosial saja kah, atau bisa digunakan di aspek yang lainnya seperti itu Bu Gusnawati?
0: Wah, ini pertanyaannya luas sekali ya. Jadi tapi sesungguhnya kan manusia itu relasinya kan dibagi dua ya, dibagi besar, dibagi dua secara besar ya, secara berkelompok besar, yakni relasi dengan manusia, hubungan dengan manusia, dan hubungan dengan Tuhan ya. Jadi si Pakato ini tentu saja dengan mengatakan untuk kedamaian sosial berarti hubungan antara kita semua ya. Jadi bukan hanya sesungguhnya di media sosial, tapi sekarang kan modelnya untuk media sosial, karena kita sekarang kan lagi getol-getolnya memiliki dua dunia nih ya. Dunia nyata dan dunia maya. Nah, di dunia nyata itu kan sekarang orang sangat senang ya. Saya juga heran kenapa lain pernyataan, lain jawaban, bahkan misalnya ada memposting tentang hutang ya, misalnya ini si ini ada hutangnya dan begini-begini, terus orang justru menjawab bahwa wah ini seksi sekali nih orang, ini bagus dikasih begini. Saya heran di mana letak hubungannya antara jawaban dengan pertanyaan. Jadi mungkin karena yang dihadapi itu adalah layar ya, bukan orang. Kita sudah tidak melihat siapa sih yang di hadapan kita. Kita kira bahwa orang di depan kita itu bukan manusia seperti diri kita. Jadi kalau kita melihat diri kita sendiri sebetulnya bahwa kita ini adalah manusia, dan berarti orang di sana itu juga adalah manusia. Jadi tadi itu saya mengatakan seding tahu. Jadi manusia itu kan sebetulnya perasaannya sama, tidak mau disakiti kan. Jadi begitu. Jadi kalau kita ini menerapkan hal seperti ini, kita kembalikan dulu ke diri kita ya. Jadi sosial ini sangat luas Pak. Semua untuk maya dan nyata gitu ya, tidak terbatas.
2: Jadi bisa di mana aja ya, jadi nggak cuma di media sosial aja yang sedang kita bahas,
0: bukan hanya di media sosial,
2: tapi di kehidupan sehari-hari juga bisa ya.
0: Betul cuma orang kadang-kadang menahan diri kalau di dunia nyata, karena dia melihat misalnya yang dihadapi itu kan orang tua kah, atau misalnya orang cantik kah, orang kaya kah, kan orang otomatis merasa segan kalau melihat status sosial seseorang. Tapi kalau di media sosial kan tidak ada, artinya jarang kita melihat siapa sih statusnya orang seberang sana. Apakah dia orang tua yang kakek-kakek, atau misalnya seorang anak-anak. Ya, jadi itulah yang membuat mungkin bahasa tidak mengenal konteks lagi. Jadi sudah sangat banyak. Bayangkan tadi yang saya bilang, orang bicara tentang yang lain terus jawab dengan yang lain. Bicara tentang misalnya promosi, terus yang dijawab adalah misalnya justru karakter dari orang itu. Jadi ini berbeda.
2: Gak nyambung sangat. Jadinya
0: nggak nyambung jadinya, betul.
1: Dan miskomunikasi kalau begitu ribut nih orang biasa.
2: Iya.
0: Itulah jadi terjadilah yang namanya
2: Nanti ada ya? Betek gak ada pada ya?
1: Ada argumen.
2: Iya. Gitu,
1: ya, di dunia tidak nyata, di dunia maya. Iya.
2: Gitu ya. Kayak nanti sudah ada telepon di sana?
1: Kami belum.
2: Belum ya, udah kita akan dari Jakarta aja ya.
1: Boleh, silakan. Okay.
2: Halo, Prof. 4, assalamualaikum.
4: Selamat
2: deh,
4: Sarah.
2: Sampai
4: Jakarta.
2: Iya. Iya, Caca Ayu, silakan, Caca Ayu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Makassar.
1: Iya, kabarnya alhamdulillah sehat, baik, hujan.
2: Iya, ya. Silakan Caca Ayu.
4: Saya langsung aja sama ibunya ya, Bu Prof. Bu Prof, ya, setelah tahu secara rahasia, memenuhi secara rahasia, seperti yang sampaikan. Saya bertanya sama ibu Prof ya, setelah tahu, apa namanya, setelah tahu ini bagaimana dengan toleransi biasa dalam budaya Bugis itu sendiri? Sebagai apa namanya?
1: Ya,
4: itu aja sih, Pak. Udah tahu apa belum ya tentang sifat ketau dengan toleransi biasa dalam budaya Bugis, itu aja sih.
2: Oh, oke, okay. Dalam kehidupan sehari-hari gitu ya maksudnya ya, Cicayu ya?
4: Iya, dalam budaya Bugis. Kalau tadi kan Elby menyampaikan bahwa tentang media sosial, karena kan media sosial ini banyak hoax juga, dan banyak ujaran kebencian. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cicayu di Maluku. Gimana? Boleh Ibu Prof disampaikan terkait
0: ini pertanyaan dari Maluku ya, Bu Jo dan Bu Anti. Ini luar biasa, kita saling interaksi dari berbagai Nusantara. Toleransi ya, ini sebetulnya sifat ketawanya lebih luas dari toleransi, boleh dikatakan demikian. Sebab bukan hanya sekedar mentolerir, tapi sungguhnya melihat bahwa manusia secara utuh ya. Jadi menjaga diri kita, sesungguhnya kalau kita menjaga orang lain, maka orang itu insya Allah akan juga menjaga diri kita. Jadi kalau kita mempermalukan orang lain, sungguhnya kalau dia balik ke kita, saya maaf pakai logat Bugis.
2: Iya, nggak apa-apa. Ini kan nanti suara budaya Nusantara.
0: Nanti Banti yang mengatakan balik itu apa, Banti? Jadi kalau orang lain balik ke kita, kan kita jadi malu. Dan orang jadi sifat ketau ini bukan hanya tentang diri sendiri, tapi tentang kita punya keluarga juga. Jadi itu kalau prinsipnya kalau orang Bugis Makassar, bahwa kalau orang mempermalukan diri kita, sebetulnya bukan diri kita yang dipermalukan, tapi keluarga kita juga, bahkan komunitas kita juga. Jadi bukan hanya toleransi Bu Cece ya, adik Cece ya, terdengar dari suaranya sangat lembut ya. Ya, makasih banyak pertanyaannya.
2: Bisa sehari-hari ya, beda sama pokoknya implementasinya untuk di sosial media seperti apa dan juga kehidupan sehari-hari seperti apa gitu ya, Bu Setiawati ya, untuk sifat ketau ini ya. Dan ini karena sudah masuk di menit terakhir nih, Kak Yanti, boleh mungkin closing statement dari narasumber terkait tema kita di hari ini.
1: Silakan Ibu Prof.
0: Ya, saya berikan kata penutup ya.
2: Iya. Ya.
1: Silakan Ibu.
0: Pendengar yang saya muliakan di seluruh Nusantara, nenek moyang Bugis mewariskan kepada kita sebuah pesan yang sangat sederhana tapi sangat dalam, yakni tau mapaka tau ri padanna rupa tau yenar itu riatutui ri dewata sewai. Manusia yang memanusiakan sesamanya, dialah yang dilindungi oleh Yang Maha Esa. Jadi ketika era digital, jari lebih cepat dari pikiran dan layar lebih dekat dari wajah tetangga, maka jadikanlah sifat ketau bukan sekedar warisan yang kita pajang di museum, tetapi kompas moral yang kita pegang setiap kali membuka ponsel. Dari Makassar, Profesor Kusnawati, Universitas Hasanuddin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam, Prof. Ya. Terima kasih buat penyampaiannya nih, Prof. Untuk di siang hari ini, jadi kita lebih tahu lagi terkait budaya atau juga ini ya, apa namanya, sifat ketau ini yang hampir kalau bisa dibilang filosofi di setiap daerah pasti punya, tapi hanya mungkin berbeda namanya seperti yeah, itu. Intinya sama, intinya satu, toleransi satu. Dan juga memanusiakan manusia seperti itu. Betul. Terima kasih buat Prof dan juga terima kasih buat Kak Yanti di hari ini pertemuannya. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, terima kasih Kak Yanti.
1: Waalaikumsalam.
2: Bu Prof.
0: Waalaikumsalam.
2: Iya, Pak Bersa Arena itu juga pendengar Perempat di mana Anda berada. Ya, itu tadi ya obrolan kita terkait kita tema kita di siang hari ini yaitu filosofi siapakah tahu ya, filosofi Bugis untuk perdamaian sosial di era digital ya. Jadi kita bisa jadi lebih tahu ya terkait filosofi di setiap daerah di hari ini. Kita ketemu lagi ya pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat karena kita harus gantian dengan program-program lain di Radio Visual RNet. Ayo jadi tema pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda.
6: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

Saning Pemkab Magetan lewat Dinas Peternakan lan Perikanan nyatakno ketersediaan lan kesehatan hewan kurban nang wilayah aman. Kepala Dinas Peternakan lan Perikanan Kabupaten Magetan Nur Haryani nyatakno gawe mantau ketersediaan lan kesehatan pihak embarek lembaga terkait terus gencarno pengawasan lan pemeriksaan secara rutin. Harapane kondisi hewan ternak memenuhi standar lan layak dikonsumsi masyarakat. Nyandak kabar liyane, Pemkot Surabaya memperketat pengawasan hewan kurban. Salah sijine nerbitno surat edaran tahun 2006 likur tentang pengawasan pelaksanaan kurban dalam rangka Idul Adha 1447 Hijriah nang kota Surabaya. Wali kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno, SE iki sekaligus langkah antisipasi nekan penyebaran penyakit hewan menular lan pengetatan pengawasan hewan kurban sing mlebu nang Surabaya kudu memenuhi persyaratan kesehatan. Iku mang saning gawe woro-woro jam loro awan bare aku ning Ayu Nedon Rimo.

106,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya, Cak Ning balik maneh nang Surabaya ya. Sakmarine mang awak dhewe wis meloki bareng-bareng sing jenenge Suara Budaya Nusantara. Persembahan tekok Pro 4 RRI Jakarta berkolaborasi mbarek Pro 4 RRI Makassar. Saiki awak dhewe mlebu nang musik informasi. Tak kancani sampai engkok merapat nang jam 3 sore ya. Sebagai informasi caning gawe kumandang adzan asar dina iki nang jam 2 punjul petang 30 menit.

Caning nang pemuda awan iki ya merapat nang jam 2:04 menit kepantau lagi udan. Iki cukup deres ya udane. Hati-hati ya gawe sampean kabeh sing lagi nang dalan ya nang embong fokus dengan kemudi masing-masing. Sekirane deres nemen caning ya langsung ya melipir ya toh. Heeh, keselamatan yang utama nggih. Informasi pertama nang awan iki Cak Ning terkait barek DPRD Jawa Timur mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2016 sebagai upaya memperkuat perencanaan pembangunan berbasis data. Keberhasilan sensus dinilai gak mek dadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik utawa BPS, tapi ya membutuhkan dukungan pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi sampai masyarakat. Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur Freddy Purnomo nyatakno koordinasi antar stakeholder dadi faktor penting supaya pelaksanaan sensus berjalan optimal ya. Menurutnya data ekonomi sing akurat bakal bantu pemerintah nyusun kebijakan pembangunan lan ningkatno kesejahteraan masyarakat secara lebih tepat sasaran. Caning Freddy yo nambahno pemerintah duwe tanggung jawab menghadirkan kebijakan sing berdampak langsung gawe kesejahteraan masyarakat. Data hasil sensus ekonomi sangat penting gawe memetakan kondisi usaha, potensi wilayah hingga kebutuhan pembangunan nang daerah. Beliau juga mengaku masih terdapat tantangan dalam pelaksanaan sensus, salah satunya keengganan sebagian masyarakat memberikan informasi. Menurutnya Cak Nen, kondisi tersebut gak mek dipengaruhi minimnya sosialisasi dan edukasi, tapi kekhawatiran masyarakat terkait keamanan dan potensi kebocoran data pribadi.

0: Lah, apa iki? Lah, aduh, kok ngeluh aku ya? Aduh, setas. Apa iki ya?
1: Bu, kerasa apa gak ngunti mau, Bu?
0: Lah, nak, ibu yang ngerasa no iki. Iki lindu, nak. Iki lindu, iki.
1: Oh, halap, Bu. Aku hati, Bu. Terus aku kutu. Ya, apa iki,
0: tenang. Wis, tenang. Wis, mana iki lindu nih? Tenang nak yo.
1: Iya Bu.
0: Tenang wis ojo panik. Ojo panik nak yo. Nek wis kedadian koyo ngene nak, awak dhewe iki kudu cepet-cepet nglindungi awak lan sirahe awak dhewe teko reruntuhan bangunan. Misale sing tanang isor meja, golek panggonan sing paling aman teko reruntuhan utawa goncangan. Melayu sing banter nek misale awak dhewe sik mampu gawe metu teko bangunan nak. Nek posisi awak dhewe ana nang jaba bangunan utawa area terbuka, hindari bangunan sing ana nang sekitar kaya gedung, tiang listrik, pohon lan liyan-liyane. Mergo iso garai rubuh. Nah, perhatekno ya, perhatekno maneh panggonan sing awak dhewe ide iki nak. Pastekno pisan nek misale bakal kedadean ambrole lemah. Cak Ning, iku mau ngantisipasi awak teko gempa bumi.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya caning awak dhewe cek nang Tanjung Perak siang ya bare aku ning Ayu Arta. Gawe ku madang asar, gawe dina iki caning ana nang jam 2 ponjol 49 menit ya. Informasi liyane derek gawe awan iki terkait bare sing jenenge informasi olahraga ya. Pengurus Sabkido Indonesia Provinsi Jawa Timur gelar seminar Mu Ki Hyung gawe 20 pelatih nang Surabaya. Langkah iki dilakokno sebagai bagian teko strategi peningkatan kualitas pelatih guna dongkrak prestasi atlet khususe nang nomor seni. Mu Ki Hyung merupakan nomor seni jurus gunakno senjata sing dipertandingno nang berbagai kejuaraan termasuk tingkat nasional. Adapun senjata sing digunakno meliputi tongkat ganda, pedang, barek tongkat panjang. Nang seminar tersebut Cak Ning, para pelatih ngolehi pembekalan langsung teko Grandmaster Hapkido Indonesia Vincentius Yoyo Suryadi. Materi sing diwenehi mencakup teknik dasar sampai pengembangan program latihan berbasis seni persenjata. Ketua Hapkido Indonesia Jawa Timur Ivan Risvianto negesno, nek Mu Ki Hyung dadi fokus pembinaan polahe capaian Jawa Timur nang nomor iki jek dorong optimal. Menurute Caning selama iki Jawa Timur duweni keunggulan nang nomor tarung, tapi dorong mampu nduduhno performa maksimal nang nomor seni. Padahal nomor seni duweni kontribusi penting dalam perolehan medali di tingkat nasional. Nah, Cak Ning Ivan iki yo nyatakno nek Mu Ki Hyung gak mencangkup seni tangan kosong, tapi yo uga seni bersenjata sing butuh no teknik lan pemahaman khusus. Oleh karena itu, Cak Ning peningkatan kompetensi pelatih dadi langkah awal sing krusial.

Milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

puji bagimu ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu. Yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 3 awan.

Tanding tak sampe no woro-woro jam telu sore mbare aku Lia. Janing Pemkab Bangkalan mengoptimalno pendapatan asli daerah utawa PAD nang sektor PBB salah siji ning nglaksanakno jemput bola melalui sosialisasi langsung nang warga desa sekaligus gencarno layanan PBB keliling. Bupati Bangkalan Lukman Hakim nyatakno hal iki penting sebagai upaya ngekei edukasi nang masyarakat tentang pajak sing digunakno gawe kepentingan pembangunan lan pelayanan publik.

kabar liane cak ning Pemkab Magetan melalui Dinas Peternakan lan Perikanannya tak ana ketersediaan lan kesehatan hewan kurban nang wilayah aman. Kepala Dinas Peternakan lan Perikanan Disnak dan Kabupaten Magetan Nur Haryani nyatakno gawe mantau ketersediaan lan kesehatan pihak embarek. Lembaga terkait terus ngencarno pengawasan lan pemeriksaan secara rutin. Harapane kondisi hewan ternak memenuhi standar lan layak dikonsumsi masyarakat. Janing ku mau yorek woro-woro jam 3 sore, ketemu mana nang woro-woro jam 5 sore.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Morning, kawin nyambut pesta bola tahun iki, muga-muga iso meriah, kaya harapani Cak Aji Soko, komentator bola Surabaya.
1: Ya, harapanku sih pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ini berjalan lancar ya, karena di tengah kondisi yang tidak menentu dan kondisi yang tidak memungkinkan dengan adanya perang teluk, harapannya Pak Dewi semuanya pecinta sepak bola dunia, pertandingan Piala Dunia oleh Amerika Serikat, nah Meksiko, Kanada ini berjalan lancar dan tanpa hambatan suatu hal.
2: Bro 4 RRI Surabaya. Bro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Maning, wayahe sampeyan ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng santen Cak Ning, saniki sampean barek Pro 4 RRI Surabaya. Tentune barek aku Lias yang bakal ngancani sampean ten adicara Goyang Dangdut nggih Cak Ning nggih. Tentune aja lali bakai passworde Goyang Dangdut ngono ya leko tenan ngoten nggih Cak Ning nggih. Ya Cak Ning gak usah babi bu langsung ae. Sugeng santen Goyang Dangdut.
2: Teko tenan. Sore Mbak Lia.
1: Sore Cak Hosen. Ya apa iki kabare? Udan ta? Mari udan.
2: Request lagu ning.
1: Langsung ae apa lagune?
2: Request lagune Penalu Cinta Mansur.
1: Penalu Cinta Mansur, Mansur S ya.
3: Telepon wong loro le tane.
1: Boleh, boleh. Siapa yang
2: pertama telepon adalah lagu Pino Loro nih.
1: Ah boleh, boleh. Tapi yang ada di sini loh ya. Yang ada disediakan ya. Di sini. Ada Liku-Liku, ada Secawan Madu, ada Tak Mungkin, ada Iming-Iming, ada Akhir Sebuah Cerita. Terus ada
2: Secawan Madu aja nih.
1: Secawan Madu, oke. Oke, tak siap no.
2: Salame kanggo Mek Latifah. Heeh. Ndak mame wae ada telepon. Heeh. Anu ning Salama. Heeh. Mama Fikri, pas siap. Mbak Lulu. Heeh. Kak Irsat. Heeh. Wis kewabeh ning.
1: Oke, siap.
2: Kanggo ning Lia, matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sami-sami, Caosen. Nggih, lanjut nggih Cak Ning nggih. Goyang Dangdut.
4: Leko.
1: Tenanan.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ning Lia anjani tasih eling ae. Suarane kok cilik seniki.
4: Mau
1: sih. Ah, iki rodok-rodok banter lah ya.
4: Mefet,
1: mefet banget nggih.
4: Lambene
1: ndombling. Lo. Nggih. Monggo. Kabare apik nggih?
4: Alhamdulillah.
1: Oh, tasih sumuk ta? Nang Gresik niki. Walah, padahal nak Surabaya udan sih tapi Gresik enggak?
4: Mandar ini udan.
1: Oh, saya ini enggak pewanas.
4: Iya.
1: Panas teng-teng.
4: Pol-polan.
1: Waduh. Ngombe es aja. Oh, jangan kok tenggorokan ini sakit kok.
4: Ini tenggorokan ini kudu error mati.
1: Waduh, oh, berarti aja jangan ngombe es. Iya. Raole. Ya main naik kulit anget-anget lek tenggorokan ini pas sakit niku. Nggih, monggo lagune.
4: Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Satu hari tak bertemu Lia,
1: aduh,
4: hati rasa rindu.
1: Asik.
4: Tapi bila ku mau menyatakan cinta, tetapi aku malu untuk menyatakannya.
1: Wasik. Wasik. Nge, lagu nih, syahdu ya.
4: Rama Irama.
1: Rama Irama. Salam emang kok.
4: Rama Irama. Kanggo semua cinta mudun kok dengereng. Biasanya mbak nyonya nanti.
1: Nanti.
4: Turun tarian.
1: Mbak ngerti sih sana ini.
4: Biasanya langsung lo berdua kok tuh mbak nyo izin.
1: Kanggo.
4: Kang kobat. Yang selalu berkobat-kobat. Kanggo. Neng Ela, Neng Siti. Berti, monggo masuk Berti. Ini sing bau rak sawi rumah tu jatum. Ayo jatum. Tak salah hen. Ambek Mama Fikri yang selalu mendamba.
1: Oke.
4: Okay. Teruskan ke Pak Wandi. Sudah kenal sama tang bamul, ayo bamul masuk.
1: Oke.
4: Senang lihat, selamat bertugas, semoga saya selalu berikan banyak umur,
1: amin.
4: Yang kita melimpah.
1: Amin.
4: Jangan dari kalau musika, kalau dari mana Allah Subhanahu Wataala, semua kerja ke Mekah Medina untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Matur suwun, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ge sami-sami ini Dian. Ge lanjut sih gimana ge janing sugeng santen kau yang dangdut.
3: Leko tenang.
1: Tak pikir kak
3: assalamualaikum neng Dian.
1: Waalaikumsalam. Tak pikir niku mau gak tersambung kok meneng mau.
3: Kakak nong gak melebu neng.
1: Walah melebu lo iki hore gitu. Monggo.
3: Neng, hiburane iku neng sibuk neng.
1: Hah?
3: Hiburane neng Lia.
1: Hiburan
3: tapi sibuk.
1: Ngono ta?
3: Iya neng, aku mek sore iki sibuk neng.
1: Walah.
3: Tapi ono neng Lia yo jadi gak lesu, gak iku, gak pegel.
1: Ngono ta. Nek wong biasane sing paling pertama iku mau tak enteni. Tumben rada telat iki.
3: Iya, kok itu.
1: Ngono ta.
3: Kabar sehat neng?
1: Alhamdulillah sehat. Ning Salama sendiri
3: neng,
1: sehat
3: ta? Aku mau ikut. Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Lagu nih.
1: Lagu nih.
3: Megi setiku. Kau apa? Yang nyalakan, engkau pula yang padamkan. Dulu hatiku beku, dulu hatiku beku, dulu hatiku beku karena aku kecewa. Yang gitu itu nih. Berakhir pula ini.
1: Iya, berakhir pula sepertinya lagunya itu judulnya.
3: Iya, yo iku ae.
1: Oke.
3: Salam sih tas turun. Ke Kausen. Neng Ela, Neng Dian. Neng Sutira. Cak Mul, Cak Toto, Cak Askum.
1: Oke.
3: Okay. Terus Pak Wandi, Cak Irfan. Pokoknya semuanya no Surabaya dalam sehat semuanya.
1: Oke.
3: Itu neng Lia sehat selalu yo neng.
1: Amin.
3: Kalau pulang juga. Hati-hati, lagunya siap. Tak tunggu. Yuk, siap. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun salam. Mugi-mugi kabeh sehat-sehat selalu ya janing ya. Ya janing berhubung wis ana 4 lagu, iku sing pertama Mansyur S Benalu Cinta. Terus sing keloro iku Sejawan Madu. Terus ana Syahdu, bareng kok tak buka nomane, selane tak puterno berakhir pula. Mergo iku caning sing sabar tetep nang 4 RRI Surabaya tak puterno dhisik Benalu Cinta.

Bayangno yo, lek misal penuh kejebak macet, terus kanan kiwa penuh dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo? Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dhewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energi ae kalah iki. Ayo cak ning gunakno transportasi umum, ben awak dhewe melok urung rembug jaga bumi.

informasinya soal Piala Dunia 2006 likur, sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2006 likur nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: Perempat RRI Surabaya. Perempat Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng santen janeng balik mana mara kuliah pasitan koyang dangdut. Niku mau lagu ni Syahdu Roma Irama. Sing durung tak puter ya iku berakhir pula. Tak lanjut namane sugeng santen koyang dangdut.
2: Goyang dangdut. Leko tenang.
1: Maaf lo Eko pancene. Kok kayak tekan adon iki? Suarane.
2: Iya.
1: Halo. Iya.
2: Ya halo.
1: Oh iya udah kedengeran. Oke, udah kedengeran.
2: Udah. Ini udah bisa diterima dengan baik.
1: Oh, udah bisa diterima dengan baik ya.
2: Alhamdulillah, kabar baik nih.
1: Alhamdulillah baik, sampean baik ta iki?
2: Alhamdulillah baik, sehat dan kuat.
1: Oke, siap. Sip.
2: Masih ingat dengan diri kuning?
1: Iya, udah disimpan soalnya nomornya ya.
2: Udah di-set ya. Dan enggak bisa pakai nama Sakur ya.
1: Enggak bisa pakai nama Sakur ya sudah ini ya. Apa tak tambahin nih Salikin Sakur gitu.
2: Enggak usah. Solihin aja.
1: Ya biar ini biar ngerti gitu ya, biar ngerti nama keduanya ya. Salikin Sakur nih. Yes, tak ganti pisan.
2: Iya wes. Sudah lagunya nih ya.
1: Lagunya apa?
2: Lagunya Aku Cinta Padamu nih.
1: Aku Cinta Padamu.
2: Iya, kok sama-sama suka ya? Dari Evi nih.
1: Dari Evi?
2: Iya, Evi Tamala.
1: Oh, sebentar. Kok nggak ketemu aku ya? Di mana itu? Di
2: rumahmu.
1: Oh, okay. Ketemu. Aku Cinta Padamu kan?
2: Iya.
1: Bukan Rindu kan ya? Beda ya?
2: Bukan, Aku Cinta Padamu.
1: Oke.
2: Ini siap. Dari lubuk hati yang paling dalam.
1: Apa?
2: Dari lubuk hati yang paling dalam.
1: Oh iya, siap.
2: Siap,
1: gitu ya.
2: Ya, okay, udah terima siap. Kasih. Ya, salamnya ada Manali, juga ada Bu Mimi. Cak Asgum, Cak Toto, Mbak Ella. Juga Ning Tumira, Ning Kustia. Ning Iki, Ning Dian, Ning Sitimer, Madura semuanya selamat sore.
1: Oke.
2: Okay. Tuh Ning Lia sehat selalu dan terima kasih. Yo langsung pamit. Bilasor, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku mau langsung bilasor putus-putus ya. Ya jangan lanjut mana, sugeng santan kau yang dangdut.
3: Leko tenang.
1: Oke,
3: Leko. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Neng Lia.
1: Inge, sinten iki?
3: Ini anu. Tak ngerti omong Jawa nih.
1: Oh, dengan siapa ini? Iya ta?
3: Bunda Hamidah.
1: Bunda Hamidah. Oh, Bunda Hamidah.
3: Iya, sehat neng ya.
1: Alhamdulillah sehat. Sampean sehat juga niki. Ini.
3: Alhamdulillah. Tepat sehat neng dengerin suaranya neng Lia.
1: Alhamdulillah, semoga aja sehat selalu loh neng.
3: Amin. Sebaliknya juga neng sehat selalu neng Lia.
1: Siap. Amin aja. Kenapa? Apa?
3: Tentang tadi dengerin itu yang baru masuk. Siapa itu? Yang losor ya?
1: Oh, Cak Solihin tadi.
3: Iya, Pak. Kak Solihin.
1: Cak ya ini.
3: Iya, Cak Solihin. Ini mau request lagu nih.
1: Iya, lagu apa ini?
3: Kalau Ida Layla boleh.
1: Ida Layla judulnya?
3: Iya.
1: Iya, boleh.
3: Yang itu Malu.
1: Malu. Ini seperti ya. Bu Hamidah ya, malu-malu ini ya.
3: Bukan.
1: Enggak tahu.
3: Malu aku, malu.
1: Okay. Malu ada, ya.
3: Iya, malu.
1: Okay, siap.
3: Terus salamnya buat yang di Surabaya semuanya. Aku yang ingat cuman ini.
1: Siapa?
3: Neng Rahma, Cak Husen.
1: Iya.
3: Yang turun glodat itu siapa nih?
1: Yang turun
3: kalau turun itu
1: Pak Toto.
3: Oh, Pak Toto. Salam kenal Pak Toto. itu nyalemin saya itu pertamanya dulu.
1: Oh iya iya iya.
3: Cak Toto ya. Salam kenal Cak Toto. Terus ada semuanya yang di Surabaya, yang di Madura semuanya, terutama buat yang barusan turun. Semoga selalu sehat.
1: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
3: Buat Neng Diannya, terima kasih banyak waktunya.
1: Sama-sama.
3: Aku tunggu lagunya.
1: Siap.
3: Ya.
1: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai dengan lagunya ya, ini malu-malu Ibu Hamidah niki ya. Malu. Nggih Cak Ning, iku mau anak saya dorong puter berakhir pula terus aku cinta padamu terus malu ya Cak Ning ya. Mungkin tak wacana WA siji dhisik. Tentu nih setelah ini baru tak lanjut. Goyang dangdut leko tenan dari Pak Mariano di Tulungagung minta diputarkan dangdut pantang bicara dua kali ya versi Dekirian. Salamnya buat Pak Mulyano, Bu Wira, Bu Siti, Pak Sukarji, Pak Agus, Pak Faris, Pak Pur Perdana dan semua pendengar Perempat RRI Surabaya bersama Ning Lianjani. Selamat tugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Nggih Cak Ning, tak siapno dhisik lagu nih. Berarti sono 4 lagu nggih Cak Ning, tapi kali iki tak buka loro. Jadi tak puterno berakhir pula terus dilanjut lagu Aku Cinta Padamu. Setelahnya baru tak buka namanya, baru tak putar malu dan pantang bicara dua kali. Mergo iku Cak Ning tetep nang Perempat RRI Surabaya. Niki lagu Meggy Z berakhir pula.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pro4 RRI Surabaya. Pro4, Suara Budaya Surabaya.
1: Janing tase tenan dicara goyang dangdut gitu ya janing ya jalali pasporte pokoke. Sugeng sampean
2: goyang dangdut sore-sore ngene bareng ning Lia durae koten mantak ya.
1: Kota di Madura iki ya.
2: Selamat sore ning Lia.
1: Selamat sore.
2: Bagaimana kabar sampean ning Lia?
1: Alhamdulillah baik. Sampean ya apa iki kabare?
2: Alhamdulillah juga pada baik. Pada seger semuanya ning Lia tak iya.
1: Napa mari udan-udan ta? Mari atas.
2: Nah, di sini tidak ada hujan.
1: Udan ta.
2: Cuaca cerah.
1: Panas.
2: Panas, tapi tidak sepanas hati. Panas hawanya saja.
1: Kenapa
2: ya? Rekes ning Lia.
1: Rekes napa?
2: Kalau mau bikin aku pasrah saja nih Lia.
1: Pasrah.
2: Pasrah.
1: Nah ya pasrah gitu ya.
2: Iya pasrah. Boleh dari Muksin, boleh dari Liu, terserah nih Lia pokoknya.
1: Oke siap.
2: Salam salamnya tadi ada salam salamnya ada Kak Soliki, ada Bu Hamida, juga ada Mbak Latifa, Pasan Kumis, Bang Kobar. Juga ada namanya Mbak Ela tak iya. Juga namanya Mbak Lia. Terima kasih selalu sehat.
1: Amin.
2: Banyak rezeki, tetap semangat dan mendengar Allah Subhanahu wa taala.
1: Siap.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Glodak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki kok beda ya. Tadi Madura, bukan Soto Madura, tapi Tepu. Yaudah, Cak Ning, satu lagi ya Cak Ning ya. Sugeng Santan, Kang Dangdut.
3: Leku, tenang.
1: Entahlah, suaranya kok pelan. Halo.
3: Assalamualaikum, Nia Anjani.
1: Waalaikumsalam, kok suaranya ada iki? Mari lapo iki, sembunyi-sembunyi mana ya?
3: Tunggu darulat. Ya wes.
1: Apa?
3: Umi Elvi. Aku mau lagu
1: apa ya?
3: Oh, pesta panen nih wes seneng.
1: Pesta panen senengnya pesta yeah. Panen.
3: Salamnya buat Umi Kutia di Maritim. Sama Abah Marioto,
1: iya.
3: Terus Neng Ella, Cak Itu, Neng Rahma. Tapi
1: iya.
3: Neng Lulu.
1: Iya.
3: Neng Latifah.
1: Okay.
3: Terus Cak Irsyad. Cak Hafid, Cak Jainal. Terus Pak Wandi, Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto dan semuanya. Cak Ali Wasik. Terima kasih banyak Neng Lia Anjani.
1: Wah, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok tadi alus moro-moro. Iki kenapa kok pada berubah KB moro-moro ya? Duduk Power Ranger kan ya. Ya Cak Ning, berhubung wis papat ya lagune tak puterno dhisik papate. Telune. Mari ngono tak bukakno maneh Cak Ning. Lagune rekes lagune Cak Ning ya. Mergo iku Cak Ning sing sabar tetep nang perempat RRI Surabaya. Tak puterno dhisik teko Ida Laila malu ini ya.

Cak Ning, ngunyah lan ngelek panganan kecepetan iso ngarakno ganggu fungsi tubuh. Mergane tubuh gak bakalan iso ngasilno enzim sing cukup gawe ngajurno panganan. Hal iki yo iso nyebabno masalah pencernaan, koyok, kembung, diare, mules, mual, lan refluks asam lambung. Makane iku Cak Ning, iki lo coro ngunyah panganan sing bener. Kaping siji, ojo nyendok panganane terlalu akeh, sak cukupi wae. Kaping loro, wayahe panganan melbu nang jero mulut, lambe ditutup terus iso mulai dikunyah. Kaping telu, gunakno ilat kanggo mindah-mindah panganan teko siji sisi nang sisi liyane. Rahange digerakno karo gerakan memutar. Kaping papat, panganan dikunyah alon-alon karo diitung sampe ping 32 nang tiap suap utawa copotan. Jumlah kunyahane iku luwih akeh opo luwih sithik, tergantung jenis panganane.

Pecel ya iku panganan sing asale teko Ponorogo, Jawa Timur. Panganan iki biasane rek disajekno gawe bumbu sambal kacang sing dicampur ambek sayuran sing biasane teko kacang panjang, tauge, timun, godhong telo ambek godhong kemangi. Bumbu sambal kacang opo sambal pecel iki digawe teko campuran kencur, gula abang, uyah, lombok, kecombrang, godhong jeruk purut ambek kacang tanah sangrai sing dicampur, ditumbuk lan diulek. Sambal pecel iki kame isok dipangan ambek sego anget, tapi yo isok dipangan ambek lontong lho rek.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Gak janeng balik mana bareng Pro 4 RRI Surabaya. Balik mana bareng aku lihat tentunya tasih dan koyang dangdut gak janeng ya. Niki lagu sindana keputar wonten lagu nih Elvi Sukaisi Pesta Panen gak janeng ya. Samari niki tak lanjut nomane ki ono sing telepon. Halo, sugeng sonten koyang dangdut.
2: Sugeng sonten koyang dangdut lekoten.
1: Tenan, tenanan wis. Kok suarane ado niki? Halo.
2: Halo. Halo.
1: Oke, kedengeran. Tak banter ya. Masih iki.
2: Kurang banter ning Lia.
1: Kurang banter itu tadi ya kan. Jadinya kurang denger. Sekarang
2: udah gimana?
1: Sekarang udah dengar dengan kita aman. Nggih. Monggo langsung napa?
2: Kabarnya gimana?
1: Alhamdulillah baik dong. Sampean gimana niki? Baik ya?
2: Alhamdulillah.
1: Baik selalu.
2: Baik banget.
1: Enggak sumuk.
2: Lagunya.
1: Lagunya apa?
2: Kalau bukan dari tanganmu, mana mungkin aku dapat mengenal kasihnya di antara orang yang ku cinta. Itu nih ya.
1: Oke. Lagunya siapa itu?
2: Dari Asep Irama, aku dilahirkan untuk siapa.
1: Oke, benar berarti. Aku tadi nebak sih asli ini. Cuma memastikan ini benar apa enggak ini ya. Ternyata benar. Oke, salamnya.
2: Salamnya. Yang gabung sudah banyak ya Ning?
1: Sudah banyak tentunya.
2: Oke, salamnya yang pertama buat Ning Lia, salam petugas.
1: Siap.
2: Mudah-mudahan selalu sehat.
1: Amin, amin
2: juga
1: ya Rabbi.
2: Juga yang di Madura, ada Aprilia juga, ada Ning Salama, Ning Latifa juga.
1: Oke, siap.
2: Dapat lulunya juga.
1: Oke, nggih.
2: Sang Solihin. Juga ada Cak Askum. Rahma Cak Husin, semuanya tanpa terkecuali.
1: Oke, siap.
2: Oke, waktunya terima kasih Ning Lia, mohon diri.
1: Okay.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, siap matur nuwun. Nggih, jane mungkin tak wacana nang WA sik. Wonten sugeng santen Ning Lia, boleh kula request ndek goyang dangdut monggo. Karena kangen cucu cewek yang berada di Legundi, pengen dengerin lagu syair timang-timang anakku sayang. Salam sehat bahagia selalu fans Pro 4. Semoga lagunya lengkap terhisap seperti yang kubutuhin di Pro 4 siap. Tinggal di sinten. Oh, Ning Herlina ini sepertinya ya. Oke, tak siap no lagu timang-timang. Mungkin ya, maksudnya Iis Dahlia itu ya. Mungkin maksudnya lagu itu. Iis Dahlia judulnya Timang-Timang. Terus ada lagi Niki WA dari Sugeng Santan Goyang Dangdut Leko Tenan dari Tanti di Pumpungan Rekes Goyang Dua Jari. Matur nuwun Ning Lia, sehat selalu dan sukses selalu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nggih Caning, nggih Ning Tanti alamak. Ya Caning sik ya, bentar ya Caning ya. Ini tak tak bacakan satu lagi, ini ada satu lagi yaitu dari Neng Iin. Neng Lia, Neng Iin minta lagu Kumbang-Kumbang di Taman. Salamnya buat semuanya, salam sehat ya buat penyiar juga sehat. Amin ya Rabbal Alamin. Oke baik, siap ge Neng Iin tak siap no lagune Kumbang-Kumbang di Taman. Ya Neng tak puter no disik lagune Pesta Panen Elvi Sukaisi. Mari ngono dilanjut no mbare lagune Aku Dilahirkan Untuk Siapa. Terus dilanjut mbare lagu Timang-Timang ge jane ge. Setelah ni lek waktune nutut bakal tak buka no maneh mergo iku jane tetep nang Pro 4 RRI Surabaya.

0: Ya apa bujumu tak kaya resep itu?
1: Bojan, resep itu kalau penuh sama nyusano aku. Bujuku tak kon Melayu sedino petang kilo monggo jongko waktu telung bulan. Sampai saya kenggol tekan jika ketemu ya.
2: Intermezzo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Haji Soko, komentator bola MC Persibaya. Ngejak sampean semuanya untuk ngrungokno informasi-informasi unik nang Pro 4 RRI Surabaya. Sampean iso gabung nang RRI Pro 4 Surabaya 96,8 FM ambek 585 AM RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perempat RRI Surabaya. Perempat Suara Budaya Surabaya.
1: Guys, neng sampai jumpa kembali Perempat RRI Surabaya. Balik mana mari aku liang geng. Lanjut no, saya dorong keputar nih kuantan goyang dua jari. Sandrina terus ono lagu nenein kumbang kumbang. Ati Irmangi kumbang kumbang di taman gitu. Guys, nyanyi Cak Neng jadi gak tau lanjut no ya. Ya Cak Neng lanjut mana sing pengen lagu nih diputar. Monggo sugeng santan goyang dangdut.
2: Tukeng santan goyang dangdut. Lego
1: tenan. Siap.
2: Assalamualaikum Mbak Lia.
1: Waalaikumsalam. Gimana kabar Niki?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Siapa ini?
1: Ayo siapa ini? Kayak kenal iki siapa ya? Neng Ella ta bukan ta?
2: Iya betul Mbak Neng Lia, Mbak Lia ya.
1: Loh ya benar kan? Kenapa?
2: Neng Lia sehat nih.
1: Alhamdulillah sehat. Mungkin
2: alhamdulillah.
1: Mungkin Neng Ella sehat selalu juga ya.
2: Alhamdulillah Neng, memang apa niku?
1: Napa?
2: Perubahan cuaca iki yo kadang-kadang yo enak, kadang-kadang gak enak cuaca ini.
1: Nggih, bener sekali ya.
2: Harus pandai-pandai menjaga diri. Menjaga
1: kesehatan mungkin maksudnya ya.
2: Menjaga kesehatan.
1: Kok menjaga diri? Ya menjaga diri juga perlu lo Neng.
2: Iya,
1: bahaya saiki.
2: Ketawain sama ayah saya ini, ayah saya lagi dengerin.
1: Walah.
2: Bisa. Jangan diketawain aku ya.
1: Malu jadinya Neng Ella Niki ya.
2: Malu banget ya aku. Lagunya Neng.
1: Monggo.
2: Lagunya kalau ada Elvi Sukaisi.
1: Apa itu?
2: Suami yang kejam.
1: Waduh.
2: Tunggu kau suami kejam. Yang tiada berperasaan.
1: Oke, okay. Eh, siap, sudah okay. Siap. Salamnya emang
2: dong. Salam gini ya. Salam ini kanggi Kak Toto Lodar.
1: Siap.
2: Kak Bopar. Siti. Miklatifa. Mama Fikri. Adik Fikri juga Kak Solihin.
1: Siap.
2: Dan Pak Mulyono. Dan juga Umi siapa itu?
1: Siapa
2: Umi
1: itu?
2: Umi Suratno, Abah Suratno juga.
1: Okay.
2: Umi Kusia kalian Abah.
1: Oke.
2: Abah Parma kalian Umi Lan Samudaya Niki Mawon.
1: Oke, siap.
2: Iya, semoga selalu sehat.
1: Amin.
2: Saya tunggu.
1: Siap, nggih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Caning berhubung gak kerasa ya wis jam sak mini. Tak putar no dhisik Caning sebelum nantinya gak kumanan iki sing tak putar ya. Kayak isih kumanan ya. Ya Caning tak putar no dhisik goyang dua jari.

0: Hening, krungu-krungu awakmu lagi ngomong no narkoba ya, Ning?
1: Iya, Ning, narkoba iku bahaya. Ake sing gak ngerti akibate.
0: Lah iya bener, Ning. Nek nyoba narkoba iku lho, Ning, isok ketagihan.
1: Yo gak iku tok, gawe narkoba iku bahaya. Yo isok busa awak, isok kelangan konco, yo kelangan kerjaan. Nah, sing paling penting iku narkoba iku gak ngancam kesehatan tok. Tapi yo masa depan. Nah, ojo nganti terjebak lo ya.
0: Iya, Ning. Lah, terus Ning, yo apa Ning carane supaya awak dhewe iki iso mbantu-bantu wong sing di sekitar awak dhewe?
1: Awake dhewe iki iso ngedukasi. Ojo ngomong soal bahaya narkoba, tapi jelasno dampake.
0: Nah, aku yo setuju, Ning.
1: Nah,
0: awak dhewe iki iso lo Ning ngajak wong-wong melu kegiatan sing positif. Lah, supaya iku wong-wong iku yo gak kejeblos sing gak bener, Ning.
1: Bener. Ayo, awake dhewe usaha bareng kanggo gawe lingkungan bersih narkoba. Narkoba, musuh bersama. Lawan sampai tuntas. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Ngecaning sadurunge tak putono loro lagu kumbang-kumbang mat tersono lagu suami yang kejam. Aku pamit dhisik Cak Ning. Matur nuwun Cak Ning, saya wis gabungan, sedurung sempat gabungan, mugi-mugi di lain kesempatan iso gabungan nggih Cak Ning nggih. Soale waktune terbatas ngaten. Sekali lagi Lia pamit undur diri, ketemu maneh mengko nang lenggang Surabaya, merga iku tetep nang Pro 4 RRI Surabaya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Aning. Cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Canding tak sampai nomor-nomor jam 5 sore. Canding Pemkot Surabaya memperketat pengawasan hewan kurban salah siji nerbitno surat edaran tahun 2016 tentang pengawasan pelaksanaan kurban dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah nang Kutha Surabaya. Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi nyatakno surat edaran iki sekaligus langkah antisipasi nekan penyebaran penyakit hewan menular lan pengetatan pengawasan hewan kurban sing mlebu nang Surabaya kudu memenuhi persyaratan kesehatan. Nyandak keperlihannya jakning ono sekitar 1100 selawi pelajar SD, SMP, lan SMA nang Mojokerto melu pekan olahraga pelajar kota utawa Popkot siji tahun 2016 sing digelar 18 sampai 16 Mei 2016. Wali kota Mojokerto Ika Puspitasari nyatakno peserta iki bakal bertanding nang 79 cabang olahraga sing asale teko 114 sekolah. Tujuan ajang iki gawe munculno bibit atlet kalangan pelajar sekaligus mantau pembinaan atlet muda secara berkelanjutan. Janeng kumoyorek woro-woro jam 5 sore ketemu manenang woro-woro jam 6 sore.

0: Info.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: informasinya soal Piala Dunia 2026 likur, sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak bendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 likur nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.

0: Maning, wayahe sampeyan ngrungokno Lenggang Surabaya Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten Cak Ning, balik maneh bare aku lihat tentune nang Pro 4 RRI Surabaya sakniki dan Lenggang Surabaya nggih Cak Ning. Ya apa kabar dina iki Cak Ning? Mugi-mugi kabeh sehat sedaya nggih tanpa ada kurang apapun. Sing lagi lara mugi-mugi nang diparingi seger waras ben iso aktivitas maneh ngono Cak Ning. Mugi-mugi Cak Ning rencanane sampean bulan iki lan bulan ngarep iku lancar-lancar kabeh ya jatane sampean apapun iku. Nah, nang tahun pemuda mulai rame nggih jane nggih soalé wayahe wis mulih kabeh ya, mulai kerja kabeh. Setelane long weekend, waduh nopo nggih basa Jawa niku ya. Libur panjang nggih jane Jumat Sabtu Minggu ya. Oh, Kamis Jumat Sabtu Minggu sepertinya ya. Itu hari Senin iki awal mula aktivitas setelah libur panjang Cak Ning. Pastine niku mau isuk Pak wis rame ya Cak Ning. Rame akeh wong-wong sing mulai berangkat kerja, sekolah ya, kuliah ngoten. Wah. Sayange ning dina kali ning Bella minggu iki terakhir ya, minggu terakhir ngoten nggih. Minggu depan wis mari mereka magangi. Ya, kita doakan sama-sama semoga mereka sukses nggih Cak Ning nggih. Ujian-ujiane, skripsine lan lain-laine ngoten Cak Ning. Mugi-mugi ae. Nah, nek dalanan macet ngene Cak Ning kudu sabar aja sampean terburu-buru, sing penting selamat dan selamat sampai tujuan gitu ya Cak Ning ya. Ya Cak Ning iki mengko tak elingno nang jam 5 luwes likur wayahe adzan waktu Indonesia Barat, wayahe adzan maghrib kanggo Surabaya lan sak kiwa tengene. Tapi Cak Ning sadereng niku kita sak niki ngrungokno kultum sore mbarek Ustaz Samsudin, mbarek topik kehidupan. Sugeng midhangetaken.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah itu Maha baik dan tidak menerima persembahan dari hamba-hambanya kecuali yang baik. Wa inna Allah amarul mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan Allah perintahkan kepada orang-orang beriman sama dengan perintahnya kepada para rasul. Faqala ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibati wa'malu shaliha. Kepada para rasul Allah berfirman, "Hei para rasul, makanlah kalian yang baik-baik dan tindak lanjutilah dengan amal soleh." Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kepada orang-orang beriman yang lainnya Allah berfirman, "Hei orang-orang yang beriman, makanlah kalian yang baik-baik dari apa-apa yang aku rizkikan padamu." Sabda Nabi tadi mengikatkan kepada kita bahwa dalam menapaki kehidupan ini kita harus mempersembahkan sesuatu yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara sesuatu yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah berhias diri dengan hiasan-hiasan yang diajarkan oleh agama. Di antaranya adalah mencukupkan diri dari barang-barang yang halal. Kemudian dikatakan dalam sebuah hadis, wa dzakara rajula yutilu safara as'asa aghbar. Nabi menceritakan ada seseorang yang menempuh perjalanan panjang, rambutnya kusut masai, mukanya berdebu. Yamuddu yadaihi ila samai faqala ya rabbi ia bentangkan tangannya ke angkasa berdoa kepada Allah, aduhai Tuhanku, aduhai Tuhanku. Wa mat'amu haram, wa mashrabu haram, wa malbasu haram, wa ghudhiya bil haram. Tapi pada saat yang sama, makanannya adalah barang haram, minumannya adalah barang yang haram, pakaiannya dibeli dari harta yang haram, tumbuh dari barang-barang yang haram. Fa'anna yustajabu lidzalika. Bagaimana doa orang seperti itu bisa diijabai oleh Allah? Pendengar RRI yang dirahmati Allah, para ulama menjelaskan, sebenarnya orang yang diceritakan Nabi di dalam sabda beliau ini adalah orang yang memiliki niat yang sungguh-sungguh agar doanya dikabulkan oleh Allah. Hal itu dapat diambil atau dipahami dari redaksi yang diceritakan oleh Nabi tadi. Pertama, orang ini dikatakan sebagai musafirin yang menempuh perjalanan panjang. Yang kedua, diceritakan orang ini mengangkat tangannya tinggi-tinggi saat berdoa. Ketiga, diceritakan orang ini mengatakan, ya Rabbi, ya Rabbi. Ketiga-tiganya itu adalah sesuatu yang menyebabkan doa seorang hamba dikabulkan oleh Allah. Karena musafir, itu adalah keadaan yang menyebabkan doanya mustajab. Kemudian juga ada hadis Nabi yang mengatakan, siapa yang bentangkan tangannya mohon kepada Allah, kemudian tangannya turun dikabulkan oleh Allah. Juga ketika dia mengatakan, ya Rabbi, berarti ia menyandarkan dirinya kepada rububiyah Allah, percaya, iman, bahwa Allah adalah Rabbul Alamin, dan dirinya adalah hambanya yang dhaif, yang lemah. Hanya saja karena orang ini makan dari barang yang haram, minum dari barang yang haram, tumbuh dari barang-barang yang haram, maka hal-hal tadi tidak bermanfaat dan doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Terbukti dengan akhir hadis dikatakan, fa'anna yustajabu lidzalika. Saya Dr. Haji Samsudin MAG dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asma'ul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

menciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji

Biasanya aku lihat sing bertugas ngucapno selamat menaikkan ibadah sholat maghrib kangge muslim lan muslimah mungkin ki amal ibadah kita ditampil Gusti Allah Subhanahu wa taala.

0: yakni Syekh Abdullah Mursyad, yaiku tokoh sing nyebarno agama Islam nang Kediri saat durunge Wali Songo, iku sekitar abad ke-14. Dheweke terkenal mergo nggone dakwah gawe kesenian, salah sijine yaiku ngedekno kentrung. Jarine Syekh Mursyad iku duwe kelebihan sing luar biasa lan berhasil ngalano Ki Ageng Tukum sing dipercaya dadi Pati Gajah Mada nang sayembara ngalirno Kali Brantas. Makame ono nang Desa Bakalan, Kecamatan Grogo, Kabupaten Kediri, saiki dadi tujuan wisata religi sing rame dikunjungi wong akeh. Menurut cerita sing berkembang cak ning, Syekh Abdul Mursyad iku yo dipercaya duwe garis keturunan teko Raden Patah, sing termasuk pendiri Kesultanan Demak utawa Sunan Giri. Strategi dakwah Syekh Abdul Mursyad yo iku teko jalur pendidikan sampai ngedekno perguruan lan yo nganggo jalur kesenian. Nah, cak ning, muga-muga kisah teko Syekh Mursyad iki dadi inspirasi kanggo wong akeh ben terus dakwah kanggo cara sing kreatif lan nglestarekno seni budaya Islam. RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Janing sampe jepang bare Pro 4 RRI Surabaya, tentune bare aku Lia. Sadare kita lanjut no ten lenggang Surabaya, janing saat niki awak dhewe ngrungokno feature bare Liliana Dea, Los Angeles bersiap menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026.
2: Piala Dunia 2026 akan digelar di 3 negara sekaligus untuk pertama kalinya dalam sejarah, yakni di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. FIFA telah menetapkan 16 kota tuan rumah dengan 11 di antaranya berada di Amerika Serikat. Salah satu kota yang bersiap menyambut pesta sepak bola terbesar itu adalah Los Angeles di California. Kota yang dikenal sebagai pusat hiburan dunia ini menargetkan perhelatan yang tidak hanya megah di stadion, tetapi juga meriah di seluruh penjuru kota. Komite tuan rumah Los Angeles menargetkan keterlibatan masyarakat secara luas agar atmosfer Piala Dunia dapat dirasakan hingga ke tingkat komunitas. Hal ini disampaikan oleh CEO Los Angeles World Cup 2026 Host Committee, Catherine Schulzman.
3: We are excited to roll out plans.
2: Kami sangat antusias meluncurkan rencana untuk FIFA Fan Festival dan zona penggemar resmi Piala Dunia yang akan digelar di seluruh kawasan dan memberikan puluhan ribu warga serta pengunjung kesempatan merasakan kemeriahan Piala Dunia langsung di lingkungan mereka sendiri. Kami juga menantikan untuk menyambut para penggemar dari segala usia dalam sebuah perayaan yang tak terlupakan. Menyambut perhelatan sepak bola akbar tersebut, Los Angeles akan menggelar FIFA Fan Festival dan zona penggemar di berbagai titik strategis kota. Ribuan warga dan wisatawan dapat menyaksikan pertandingan melalui layar raksasa, menikmati konser artis ternama, hiburan interaktif, serta sajian kuliner yang mencerminkan keberagaman budaya kota. Kawasan-kawasan publik akan disulap menjadi ruang perayaan sepak bola yang inklusif dan terbuka bagi semua kalangan. Jelang penyelenggaraannya, Wali Kota Los Angeles Karen Bass menegaskan bahwa momentum ini bukan sekedar pertandingan, melainkan juga tentang memperkenalkan identitas kota Los Angeles kepada dunia.
4: We're all coming together.
2: Kita semua bersatu untuk menyatukan komunitas dan merayakan olahraga sepak bola. Tujuan saya adalah ketika dunia datang ke Los Angeles, mereka tidak hanya melihat stadion, tetapi juga menyaksikan yang terbaik dari kota ini, yaitu budaya, sejarah, dan seni yang melekat di Colosseum serta Exposition Park. Los Angeles diperkirakan akan menjadi salah satu pusat utama perayaan Piala Dunia 2026 pada Juni hingga Juli mendatang. Sebanyak 8 pertandingan dijadwalkan akan digelar di SoFi Stadium, Los Angeles, California. Jutaan penggemar sepak bola dari berbagai negara diproyeksikan hadir untuk menyaksikan pertandingan secara langsung maupun meramaikan zona penggemar yang ada di seluruh penjuru kota. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Gajane niku mau feature Marek Liliana Dea, Los Angeles bersiap menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026. Samarine iki bakal lanjut ten adicara Lenggang Surabaya.

0: Caning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng sonten janing balik maneh para kuliah tasih ten Lenggang Surabaya nggih janing nggih. Nah, dalanan mulai rawa mepol ya. Pokoknya sampean aja sampai ngelewati batas, ngelewati aturan, ge. Soalnya arek-arek zaman saiki ya, caning. Arek-arek zaman saiki ya, seumuranku, seumuranku nang bawah lah. Ono sing pernah ngomong kaya to peraturan itu ada untuk dilanggar. Nono ya, caning ya, nono. Yang penting caning sampean kudu jaga kesehatan sisan. Mau siang iku sempat udan tuwur setan Jalan Pemuda ya caning. Awale sih mendung-mendung mesra. Waduh, mendung-mendung mesra ya. Mari ngono rodok redane pas sorean caning jam 3 sekitaran jam 3-an pas awak dhewe goyang dangdut. Mari ngono dadi panas ngoten caning. Ya, jane samare niki bakal tak wenehi informasi lainnya. Mergaiku sampean tetep ae nang kene aja nandi-nandi. Engko marine Lenggang Surabaya nang jam 6 sore dilanjut nang Layang Kangen bareng lagu-lagu campursari lo ya. Makane tetep nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 sore.

Canding tak sampai nawara-wara jam 6 sore. Canding Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ngejak masyarakat gencar no budaya membaca sebagai gaya hidup guna memperkuat budaya literasi lan peningkatan kualitas SDM. Peningkatan literasi iki jare Khofifah dibutuhkan no kolaborasi sing intens diantarane keluarga, lembaga pendidikan, pemerintah, lan kabeh elemen masyarakat. Nyandak keperlian nih Cak Ning Pemkot Surabaya ngajak masyarakat melo nyukses no pelaksanaan sensus ekonomi 2016 yang dimulai awal bulan Mei sampai akhir Juli 2016. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatak no sensus iki merupakan pendataan menyeluruh pelaku usaha mulai skala mikro menengah ke atas termasuk sektor ekonomi digital. Apa mana sensus ekonomi iki berdampak positif gawe ngembang no potensi perekonomian daerah. Caning kumoyorek waro-waro jam 6 sore ketemu manenang waro-waro jam 7 bengi.

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Aji Soko, komentator bola MC Persibaya. Ngejak sampean semuanya untuk ngrungokno informasi-informasi unik nang Pro 4 RRI Surabaya. Sampean iso gabung nang RRI Pro 4 Surabaya 96,8 FM ambek 585 AM RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Feel the drums, hear the
1: battle cry. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
3: Wisane sadurunge lanjutan lenggang Surabaya, saniki wayahe awak dhewe ngrungono trivia dolanan bal-balan.
4: Program dolanan bal-balan nang Pro 4 RRI Surabaya gawe nyambut pesta bola Piala Dunia tahun 2026 iki bakal nyampe no sejarahe Piala Dunia FIFA sing awale digagas Jules Rimet. Piala Dunia pertama diselenggarakno tahun 1930 nang Uruguay. Ono 13 tim sing melok lan dimenangno Uruguay samarine ngalahno Argentina 4-2. Turnamen iki sempat mandek nang tahun 1942 lan 1946 merga ono Perang Dunia keloro. Nah, Cak Ning, iki lho poin-poin pentinge sejarah Piala Dunia. Sing pertama, awale dimeloki 13 tim peserta, terus nambah dadi 14 peserta nang tahun 1982. Tahun 1998 ono 32 tim lan terus nambah sampai saiki dadi 48 tim peserta. Sing keloro Cak Ning, negara Brasil dadi pemegang rekor sebagai negara sing duwe gelar juara paling akeh. Brasil wis ping 5 nyabet gelar juara, yaiku nang tahun 1958, 1962, 1970, 1994, lan tahun 2002. Poin ketelu Cak Ning, ono perubahan bentuk trofi Piala Dunia. Awale Piala Jules Rimet sempat digawe mulai tahun 1930 sampai 1970. Terus diganti trofi Piala Dunia FIFA sing dirancang karo Silvia Gazzaniga. Poin kepapat. Nah, nang tahun 2022 Qatar jadi tuan rumah pertama wilayah Timur Tengah sing diselenggarakno pas wayahe musim dingin. Nang ajang iki, juara bertahan Argentina berhasil menangno Piala Dunia tahun 2022. Poin kelima Caning, tahun 2006 Piala Dunia dilaksanakno nang Jerman sing dimenangno Italia. Nang tahun 2010, tuan rumah Afrika Selatan, negara Spanyol berhasil nyabet juara. Tahun 2014, tuan rumah Brazil dimenangno Jerman. Tahun 2018 diselenggarakno nang Rusia, negara Prancis berhasil dadi juara. Poin terakhir Caning sing keenam, tahun 2016 iki Piala Dunia digelar nang Kanada, Meksiko lan Amerika Serikat. Saiki ono 48 tim sing dibagi nang 16 grup. Iku mau Caning sejarah Piala Dunia, ojo lali terus nyimak ajang pesta bola dunia nang Pro 4 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Caning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng sonten Cak Ning, balik maneh bare aku liatan Lenggang Surabaya. Ya apa kabare dina iki Cak Ning, mugi-mugi kabeh sehat selalu nggih Cak Ning nggih. Terus kegiatannya sampean kabeh lancar terus. Waduh, lancar selalu ngoten nggih Cak Ning. Nggih Cak Ning, saniki wis paling padha maem malam ya Cak Ning ya. Mungkin ada yang udah maem sore utawa malah mari isyae sampean baru malam ya pokoknya yang penting aja sampai lali makan. Nggih Cak Ning, nah jamu dan iku rame ya ngomongno soal jalanan iku sajane aku tahu metu nggih Cak Ning, tapi nang beberapa tempat nang dalan iku akeh wong motoran sing muni knalpote kubrong. Ngarani knalpot brong bek nih ya, iku bener-bener mengganggu. Seperti yang pernah dibahas Mbak Ning Fitrah, lah nggak salah. Iya, Ning Fitrah Babin Kamtibnas niku kan asline knalpot niku nggak cocok kawe jalanan, mergo mengganggu yang lain ya. Sampai kedengeran dari sini loh Cak Ning, suarane motor-motor lewat pakai knalpot brong niku ya. Nah, iku harus dipatuhi peraturan iku. Soalnya peraturan itu enggak mungkin dibuat tanpa sebab, ngoten nggih Cak Ning. Nggih Cak Ning, ngomongno soal biasanya liburan nang Food Junction niku wonten pasar malam Cap Tunjungan nggih Cak Ning. Jenenge niku sampai tanggal 31 Mei mengko. Jadi sampean iso teko, tapi pasti ini ruame sih, lumayan akeh bazar lah ya Cak Ning. Wingi minggu pengine niku wonten arek-arek cilik sing nampilno tari-tarian daerah Cak Ning. Wah, niku aku kagum sekali ya, soalnya kan jarang-jarang ya ono arek cilik sing senengane tari-tarian daerah. Nah, pas kemarin wingi iku aku mbek keluargaku ndeloki dan niku pun arek-arek cilik gak tari semut ngono. Tari semut lek gak salah jenenge iku ya. Tari-tarian daerah ngono Cak Ning. Lek Sabtu malam Minggu iku mesti ono enggak kayake mesti deh ono kembang api Cak Ning. Jadi lek sampean pengin metu lihat kembang api iso nang Food Junction iku Grand Pakuwon Surabaya Barat kono ya Cak Ning ya, rada adoh emang ya. Tapi setiap malam Minggu iku ono kembang api, tapi sampai tanggal 31 Mei mawon ngono Cak Ning. Nang kono ke panganan-panganan kayoto rawon setan utawa penyetan-penyetan ngono ya Cak Ning. Pasare gak terlalu akeh, tapi koyo setiap malam jadwal tertentu niku wonten pertunjukan, entah itu musik utawa wingi tarian tari-tari daerah dari arek-arek cilik ngoten nggih Cak Ning. Nah, untungnya pas acara niku mboten udan, tadi masih aman. Cuma pasti nih malam minggu iku pas ruame ya Cak Ning ya. Tadi saya lek pengen rono ya berangkat lebih awal. Kayak Surabaya Vaganza wingi nggih Cak Ning, berangkat lebih awal ben iso nang ngarep ngoten nggih. Ya Cak Ning, aku bakal ngene informasi lainnya, tadi sampean tetap nang Pro 4 RRI Surabaya.

0: Ananging kota Lamongan sakliyane diarani kota soto, Lamongan ternyata yon duwe panganan sing enak. Salah sijine tahu campur. Gawe sing dorong tahu mangan kuliner iki, cara gawene teko sop daging sapi, tahu goreng, perkedel kentang utawa lento, cambah seger, seladah air, mie kuning, karo kerupuk urang. Tahu campur iki jakne dikei bumbu petis, sambel, bawang goreng, kadang yo dilengkapi karo kerupuk kanji. Campuran teko kuah sop kaldu daging sing mirip soto, kabeh bahan sing kecampur iku wis iso memanjakan lidah. Regane yo terjangkau Cak Ning, awak dhewe yo iso ngrasakno tahu campur iki. Awan utawa bengi, soale tahu campur khas Lamongan iki duweni rasa sing khas gurih lan seger. Rego tahu campur iki Cak Ning kisaran Rp12.000 sampai Rp15.000 per porsine. Cak Ning, lek sampean pengen mangan tahu campur, gak kudu ado-ado nang Lamongan. Mergo nang Surabaya wis akeh sing podo dodolan tahu campur Lamongan.
1: Ning, anake sampean iku apa wis lengkap ta imunisasine? Iku penting lho, gawe tumbuh kembang lan kesehatan anak. Ojo diremehno lho, Ning.
2: Alah, lapo sih, Ning? Imunisasi barang. Wong anakku lho, ket bayi sampak saiki sehat kok. Dadi gak perlu imunisasi.
1: Walah, Ning, sampean iku keliru. Imunisasi iku penting. Gawe jogo kekebalan tubuh anak teko serangan penyakit sing berbahaya. Terus, imunisasi sing lengkap gawe balita iki sekaligus dukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas. Salah sijine menanggulangi balita kenek stunting lan penyakit liyane, Ning. Ayo ta, Ning, teko nang Posyandu utawa nang puskesmas terdekat. Gratis iku, Ning.
2: Iya, Ning. Suwun informasine. Aku tak budal saiki ngejak anakku imunisasi ben dadi anak sing sehat lan bebas stunting.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Sani saniki wis jam 6.34 menit waktu Indonesia Barat, wayahe adzan isya kanggo Surabaya lan sak kiwa tengene. Allah.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju

Nggak sana sama aja bareng bareng perempat hari dari Surabaya balik mana bareng aku liang ge. Miku mau ya cani ternyata waktu neng karena tuti mereka ikut aku tak pamit dicek nang di coro lenggang Surabaya. Sama hari ini kita nih sampai bertemu nang layang kangen bareng lagu-lagu campur sari sampai nih so langsung ay milih lagu campur sari di sing sampean favorit no ya. Sing paling sampean senengi terus tak puter no nang kene. Merga iku Cak Ning aja lali gabungan lah ya tentune maka terus aja nandi-nandi sisan tetep nang kene ae nang perempat RRI Surabaya Surabaya Surabaya pamit dhisik sampai ketemu nang jam 7 nang layang kangen. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Aning, cukup semini siaran Linggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

nang Pro4 RRI Surabaya ana program anyar, yaiku galeri budaya sing ngejak sampean kabeh lebih mengenal budaya khas asli Surabaya lan Jawa Timur. Ojo sampai ketinggalan, rungokno galeri budaya saben dina Sabtu jam 1 awan nang 96,8 FM lan 585 AM. Pro4 Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

Caning Pemkab Bangkalan ngoptimalno pendapatan asli daerah atau PAD nang sektor PBB salah sijining laksanano jemput bola melalui sosialisasi langsung nang warga desa sekaligus gencarno layanan PBB keliling. Bupati Bangkalan Lukman Hakim nyatakno hal iki penting sebagai upaya ngekei edukasi nang masyarakat tentang pajak sing digunakno gawe kepentingan pembangunan lan pelayanan publik.

Nyana keperluan cak ning Pemkab Magetan melalui Dinas Peternakan lan Perikanannya tak nuku tersediaan lan kesehatan hewan kurban nang wilayah aman. Kepala Dinas Peternakan lan Perikanan utawa Disnakan Kabupaten Magetan, Nur Haryani nyatakno, gawe mantau ketersediaan lan kesehatan PHE barek lembaga terkait, terus ngencana pengawasan lan pemeriksaan secara rutin. Harapannya kondisi hewan ternak memenuhi standar lan layak dikonsumsi masyarakat. Caning kumayarek woro-woro jam 7 bengi, aku liang ngucapakan matur nuwun.

0: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
1: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
0: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
1: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
0: Wah, keren ya, Tar.
1: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.

0: Tani, wayahe sampeyan ngrungokno siaran Layang Kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum, sugeng dalu janing saniki aku ngancani sampean kabeh tenan dicara Layang Kangen ngono ya janing. aja sampai lali password janing ya. Barek lagu-lagu campur sari sing pengen sampean putar, sing pengen diputar nonang kini monggo mawon. Sugeng dalu Layang Kangen.
2: Sugeng dalu Layang Kangen, kangen tenang. Assalamualaikum Ning Lia.
1: Waalaikumsalam.
2: Beres.
1: Sampean juga tani kini Latifah ya.
2: Alhamdulillah beres Ning.
1: Alhamdulillah.
2: Ya biasa lagu nang.
1: Mingga.
2: Ngerti kan yo.
1: Wis apal pisan ya.
2: Iya. Kening ya kalau pulang hati-hati. Semoga sehat walafiat keluarga.
1: Amin.
2: Semoga dilancarkan rezeki yang barokah, dijauhkan dari bala musibah.
1: Amin.
2: Dan semoga cepat mendapat pendamping yang sakinah mawaddah warahmah.
1: Amin.
2: Semoga sehat selalu.
1: Siap.
2: Selalu sehat lagunya tak tunggu.
1: Siap.
2: Ayo Ning Timer menelepon Ning, jauhin. Layang Kangen ni loh.
1: Enggak.
2: Lagunya tak tunggu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Enggak. Lagu ni selalu ya. Langganan ni kuise. Wisan kayak iya. Caning lanjut mana lagu ni? Ku mau saya ngono je lagu si jilaku ni caning minggat ya. Saniki sinta niki segeng dalu. Layang Kangen.
2: Sugeng dalu Layang Kangen, kangen
1: tenan teko mana iki.
2: lakone
1: iya lakone teko biasane lakone teko mburi kita kok ngarepi.
2: Oh bebas
1: suarane kok ada
2: tak nawe cepetan bumbung bebas.
1: Ono apa mana iki. Yes ayo ndang apa iki
2: ya wis. Lagune sambel kemangi cak Fendi.
1: Sambel kemangi, oke. Okay. Kangen nih.
2: Belum salam. Assalamualaikum Ning Iya Anjani.
1: Waalaikumsalam.
2: Kok kafe kena lakone.
1: Sambel lali ya. Cak Fendi nangku. Oke, okay. Ya. Yeah. Heeh.
2: Ojo cewek lo nak mau.
1: Oh, iya. Ya.
2: Salamnya buat Umi Kustia sama Abang Marioto. Pak Wandi, Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto, Neng Latifa, Neng Rahma, Neng Ella, Cak Edo.
1: Oke.
2: Bang Kobar, Cak Ali.
1: Neng
2: ini melebu loh, Cak Ali.
1: Saya ini gak melebu kan, Nata?
2: Kok paling melebu.
1: Oke.
2: Terima kasih banyak, Neng Ria, ya.
1: Neng ini, gak ada yang lanang ya apa iki?
2: Ono cak Fendi lek gak ono gak usah diputer
1: bawa iki. Iya ta.
2: Ono jambu alas.
1: Lek gak ono jambu alas ya.
2: Ono bel ya.
1: Oh, iya.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap nggih ning Siti ya, ning Siti. Aduh sampai lupa tiba-tiba ya aku ya. Siji mana nggih cak ning nggih sugeng dalu
2: leng kangen.
3: Sugeng dalu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Kangen tenan.
1: Gema banget lo niki cak Olis ya.
3: Kira dene teng ngajeng niki.
1: Nah makane disingetno sik.
3: Wis tak. Oh, wis tak cilikno radione.
1: Oh, gak disingetno ae.
3: Gak iso. Gak ya disingetno.
1: Lah po guys, disingetno iki ya. Ya apa kabar ini?
3: Kedeng radio. Alhamdulillah, saya Ning Lia Samen.
1: Alhamdulillah, saya. Saya juga. Ruam iki.
3: Saya juga. Iya, iki nang ngarep omah iki ana arek cilik-cilik playon iki lho.
1: Oh, kan
3: omahku kan tidak.
1: Tidak apa?
3: Hah? Nek posisi Surabaya Lombok.
1: Kenapa?
3: Jalan kampung, masih
1: oh,
3: jalan
1: kampung. Putus-putus ya, Cak Kolis ya. Sinyalnya
3: emang. Iya, biasa sinyalnya luar biasa.
1: Sinyalnya luar biasa.
3: Aku lagune Panjerina. Apa Wuyung enggak apa-apa? Wuyung.
1: Si tak kowe lagi ya, woyo.
3: Si.
1: Si. Oke. Salam ya.
3: Salam kayak emang siapa sih emang gak ruam emang neng siapa emang?
1: Neng Siti, kau neng Siti.
3: Oh, aku neng jeneng neng Siti kau yuk jeneng Mbak Ulur Ulur neng jeneng Siti kan. Itu Siti Fatima, Siti Aminah.
1: Yo panjenin nama ne nama artis kau.
3: Yes. Ambek jenenge sampean ya padha ambek jenenge koncoku.
1: Iya, padha pasaran Pak Nina namaku iki ya. Yes, lanjut salame.
3: Ya wis salam gak kuwi ning ya.
1: Siap.
3: Mang pesen ku mang ya. Nek oleh gak popo. Kayak aku satu saat ngeteri opo tak opo ngono
1: iki. Waduh. Iya, insyaallah.
3: Ya wis makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Siji mana jane aku mau mungkin mau siji terus.
4: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Sayang kangen. Kangen tenang.
1: Gini, ini ki menggema ya.
4: Oh iya. Tak keluar.
1: Oke.
4: Udah.
1: Apa ini yang keluar?
4: Udah.
1: Masih ada dikit ini ya.
4: Masih.
1: Iya.
4: Udah.
1: Ah, sudah. Oh, enggak. Halo. Udah agak berkurang. Ini udah selesai ini. Aman udah.
4: Udah
1: aman nih.
4: Aman.
1: Sip.
4: Iya, minta lagu Kutut Manggung.
1: Kutut Manggung. Nenek ini sehat nggih?
4: Alhamdulillah rada remak.
1: Mari mlaku-mlaku
4: iki. Ya apa luar kota terus Balung Benda, terus neng Villa Lawang, terus mareng ke Malang. Mbak Yute cucu itu sakit. Itu opname gitu. Wirawiri ngono ning ya. Jadi remek po. Iya, tapi lama enggak ning RRI lebih dari 10 hari.
1: Mboten apa-apa.
4: Baru telepon sekarang. Kemarin dengerin tok kan pakai RRI digital.
1: Nggih, sip.
4: Kan tadi siang baru datang diantar anak lanang ke Surabaya.
1: Oke.
4: Semalam dari Malang tidur di anak lanang di Balung Benda. Gitu.
1: Nggih. Waya istirahat sak niki. Engko tak puterno lagu niki. Yo
4: makane enggak kemana mana.
1: Iya, siap. Nggih, gitu. Salame monggo ning okay. In.
4: Salame kagem yang tadi sudah naik, semoga sehat. Nggih, ning Siti, ning Ela, Pak Parno, ning Dian, Cak Mulyono, Cak Toto sampai jumpa. Terus buat semua pendengar Perempat sehat nggih. Terus penyiar juga semuanya sehat nggih. Matur suwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Iin. Pokoknya jalali walaupun nanti tetap jaga kesehatan. Terus like, misalnya capek istirahat, waktu ini istirahat nggih. Nggih jane sing lagi capek to lagi leleh ya iki tetap dikanjani balik lagu-lagu campur sari. Iku mau wis ana papat lagu, sing pertama Minggat, terus Sambal Kemangi, terus Wuyung. Terus ana Kutut Manggung nggih jane nggih. Tak puterno telu dhisik mengko bakal tak lanjut no mane, tak buka no sampean pengen lagu campur sari apa. Tak puterno dhisik jane Minggat.

ning saben daerah mesti duwe ciri khas sing dituangno lewat tradisi, baju adat utawa liyane. Nah, Cak Ning, ana ciri khas Madura sing dituangno lewat kelambi adat yaiku Sakera Marlena. Kelambi Sakera Marlena iki duwe filosofi sing dituangno lewat werna kelambine. Di antarane, siji, werna abang melambangkan keberanian wong Madura sing identik dengan istilah harga diri di atas segalanya. Keloro, werna putih ngelambangno kesucian utawa kejujuran. Nah, sing terakhir iki Cak Ning, werna ireng sing lambangno kekuatan lan keabadian. Werna-werna iku selaras ambek kalimate wong Madura dalam mempertahankan harga diri yaiku angokan pote tolang tembang pote mata. Lebih baik putih tulang daripada putih mata, sing artine lebih baik mati daripada kudu nanggung isin.

0: Heh, kulitmu lho ireng ya tibake.
1: Kan wong tuaku kulite pancen ngene.
0: Yo ireng ngene iki. Dadi yo iki wis turunan.
1: Ya aku sih bangga-bangga ae kulitku ireng. Gak masalah.
0: Tapi kan ireng iku elek. Hi, males aku kancan ambek arek ireng.
2: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari, diantarane mulai gawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih caning sampeyan jepang mare Pro 4 RRI Surabaya balik maneh mare kuliah tau seten layang kangen. Sadurunge kita lanjut no niki wonten WA nggih caning nggih sing iso tak wacakno nek loro iki. Sugeng dalu layang kangen kangen tenan dari Tanti di Pumpungan Rekes Boyolali ninggal janji nih Kensa Lindri. Matur nuwun ning Lia sehat selalu dan sukses selalu happy. Nggih siap nih Tanti selalu happy ya. Bahagia selalu gitu nggih Janing. Nah niki teko ning Siti Rumiah nggih. Assalamualaikum Neng Lia, mau request lagunya Intan Kadewi Jago Kuruk. Waalaikumsalam ya. Salam buat Neng Siti, Cak Mulyono nih. Insalam untuk semua pendengar Perempat, semoga sehat selalu buat Neng Lia. Salam kangen nih. Selamat bertugas. Selamat bertugas. Waduh, anak salam kangennya barang iki Neng Siti. Ya wes, iki anak Siti Mercon iki anak Siti Rumiah. Ake ning-ning Siti niki ya. Ya sak ning tau siapno dhisik lagune Boyolali ninggal janji terus dilanjut. Mari ngono iya mari ngono Jago Kuruk nggih. Tapi sak ning kumang sing dorong keputer ana Kutut Manggung. Tak puterno dhisik Kutut Manggunge mari ngono baru tak puterno sing Boyolali ninggal janji. Mari ngono le nututi mengko bakal tak buka siji maneh nggih Cak Ning. Mergo iku Cak Ning tetep nang Pro 4 RRI Surabaya. Niki Kutut Manggung.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ngejane sadurunge tak puter nalura lagu terakhir niki, aku tak pamit undur diri. Matur nuwun cak ning sing wis ngancani aku teko jam 3 sore mau sampai katene jam 8 bengi niki nggih. Matur nuwun kae sampean kabeh sing wis sempat gabungan, sing durung sempat gabungan mugi-mugi di lain kesempatan isok gabungan maneh. Nggih cak ning samari niki bakal nang Tanjung Melaju nang Tanjung Perak malam barek dikancani Cak Wahyu nggih Cak Ning. Mergo iku Cak Ning tetep nang Pro 4 RRI Surabaya. Lia pamit dhisik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cukup semini siaran Layang Kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Biasanya saniki waya wadhewe ngrungokno drama legenda mbare judul Bambang Durjono Seri Limo Sugeng midhangetaken.
1: Sakning Sugeng pepanggihan malih kalian siaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Dinten iki ndamelakon Bambang Durjono Seri Gangsal. Produser Kusumo Winahyu SHMM. Produser pelaksana Sukasih SE. Pengarah acara Ami Sanjaya. Sutradara Haryanto. Operator Bambang lan Renaldi. Penata gending Trio Umarwanto. Sugeng midhangetaken.
2: Yunge,
3: apa sih Kak?
2: Iki coro awak dewi ngetekno padepuan gone Sabta Pertolok ini iki ya wis akeh para murid-murid sing wis purno, tegese akeh murid sing iso nyerep elmuku sing tak wene karo murid-murid kabeh mengko ngono ya.
3: Iya Kang ya, iki saiki ngene lho Kang, genduk manang ndi?
2: Nah mangkane iku salawas iki kan kejoba aku mejang karo murid-murid liyane kan terus kekayi ku ya tak wajang.
3: Nah iya,
2: aku kepengin besok iku kekayi ku iso depani padepokan Sabta Pertolok ini. Masih wadon lho ya, masih wedok ya, tetep tak geladi supaya mencap-mencapnya ngopo to.
3: Apa
2: gak percaya?
3: Sita, aku iki tak kok genduk-gendukku malu nandi, sampean kok nangdi kok gak ketok irunge.
2: Koyoke nang mburi latihan dhewe koyoke. Dadi iki sing tak wejang ngene iku koyo-koyo di trapno dhewe nang mburi kono.
3: Nah iku.
2: Ya babano. Ayo didengki ae.
3: Hah?
2: Ayo didengki ae.
3: Ayo coba ae.
2: Iya, coba.
3: Endi sih? Nandi bocah iku?
2: Mburi kan.
3: Sita.
2: Kalau-kalau, iya, ayo dulu.
3: Oh iya Haya. Aku kutu iso munggah sampai teko wet asem. Getruk-getruk. Haya. Kurang titik turung iso. Siji, loro, telu. Haya.
2: Dulun, dulun.
3: Iso.
2: Dulun, anakmu. Anakmu iso mencolot sakmun dulu.
3: Loro, telu. Serawak kemanggil percaya
2: ini artine apa sing tak wejang nih karo kekayi ki teman-teman digemi nyatane
3: tapi aku kuatir Kang koyo ngono lho Kang
2: wis gak popo pancene wong arek wis niat kepengin dadi pendekar wis apa jelun do wis are di sini. Are di sini.
3: Tibake nek munggah niku nek mancate mboten banter, mboten kenceng, munggahe dadine mboten dhuwur nggih Bapak.
2: Ya mesti kuda-kudae, kuda-kudane kudu kuat lho.
3: Pencolote kudu.
2: Nek kuda-kuda kita to rapi, lha iku ngusuk mencolote sik dhuwur.
3: Nggih, aku ningali.
2: Ya kaya sing diwejak bobi iki lho.
3: Bopo kali napa mbak yu sing teng padepokan niku nek wis nyuwara ndutruk iya munggah dhuwur Bapak. Kula sik dugi wit asem. Tapi niki mampun luwih dhuwur Bapak.
2: Ngerti ya Bopo nek kene iki kae mau karo biyungmu kuwi.
3: Biyung, biyung persa ta biyung. Ya iso lah, po pinter anake yo. Yo Kang yo, alah-alah. Wis bocae ayu. Serak.
2: Dadi awakmu mencolot-mencolot mata aji mau, aku yo sinau kene cuma karo biyungmu iku singitan. Cek gak ngerti, gak ganggu.
3: Leren dhisik lho, Nduk. Leren dhisik. Mak. Nah, iki ngombe. Ngombe banyu kendiki. Suweker lebih. Karena matur nuwun iki. Iya.
2: Ngene, Kayi. Kejaba jurus-jurus sing tak wejangne marang Kekayi.
3: Yeah.
2: Iki bobo duwene salah sijining ilmu
0: Gih,
2: sing bakal tak warisake marang sirahmu.
0: Wah, kula dinten iki
2: yeah.
0: badhe tambah ilmu malih, Bapak.
2: Bener.
0: Wah, seneng kula biyung.
2: Awit apa? Aku ngerti nek sirahmu iki wayahe nompo ilmu pamungkas iki, ya.
0: Oh. Nggih, nggih, Bapak.
2: Iya.
0: Nggih.
2: Iki jenenge Aji Gelang-Gelang.
0: Aji Gelang-Gelang.
2: Daya kasihati.
0: Jenenge Aji kok gelang to, Bapak?
2: Iya, ngerti
0: ya. Napa niku maksude, Bapak?
2: Dadi mengko nek awakmu iku nemoni musuh sing kira-kiramu kewalaan.
0: Nggih.
2: Gelang-Gelang iki tamakno iku sing ngerangket dhewe, Nduk.
0: Oh. Nggih, nggih, nggih.
2: Dadi musuh iku iso dirangket karo Aji Gelang-Gelang iku mengko.
0: Berarti Biyong. Engko kekayi tambah sekti, Biyong.
2: Ning rasa abot iki, Nduk. Iki lakune rada abot.
0: Abot.
2: Oh, lakune abot.
0: Kula ben dinten badhe gladen terus, Bapak.
2: Ya wis.
0: Mengke nek kula kangelan, ya kula tanglet Bapak, mong bapakku dhewe.
2: Ya, mengko wis rumangsa bisa, rumangsa mampu siramu kondo karo Bapak ya.
0: Nggih, Bapak.
2: Wis, ngene. Yo
4: wis anu, persiapane Kang wis ta. Arep
2: isi cek latihan terus iku tak gemblenge
0: wis pokoke sesone sih Kang wis penting aku wis siap ngono lho Biyung
4: wis pos wis poso tanah
0: lha nggih poso ta Bapak
2: yo kudu dirakat
0: laku
2: laku
0: pinten dinten iku Bapak
2: ya lakune pitung dino lakune
0: poso pitung dino Bapak mboten mangan niku
2: lho
0: kula kiyat napa mboten nggih Bapak nggih
2: heeh
0: nggih pun pokoke niate kudu kenceng nggih Bapak
2: ya wis
0: Biyung kula nyon pendonga nggih
2: iya
4: sing
2: sing gladen ya. Nggih,
0: matur nuwun. Saniki kula badhe gladen tombak. Pun bapak kalih Biyong.
2: Saya
0: anu ngasor yen.
4: Iya wis.
0: Biyong tela godhoke kula nyuwun.
4: Iya.

0: wis lega rasane atiku. Sekabehane pawongan sapa sing nantang barek Bambang Durjana. Cilike tak piloro, gedene tak perjaya pati.
1: Bambang Durjana. Awakmu wis rumangsa seneng. Akeh wong sing mbok piloro, akeh wong sing mbok pateni mergo awakmu kepengin jajal ilmumu. Nok papan kini bapak kepengin ngeter ilmumu sepiro dukur ilmu.
0: Bapak wis lega, legane ngrasane atiku sakwise aku riko wenehi ilmu jaya kawijayan. Iki wis kabeh mlebu ana sak jeroning jiwa lan ragaku, Pak. Bukti lan nyatane sekabehaning pawongan sapa sing nantang barek Bambang Durjana ya anak riko, Pak. Gak ana wong siji-siji yo sing menang barek Bambang Durjana.
1: Oh, dadi kaya ngono.
0: Bener, Pak.
1: Rumangsa seneng awak.
0: Lega rasane
1: atiku. Nek kabeh wis gak ana sing iso ngalahne awakmu.
0: Bukti lan nyatane, Pak.
1: Bapak kepengin nyoba ilmumu.
0: Ya, Pak. Bapak.
1: Iya, Pak.
0: Aduh.
1: Iya.
0: Pak, aduh.
1: Hei.
0: Aduh.
1: Hei.
0: Aduh. Bapak, aduh.
1: Iya.
0: Ampun, Bapak.
1: Iya.
0: Aduh. Aduh, Bapak.
2: Kakang.
0: Aduh.
2: Wis to, Kakang.
0: Aduh.
2: Wis to, Kakang. Iya to, Le. Kowe kok aja ngono to, Le. Wis.
0: Aduh.
2: Wis nek
0: yo. Biyong. Aduh, rasane koyo gak kuat aku, Biyung, diajar bareng Bapak.
2: Kang, sakni wis. Mulane to Le, kowe iki.
1: Suaramu koyo bledek.
0: Rumangsa kewalahan aku ngadepi Bapak, Biyung.
2: Mulo Le, awakmu aja ngeontran-ontran. Mesakne karo wong tuamu iki izin, Le. Aja diterus-terus nona.
0: Biyung, izin mergo apa? Aku olah apa?
2: Awakmu ngobong omahe penduduk begal. Apa gak isin iki wong tuwa?
0: Yung, iku wis dadi wateke Bambang Durjana. Sopo sing aduh Bapak. Aduh.
2: Wis Kakang.
1: Aduh, wis nom. Bareng Bapak.
2: Aduh,
1: nek kon gak kena tak elingno apa perlu awakmu tak pateni.
0: Aduh, Biyung. Biyung tolong ana. Tolong ana Bambang Durjana, Biyung. Aduh.
2: Mula iku na manut karo
0: Bapak. Aduh, kelaran aku, Biyung. Kayak ngene. Aduh, pundakku rasane kaya sengkleh-sengkleh, oh, Biyung.
2: Yo wis manut to. Wis nek awakmu kok diterus-terus nom begal-begal kaya nguniku, Le. Ka apik nguniku, Nak.
0: Biyung. Aku mong kepingin ngetes kadigdayanku, Biyung.
2: Wis to, Le.
1: Bambang Durjana.
0: Iya, Pak.
1: Bapak saiki ngomong bare awak. Wiwit dina iki awakmu kudu iso nglereni anggone begal, maling, mrawoso mateni bare jalma manungsa. Nek awakmu dina iki gak gelem nglereni, bapak sing kate mateni bare awakmu.
0: Aduh, Bapak. Bapak aku njaluk pangapura, Bapak.
2: Kang, anak wis njaluk pangapura.
0: Biyung,
2: wis yo Le yo, aja diterus-terus nak yo.
0: Yen pancen Bapak meksa aku kudu leren anggonku tumindak sing kurang becik kanggo sinawangane Bapak kelawan Biyung.
2: Yo,
0: aku nurut parek Riko, Bapak. Ning aku njaluk syarat lan sarana.
2: Njaluk syarat.
1: Syarate opo?
0: Aku gelem ngelereni itu mindakku sing koyok ngono iku ning aku kudu riko rabekno, Pak.
1: Ngono penjalon.
2: Kamu njaluk rabi apa wis
0: ndelok songan
2: to, Le?
0: Aku wis rumangsa gedhe, wis cukup diwasa. Mulane saiki aku iso gak iso kudu riko rabekno.
1: Yo, saiki ngene. Yung, sarane Bambang Durjana gelem ngelereni tumindake.
2: Iya, Kang.
1: Aku sanggup golekno bojo.
3: Pro 4 RRI Surabaya.
4: Sakning cekap semanten siaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Pinanggih malih ing cariyos candhakipun.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Caning. Sugeng dalu saniki wayuhan kancani sampean Caning di 96,8 FM Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya, AM55 lan RRI Digital. Pastine Caning aku ngancani sampean kok sampai jam rolas bengi ngeten nggih. Saniki wayuhan samarine awak dhewe mirengaken saran-saran Caning drama radio ya. Drama radio edisi dino iki dilanjut kalian geguritan Caning paringono nok Ludruk RRI Surabaya. Nah, kanggo sampean ya Caning ya awak dhewe bakal mulai geguritane. Tapi sadurunge Caning, sadurunge awak dhewe mulai ndek geguritan tak elingno dhisik. Engko sampean iso gabungan ndek 5462961 utawa ndek 0896021-3x968 ya. Sak marine sing kate mlebu, sing kate lewat Caning. Anak sapa? Anak Cindy Purbawati mbare gending utawa lagu sing bakal digawakne niki judule Percuma Ngenteni.

0: Iya, caning balik maneh. Wah, caning ancani dek keguritan pro papat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya caning. Kanggo caning sing kepingin macane karya puisi ngeten nggih. Monggo caning tak tampi atau kepingin bacakan secara langsung ora apa-apa ngeten lho nggih. Atau mau geguritan, wah silakan juga Cak Neng ya. Di kesempatan ini ya, enten Bu Setyo. Nah, ini kita tampil di sik Cak Neng ya. Bu Setyo sugeng dalu.
1: Sugeng dalu, matur nuwun Cak Chandra.
0: Oh, Cak Wahyu Chan. Dalu niki.
1: Oh iya Cak Wahyu Chan, nggih masa Allah nyun sepunten ingkang kathah.
0: Nggih, mboten napa-napa iki kaya kangen kalian Chandra niki kaya iki.
1: Oh, sedaya kula kangen ni saestu. Liwat RRI kula saged ngaturaken geguritan, puisi, mocopatan, kalih nggih sanes-sanesipun ingkang kedah kula aturaken dumateng kalayak rame. Dadose matur nuwun sanget. Dados kula sedaya remen sedaya penyiar kula remen saestu. Ya kula dalu menika badhe ngaturaken geguritan ingkang asesirah ruwat bumi.
0: Ruwat bumi siap.
1: Inggih. Badhe kula wiwiti.
0: Nggih, monggo.
1: Senadyan sampun kaweca wonten jayabaya, kawedharaken ugi dening panjenenganipun Rangga Warsita. Ing tembe manggalaning praja aji mumpung ilang budayane sirna akhlake kang cinita mbebayani wong liyane. Ing pupuh sinam uga jaman kala bendu bisa purna kanthi tobat mering Allah suci manah, nanging sareng kita nemai jaman rusak sak meniki sangat ngerucit ati kadosta menteri pendidikan dipaeko supaya mlebu pakunjaran, didendo kang ora mekakat ben melarat, dituduh korupsi ingkang boten kabukti. Satunggalipun pawestri wonten luar negeri kapurih Bali ndandosi SDP malah dituduh korupsi dipaeka mlebu bui. Para taruna aktivis ingkang saestu winasis ing pangangkah dados perintis dipaeka dipun kriminalisasi. Aduh, priye ati iki. Liwat gurit menika kula atur gunging panarima dumateng penggagas ruwat bumi. Sageta kangge panglipuring ati.

0: ruwet bumi, tias kita KSP memayu ayuning bumi. Kanti mana suci sareng-sareng nyuwun dateng Gusti. Mugi kang asta pusaraning negeri emut dateng kawula sami. Mboten mburu kasil kangge pribadi. Suci, jujur, saeka kapti. Nuwun, matur nuwun sanget, sugeng dahulu, rahayu, rahayu, rahayu.
1: Matur sembah nuwun, nggih Bu Setyo, mugi-mugi diparingi kesehatan, ngaten nggih, kalian bapak ya, kalian keluarga, ngaten nggih. Niku wau caning geguritan saking Bu Setyo, monggo njenengan sedaya sampeyan nyampaikan ngeten nggih kepingin bergabung dek rangkaian adicara geguritan dek kesempatan bengi iki caning saya tak tampa ya engko nganti jam 09.15. Dilanjut caning saniki wau jan bakal ngajak sampean mbare puisi ya. Makanya lak mau coba guritan kayak aku ora cetok ngeten ye, tapi tasik sinau sinau ngeten. Saniki Wayucan bakal ngajak saning kanggo miwiti puisi ngeten ye. Puisi yang coba saya tulis ini saning. Ini terkait dari alam. Alam sing pastine gak sengaja sisa sih cak ning. Kok moro-moro aku gawe puisi iki ngopo to ya? Gak disengaja tapi kayake pas ngono cak neng, waduh, ya apa ya cak neng ya. Tapi kumang ya, soalnya kan puisi inspirasi ini ku isok tokoh dia ya. Tadi lah sampai sepingin gabungan, monggo.

angin datang membawa wangi tanah basah. Burung-burung bernyanyi di sela daun yang menadah cahaya. Air sungai mengalir begitu jernih, memantulkan langit biru dan wajah anak-anak yang tertawa tanpa takut. Lihatlah, di sana gunung berdiri gagah. Hutan pun berbisik secara pelan. Seolah bumi adalah ibu yang tak pernah lelah memeluk. Tapi kini langit lebih sering muram. Asap menggantung di udara, menutup jejak matahari pagi. Pohon demi pohon tumbang satu persatu. Kini yang terlihat hanyalah beton dan suara mesin. Burung kehilangan rumahnya. Sungai pun kehilangan nyanyinya. Kita berjalan di atas tanah.

tentang laut yang biru, tentang udara yang bersih. Maka anak cucu kita akan belajar mencintai alamnya. Tapi tahukah engkau bagaimana mereka belajar mencintai alam? Yang nyatanya, mereka belajar hanya melalui kenangan.

0: Wah, sejuk ya tiba-tiba nang pegunungan iki. Sek tak seru aku. Lamun gak gunung ngene iki. Rasane apik tenan kaya awak. Sik. Tapi kok nak bungkus? Kok akeh bungkusan sak kresek iki? Apa maneh iki? Tapi aku yo duwe bungkusan iki sih, sak kresek. Enak tak buat nang ndi yo? Nang kene lah.
1: Lho, gak bahaya ta? Ojo ngawur ya, ojo ngawur buat sampah lu awakmu.
0: Walah, ngapa sih?
1: Lho.
0: Woy, nang gunung lu ya gak mungkin ono CCTV. Lagian kan gak ono sing ngeruai lu.
1: Hehehe, awas, ojo mikir ngono awakmu. Dorong eruh kan awakmu dampak buat sampah nang gunung iku. Iso ngerusak ekosistem, mencemari lingkungan lu. Terus bahaya no kesehatannya menungso.
0: Wah,
1: apa sih?
0: Lah terus ngene iki sampah-sampah dibuat nang ndi enake? Utamane gawe awak dhewe sing senengane munggah gunung kayak ngene iki utawa pecinta alam.
1: Ngene-ngene. Cara buat sampah nang gunung nek pas awak dhewe lagi muncak, gowo kantong plastik utawa tas khusus. Ojo buat sampah sembarangan. Lebokno ae sisa-sisa panganan utawa plastik sing gak kanggo iku nang tas khusus iku mau. Terus digowo mudun maneh. Nah, iki wis dadi resiko lan tanggung jawab awake dhewe. Aja lali, terapno reduce, reuse lan recycle. Pas lagi kegiatan pendakian.
0: Oke,
1: ya?
0: Siap.
2: Cak Ning, mlebu musim pancaroba, kudu diimbangi pola hidup sing sehat, supaya tetap aktif menjalani aktivitas sak bendinoi. Perubahan cuaca sing gak menentu iki, iso ngelemahno kekebalan daya tahan tubuh. Nah, daya tahan tubuh rentan kena penyakit koyo flu, watuk, pilek, meriang, nah sing bahaya maneh, kejangkit demam berdarah. Nah, iki ono coro gawe njogo kesehatan tubuh pas wayahe musim pancaroba. Siji, konsumsi buah lan sayur. Loro, hindari mangan sing berlemak lan pedes. Telu, ngombe banyu putih. Papat, ngurangi rokok lan batasi konsumsi kafein. Limo, olahraga ringan lan istirahat sing cukup. Enem, gawe pelembab ben kulit gak kering. Pitu, rajin cuci tangan. 8, cepet nang dokter nek ngalami gangguan kesehatan.
3: Yuh, ngeri yo. Delok berita ning TV saiki, akeh tawuran pelajar, kekerasan. Duh, ambek iku lho, arek enom sing gawe narkoba. Duh, dadi apa negara iki? Arek nom-nom.
4: Bu, apa ose kok ngremeng dhewe sawangane wedi ngono?
3: Anu, iki lho, Nduk. Berita iki lho, akeh berita sing negatif saiki, Nduk. Awakmu aja salah pergaulan yo, Nduk yo. Aja dadi koyo ngono yo, Nduk yo. Nggara ibu ki kuwatir tak kandhani.
4: Iya, Bu, aku ngerti kok endi ae sing kudu dihindari. Salah sijine aku ya mesti ngikuti kegiatan sing positif nak sekolah, mulai paskibraka, OSIS, sampai melu kegiatan liyane sing digagas Pemkot Surabaya nglibatno jajaran iku, Bu. Supaya terhindar teko hal-hal negatif sing isok micu tindak kriminalitas, Bu.
3: Oh, dadi koyo ngono kegiatanmu. Alhamdulillah, Nduk. Ibu melu seneng. Awakmu gak terjerumus nanggone hal-hal sing negatif. Ayo, saiki Nduk ya, rungokno Ibu ya. Mulai noto masa depanmu, Nduk. Supaya awakmu iso berkontribusi bangun bangsa iki melalui keahlianmu.

Niku dorong. Sak mangkok soto isine daging empuk, jeroan gurih karo kuah kuning sing ambune nendang. Soto Madura ya iku kase cakning, bumbune medhok, racikane rempahe kroso tenan, ditambah sambel, jeruk nipis karo taburan brambang goreng sing kriuk-kriuk. Mangane pas isu, awan opo bengi ya tetep cocok. Apa maneh lek dipangan bareng sego panas utawa lontong, mantep pol. Gak cuma ngenyangno tapi yo ngangetno awak. Soto Madura kudu cuma panganan tapi warisan rasa saka tanah Madura. Dadi caning lek weteng wis muni krucuk-krucuk, elinga karo Soto Madura. Rasane jujur, gurih, nancep.

yakni Syekh Abdullah Mursyad, yaitu tokoh sing nyebarno agama Islam nang Kediri saat durunge Wali Songo, iku sekitar abad ke-14. Dheweke terkenal mergo nggone dakwah gawe kesenian, salah sijine yaiku ngedekno kentrung. Jarine Syekh Mursyad iku duwe kelebihan sing luar biasa lan berhasil ngalano Ki Ageng Tukum sing dipercaya dadi pati Gajah Mada nang sayembara ngalirno Kali Brantas. Makame ono nang Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, saiki dadi tujuan wisata religi sing rame dikunjungi wong akeh. Menurut cerita sing berkembang cak ning, Syekh Abdul Mursyad iku yo dipercaya duwe garis keturunan teko Raden Patah, sing termasuk pendiri Kesultanan Demak utawa Sunan Giri. Strategi dakwah Syekh Abdul Mursyad yo iku teko jalur pendidikan sampai ngedekno perguruan lan yo nganggo jalur kesenian. Nah, cak ning, muga-muga kisah teko Syekh Mursyad iki dadi inspirasi kanggo wong akeh ben terus dakwah kanggo coro sing kreatif lan nglestarekno seni budaya Islam.

Canning, pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, iki terus ngedukung pemerintah daerah. Gawe menyediakno fasilitas gawe para penyandang disabilitas Canning. Hasil pembangunan sing nyoto iki terjadi ketika ono pemerataan pembangunan, yaitu termasuk seluruh elemen masyarakat isok ngerasakno manfaat teko pembangunan iku, termasuk konco-konco disabilitas. Beberapa sarana publik gawe penyandang disabilitas iku anjane mesti diperhatekno. Di antarane akses dalan, yaitu corone gawe krotoar sing dilengkapi karo lantai pemandu, terus gawe jembatan penyeberangan sing isok dilalui pengguna kursi roda cakne, sampai tanda zebra cross sing gunakno garis berhenti kendaraan sing gak terlalu cedek, sehingga pengendara iki duwe jarak sing cukup gawe mandek, terus memberikan kesempatan gawe penyandang disabilitas menyeberang. Mari ngono caning, ojo lali pisan aspek sing kudu diperhatekno. Dalam hal iki transportasi umum, mulai teko akses nang stasiun, halte, utawa terminal bis sing kudu duwe jalur datar ambek tingkat kemiringan maksimal 5% supaya iso dilalui karo pengguna kursi roda. Terus, ono mana iki? Nek gawe utawa bangun rem ambek lift, kudu duwe railing sing gawe cegah kemungkinan terburuk, misale sing garakno kursi roda terpleset utawa tiba mergo ga iso dikendalekno. Nah terus, ono pisan, yaiku gawe tombol lift sing gampang dijangkau karo penyandang disabilitas sing gunakno kursi roda jane. Mari ngono soal faktor keamanan, iku kudu dadi perhatian gawe pembangunan fasilitas umum sing ramah gawe disabilitas. Penyandang disabilitas kudu eruh opo sing kudune dilakokno pada saat kondisi darurat. Termasuk para petugas pengamanan, iki yo sing diharapno memiliki pengetahuan sing cukup bagi kondisi darurat sing dialami karo penyandang disabilitas.

0: Iya caneng balik mana kalian Wahyu Cak ngeten nggih saya ngajari sampean di kesempatan pengiki khususnya dari keguritan ngeten ya. Monggo sing kepingin caneng gabungan iki wau enten calas mono ya. Kepingin gabungan kalian Wahyu Cak macane puisi ini napa mboten iki tanteni ya Cak ya. Ngapunten lho niki wau kok sempat gabungan tapi ora kaangkat. Margane kan ono sing kate diputer dhisik. Oh iki ono sing kate gabungan iki caning. Tak trimo dhisik. Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu. Wong sing gendeng ta oleh melu.
0: Wong sing gendeng ora melu, ora melu, oleh melu.
1: Selamat malam.
0: Injih, selamat malam.
1: Sapeng kok.
0: Ih, selamat malam. Lha bener sih.
1: Yang tansi eling aku.
0: Seeling sampean sinten ye?
1: Lho iya ya pantesan gak eling. Kok hampir 3 tahun gak iso mlebu.
0: Oh, waduh kok suwi banget ya iso mlebu.
1: Ya enggak apa-apa, harapan saya mudah-mudahan semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat ya.
0: Oh, amin. Amin ya Allah.
1: Jadi Cak Wahyu dan semua kru-kru 4.
0: Heeh. Tapi sinten?
1: Mau rek. Kenapa kenapa?
0: Sinten jenengan sinten mun jare 3 tahun ora tau mlebu.
1: Sing jelane Mbak Zainal saka Bangkalan ya itu.
0: Oh, Mbak Zainal. Siap siap siap.
1: Nggih. Ya wis kareni waktu.
0: Loh, enggak spesial kanggo sampean ora tau mlebu 3 tahun kok. Ora apa-apa setengah jam tak ngobrol ayo. Tak jangka.
1: Memangnya waktunya sampai jam berapa?
0: Jam 9:30. Rapopo, iki sik 15. Ana 20 menit. Gendang, gas, pol.
1: Iya, wis matur nuwun.
0: Duh, kok matur nuwun.
1: Oh, aja mbombo kayak iso minggu. Ya wis.
0: Heeh, pripun Mbak Jana?
1: Tapi itu guguritan lho ya. Puisi.
0: Oh, mboten napa-napa. Jenengan kate puisi, pantun, nyanyi toh nyanyi
1: lu ya campur baur ini campur sehari ya
0: anak. Oh iya bener aja dong
1: ya wes so, salam sehat untuk semuanya lebih-lebih untuk ning siapa itu yang masuk pertama tadi siapa ya
0: siapa Bu Setio
1: Bu Setio lalu mesti DE di CI ya wes tak mulai ya itu yang nak sing apa yang belum mengenai
0: je monggo baca nak.
1: Di dalam hati, aku menangis bila mengenang dirimu. Kini jauh sudah harapan hatiku yang selama ini ku merindukanmu. Kini tiada lagi canda, tiada lagi senyum, apalagi belai kasihmu. Terasa berat hati ini tanpa dirimu di sisi. Pada siapa aku kan bertanya di mana keberadaanmu? Kutanya pada alam, mungkinkah ia lama akan menjawab? Ingin mencoba tanya pada Cak Wahyu, apalagi Dendaru. Ah, entahlah, mboh, aku Daru. Tapi kini, aku hanya bisa mengharap dan mengenangmu. Cintaku, jangan kau lupakan aku. Selalu ku nantikan wartamu. Biarlah aku sendiri dengan bayang-bayangku. Hatiku tetap berharap kau datang walau dalam mimpi. Hai kau yang di sana, aku merindukanmu. Tetap semanten. Cak Wahyu
0: Cang. Inji, luar biasa loh Mas Zainal iki.
1: Biasanya Cak Wahyu Cang tanya judulnya. Memang sengaja aku gak kasih judul
0: ini. Karena buatnya mendadak.
1: Dada kok. Judulnya sederhana saja. Kerinduan yang tiada akhir.
0: Oh, wow. Kerinduan yang tiada akhir. Oke. Okay.
1: Sampai kapan rindu itu akan berakhir? Nanti kalau ketemu yang dimaksud barangkali.
0: Mm-mm.
1: Ya salamnya, mumpung sih ada waktu, aku ingin kirim salam.
0: Mm-mm. Kanggo sapa?
1: Sama Ning Siti Mel.
0: Ning Siti Mel.
1: Kak Osen sama Ning Rahma.
0: Mm-mm.
1: Nasim Cegotan dok goni Suramadu itu di Bangkalan tuh semuanya monitor kok di Bangkalan tuh semuanya walaupun nggak mau masuk ya wajukan.
0: Hmm, oke okay, siap, atur Mbak Nun.
1: Ya, ya udah itu semuanya aja.
0: Mm-mm.
1: Mudah-mudahan tak salah lihat.
0: Amin.
1: Mohon maaf, nggak bisa, bukan nggak. Udah mau masuk, gak bisa masuk tawang ini. Ya weh, tetap mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan perempat tambah aduhai dalam acaranya.
0: Amin.
1: Oh ya, dalam... mau tanya, ada acara baru yang namanya Nobel. Apa ya? Lupa aku tadi itu.
0: Acara baru
1: hari Senin kalau udah salah.
0: Acara
1: apa
0: baru.
1: Namanya? Tadi diumumkan.
0: Tadi diumumkan.
1: Ada lukisan, apa budaya, ada budayanya itu.
0: Apa ya Pak Zainal ya?
1: Saya juga lupa tadi.
0: Hari Senin.
1: Senin siang, acara baru itu. Budaya apa gitu?
0: Oh, suara budaya Nusantara mengaten.
1: Itu.
0: Oh, bukan.
1: Dia tadi sama Neng Lia kok diumumkan itu ada acara itu. Ya sudah, kalau sama-sama lupa nanti.
0: Oh iya.
1: Nunggu elingnya saja. Ya wes untuk semuanya ya, salam sehat, kompak persahabatan untuk Kak Wahyu.
0: Amin.
1: Matur nuwun. Tanpa mengurangi rasa hormat untuk semuanya, aku pamit mudun.
0: Pamit mudun.
1: Melorot.
0: Alon-alon.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walah, nggih. Matur sembah nuwun nggih, majana saking Bangkalan nggih. Dados saka Madura rek. Puisine luar biasa jane ya iki wau jerene meskipun gak di judule mang ya. Ya Allah. Oke, awak dhewe lanjut ya janing ya. Monggo kanggo sampean sing pengin gabungan bajane matur sembah nuwun ngeten nggih. Puisine luar biasa. Ya kan. Nah, kanggo Caning sing pengin tampil sisan koyo ngono mang Caning ya. Barek puisine. Langsung Caning iso ya. Di 5462961 atau di 0315546961 atau di 0896021938 Caning nggih. Ana sapa sing ate gabung atau sapa dhisik Caning yo sugeng dalu.
2: Sugeng dalu.
0: Je sugeng dalu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam.
0: Nggih, selamat malam. Duar.
2: Iya.
0: Kalau bisa ini volume radionya dikecilkan dulu.
2: Oke.
0: Udah. Dah, monggo.
2: Wahyu.
0: Apa?
2: Wajahmu bulat kayak telur puyuh. Nah, akhlakmu mencerminkan seorang yang bertakwa dan soleh. Hari-hari dan hidupmu sebagian besar yang kuhabiskan dengan menghibur para pendengar di RRI. Ya Allah, kenapa engkau belum memberikan jodoh buat Mas Wahyu ini ya Allah? Untukmu aku doakan semoga kau dapat jodoh yang soleha. Amin.
0: Amin. Kau isu lu. Telat. Eh tapi tiku mampan dungo lo ya. Aku mau terima kasih banget didengar.
2: Iya iya lah, insyaallah cara terbaik lah buat Mas Bayu.
0: Lah sampean gawe gawe jenenge sampean dhewe ya apa? Iso gak?
2: Botok karo jodoh.
0: Duh, kok botok karo itu. Ayo ta, mosok gawe jenenge wong liyane iso sing nggone dhewe no.
2: Bali.
0: Ah.
2: Aku kenapa sampai sekarang enggak dapat jodoh ya Allah? Lidahku selalu berkeluh kesah, berdoa, mau meminta kepada jodoh yang terbaik ya Allah. Impianku cuma satu, supaya mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.
0: Amin. Ya Allah, ya Allah, Subhanazim. Aku sampai gesok komentar.
2: Kalau enggak gitu kan ya, kalau gitu kan enggak ketawa loh.
0: Allah Akbar, astagfirullah, ya Allah. Matur nuwun ya Mas Ali. Allah Akbar. Oke, Mas Ali ini lagi di mana ini?
2: Di Benowo toh.
0: Loh, enggak maksudnya lagi di rumah aja, enggak jalan-jalan.
2: Lagi di kamar ini.
0: Oh, lagi di kamar aja. Ya, ya. Lagi luma-luma alias lumajang.
2: Lagi delosor-delosor alias origin.
0: Allah wabar. Ya, ya, ya. Oke, monggo sampai kepingin nyampe nih salam, wes. Ganggu sopo.
2: Mas origin, Mbak Brilia, Cak Zainal tadi ya. Cak Zainal. Assalamualaikum. Pak Warno, Pak Tanti, siapa lagi ya, Kak Satria dan semuanya lah. Buat Mas Wayujan, terima kasih banyak. Semoga Mas Wayujan segera fiat, setinggi pada kamu lima, dan segera diparingi jodoh yang terbaik yang soleh. Sama Gusti Allah, amin.
0: Amin, matur nuwun
2: Mas Ali.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Oke, cane kemang ya. Untuk de keberitane ya, matur sembanuan ngapunten iki ya. Entenin ya. Budayain mohon maaf nih ya, karena sudah waktunya sudah terlalu over begitu ya. Kami mohon maaf tidak bisa terima telepon sampai 21.15, ini sudah 21.16. Bentar lagi ada campur sari ya, mari kita dilanjutkan kalian ludrukan. Langgono aku pamit dhisik ya, mene ketemu malih Cak Ning ya, insyaallah. Tapi tak delok ya Cak Ning ya. Senin ngarep iki aku kudu ya. Oh iya, ketemu malih Cak Ning. Senin ngarep tanggal Selawe. Ambil wajan di kegurita mana? Kayak keguritannya utawa puisinya mengko gawe saka jenenge masing-masing kali ya. Kan lebih seru ya kan? Iku mang wis ana Wahyu diwacana mek Cali. Mane Cali mah ya maca apa jenenge dhewe mang ya. Aku pamit Caning, kok sampai ketemu kok ya Caning ya. Di kesempatan lain waktu. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten sing ada Caning ya lan sing salah-salah. Sukudalu, rahayu, rahayu, rahayu, cantik.

0: Ludruk iku seni pertunjukan tradisional sing asale saka Surabaya, Jawa Timur. Pertunjukan iki dikenal ono dialog-dialog lucu lan interaktif. Pemaine nganggo basa Surabaya sing khas. Biasane derek ludruk diiringi musik gamelan lan dipentasno karo kelompok aktor. Kostum sing digawe kostum tradisional lan penontone kadang dijak melok interaksi, gawe suasana luwih hangat. Tema sing sering diangkat isok macem-macem, mulai saka kritik sosial, kehidupan keluarga, sampai lelucon. Ludruk iki gak cuman hiburan, tapi yo dadi media kanggo nyampekno pesen-pesen moral utawa kritik.
1: Janing saiki enten siaran Ludruk bare lakon Serakah seri setunggal. Sugeng midhangetaken.

0: sapu tangan.
1: Oh, biar nek wong
2: nek sapu tangan.
3: Ah, aku nek sapu tangan ya biasa
2: dipatang iku lah.
1: Nek sapu tangan iku lah.
3: Lek kok ambek salame padha, gak sapu tangan. Sing
0: bener iku kalung sapu tangan. Kene munju tak banali kentongan.
4: Enak diksinya masing-masing daerah punya.
1: Lah, iki lho, cak sabil iki
0: yo jenenge desa mawa cara.
1: Siji desa mawa geni.
2: Mawa kok cara, mawa ya geni.
4: Amane nek ngarane
1: Wah, iya.
4: Nek ngar,
1: lah yo nek ngarani dalan
0: Belanggung.
1: Hah?
0: Belanggung.
1: Apa itu? Ratan.
2: Eh? Ratan.
1: Ratan.
2: Ratan iku rong bulan.
1: Ha, nek ngarani katut wong kepiri. Kepiri.
0: Nek dalan iku Belanggung.
1: Belanggung.
0: Iya.
1: Ratan.
0: Belanggung. Ratan iku cara kulon, ulun ngono.
1: Ulun-ulun.
0: Ning ratan kae lho.
1: Iya.
0: Delanggung ini dalan embong delanggung
3: lompongan lompongan
1: lompongan lompongan yo
0: gang iki
4: lompongan
1: gak ngono apa
3: ganjal oh iku tales
1: lendrang
0: lompong bulan
3: la iya
4: iki kekayaan
1: ya lah betul
3: sing diarani siji desa mawa curut iku
1: mah curut
3: iku nek nang gone cepu kono jarine nek wong duwe gawe terus mari ngono mbantu iku jenenge apa?
1: Saya
0: sinoman.
3: Sinoman.
1: Sinoman.
3: Nek kono ngarani ku mendarat.
1: Lho, andane mari mabur mendarat.
3: Ya enggak nek mendarat nang ndi ku berarti ngewangi wong duwe hajatan.
1: Oh, rewang.
3: Ya rewang. Sing
4: diwangi mari ngono terus apa iki? Apa
1: sing mari sing diwangi
4: wis
1: balik niku. Nah, dibene anu apa karene?
3: Balsi, balsi gawe terima kasih muni ku tak.
1: Aku kadang-kadang
0: puluran le puluran.
4: Nggonku check up.
3: Check up awak
1: ta. Gak check up. Tapi bener ngene Cak Pendi ancene bener sampean siji desa mawa cara iku. Nek nggonku ngarani sapu tangan, nek sapu tangan iku wis nasional istilahnya ngono tapi nek sotangan cuma kanggo wong daerah kuno.
0: Saiki nasional kabeh, Mas.
1: Wis nasional kabeh.
0: Sotangan mana?
1: Sapa kan? Aku kan iki nirakno jaman biyen. Parikan iku kan jaman biyen.
0: Yo.
1: Dadi aku nuruti.
0: Nek sotang iku ono Walang.
1: Sotang lak
0: sutang ono sutang iku.
3: Tapi
1: coba slotange
3: kok. Lah sampean iki Cak Gus, kan ngedung dirungokno wong nasional
1: sampai internasional.
3: Iya internasional. Makanya bahasanya itu ya bisa yang bisa
1: di nasional.
3: Iya omone Pak iku mau sapu tangan iku lebih menasional. Iya.
1: Tapi wong Sunda gak ngerti aku ngitung ini. Gak ngerti aku.
3: Gak ngerti makanya lebih baik iku bahasanya yang lebih dimengerti.
1: Kudune ngono.
3: Iya.
0: Wong nulis ini iki nggone apa kan iki?
3: Apa?
0: Kertas ya.
3: Iya.
0: Ana sing ngene deluang barang
1: deluang.
3: Iya deluang.
4: Iya kan jek kok saiki tak lepas
1: iki. Delok, delok deluange. Nek ngene iki jenenge buku.
0: Deluang koran.
1: Buku. Nek deluang iku sing gak ana apa-apane kaya wis kaya apa ngarani ya sing
0: kosongan.
1: Yo, kaya kertas layangan iku jenenge
0: deluang.
1: Deluang. Nek ana tulisane akeh jenenge koran.
4: Jarane anu iku kesempatan.
1: Yo.
3: Nek ana
4: lah ana waktu luang niku lho.
3: Iki nek ana apa kertas cilik ono tulisane perjanjian.
1: Nek ditempelno bathukmu jenenge dapuran.
3: Lho kok dapuran?
1: Ya dapuran.
3: Aku tak ngomong tutukno sik rek.
1: Ya to to.
3: Kertas cilik. Kertas cilik ono tulisane iku ono perjanjiane.
1: Iya.
4: Terus apa jenenge?
3: Ya bisa juga.
1: Kertasi.
3: Iku kartu gaden.
4: Lho. Tapi
3: surat gaden.
4: Kanku dudu
3: apa
4: gaden? Bon-bonan. Lah sing isor ono NB.
3: Iya,
4: lek tepat
3: surat gaden. Aku biasanya surat gaden iki joko pirang wulan ngono kan.
1: Lah iki kertas cilik ono tulisane sing mesti nomor.
3: Mesti nomor.
1: Sing mesti nomere.
4: Kertas cilik enek nomere.
1: Iya.
0: Ketir,
1: ketir.
3: Ketir.
4: Iya, benek
1: ngene. Awas, awas cari ketir lho.
4: Kartu tanda antri.
3: Heeh. Oh, ketir iku kartu tanda antri.
1: Iya.
3: Ketir iku gak sing ngarep ngremo iku ta?
1: Iku kentir.
0: Apa kentir?
3: Kak Kitri.
0: Aduh.
5: Kitri kok ya mau biar cek melok Pak Purnomo iku lho.
3: Sing jero waras sih kok.
0: Kentir.
3: Lah sing ketularan sampean iku.
0: Lah iya. Panjenengan iku mangko ya jadi cek sabun. Kekayaan budaya kita, kekayaan bahasa kita ya.
3: Iya.
0: Di antara berat 70.000 pulau dan apa itu kan mempunyai bahasa dewi-dewi, ya, punya adat tradisi dewi-dewi.
3: Betul, nah, itu itu adalah kekayaan budaya.
0: Budaya kita semua.
3: Dan yang lebih miris lagi, cak, itu arek-arek zaman Gen Z iki wis banyak meninggalkan.
0: Iya, kabarnya serkenis.
2: Akeh sing gak eruh, ya akeh sing lali.
3: Iya, sekarang anak-anak Gen Z itu lebih menciptakan kata-kata yang menurut DE.
0: Yo guys.
3: Iya.
5: Dia menciptakan tapi kurang mengakar. Ini yang ya, terserabut dari akarnya iso-iso nilai-nilai budaya budi pekerti itu terserabut
4: digantikan dengan nilai-nilai yang baru ini bahaya kanggo generasi nang dewe, ya kan?
3: Iya.
4: Contoh dasarnya gempuran informasi teko media sosial. Padahal anak-anak menyebut yaitu hanya temporer, masih temporer paling pirang rantai. Tapi dia enggak ngerti maknane apa. Ini tugas Eca Insap melalui media MC ini
0: Ludruke.
3: Ya kabeh lah, Cak. Sing ya sing tuwa-tuwa ngene iki.
4: Lebih iki ABG.
0: Kone ngomong tuwa-tuwa.
3: Ya kabeh tuwa-tuwa ngene iki.
0: Awakmu wis rumangsa tuwa.
3: Ya gak rumangsa, wis padha-padha lah awake
0: dhewe. Tuwa, tuwa kok gak dipangan codot.
3: Wis sakno.
4: Nah, Insep MC iku dari Sembu arang golongan iso teh.
3: Oh iya.
4: MC ning ngarepe dewan iso. Ya ngarepe mayit ya iso. Iso
3: sembarang
0: anggo kok iso. Sing
3: penting ana duwike.
0: Sabile ngomong kok iso MC ngarepe mayit. Mayite ya apa nek MC para mayit-mayit ngono.
2: Ya enggak, mayit kan situ rek, nang pengunjungnya.
0: Sing tak siahi
2: ngono kebacet.
4: Dhe'e memberikan sambutan atas nama keluarga.
3: Ngono
0: lho. Oh iya iya iya.
3: Kate diberangkatno iku lho.
0: Memang kelihatannya lucu to gak menarik tapi betul ada itu ngemsi ini mati kono
3: lah nanggone sing tempat pesemayaman
0: ya, itu biasa itu
3: iku ono MC ini
0: wong aku tau krungu dhewe roh dhewe malah nggone ngarep dhewe ngene iko Insap niki sae napa sae ngono
3: iku contone ya
0: contone
4: bahkan ini nek
0: mudin iki
4: iki temenan
3: iki mudin iku seje duduk MC itu
4: Insap
3: iku nek ana acara ana penutupan peti ngene kok.
0: Lah iya.
4: Ya ana temenan ngene.
3: Tang iya cek nek meti iku cek terus sampe.
4: Tak critane ana temenan iki. Ini fakta. Bahkan satu daerah tertentu iku kalau ada keluarga yang salah satunya meninggal dunia ndak boleh bersedih. Malah dia happy-happy supaya tidak menimbulkan energi yang negatif. Itu diyakini begitu. Bahkan meninggal dunia keluargane nanggap perkes. Oh, no temenan
0: ta. Loh, wong aku tau ditangkep perkara
2: sedane dalan
0: seno
2: iku bablo. Itu kan ditambah gamelan lengkap sampai kiringnya sampai teko nggone kuburan gamelan semua.
4: Jenate Salim ludruk saka ludruk Jember.
0: Ya, Salim.
4: Iku pesen ning anake. Cong, nenek aku mati, Cong. Ojo ditangisi, Cong. Iring ngono gamelan sak perangkat tabun opo sing biyen dadi kesenenganku, Cong. Lho temenan iki, Cak.
0: Iya.
4: Berarti kan ini dhek sama saya hidupnya merasa yakin bahwa esok yang kelanggengan itu dia tetap happy itu kira-kira
3: iya, ya, itu pemahaman sendiri ya, memang no. Berbagai budaya ada daerah macam-macam ada yang gawa mayit dipekul itu sampai joget-joget
0: iya, dintrok-ntrok
4: aku rada
0: apa? Baru mana?
4: Aku jadi saksi yang Taji, Malang Malang, Pucuk itu gowo mayit dipekul karo mlowo wayah kemari ngelundur nang jurang lho temenan
0: roto
4: iku gak joget-joget ancen dalan
3: mudun siji nak
0: sajane ngene Cak Sabil kabeh wong ya sajane ya kepingin happy-happy seneng-seneng tapi jenenge ditinggalno selawase sapa wonge sing iso kaya ngono lho
3: ya
0: mesti ae lah kan mesti prihatin
2: jamane mbaran ta gudel bapak jadi kempot itu yang pertama mpelopori ku pokoknya besok meninane bapak Matius agak nyeluk apa-apa gula gamelan seperangkat segamelan ini lengkap terus tabu itu
4: tapi gamelan dikubur ya
0: gamelan ini
2: Ya panjai dong.
3: Kok panjai juga?
2: Tadi yang ngono Ben, lapa gak boleh dikubur?
3: Boleh dikubur tak dudai cah.
2: Tak cukup eh. Nanti mangane gamelan dikubur, negali dulu kan po.
3: Nek gamelan dikubur, ya anu curus wis entek.
2: Lah iya. Kok
3: kita anggapan
2: dah. Lah iya. RRI ku dike lu druke akeh sing nanggap kok.
3: Lho ya, kok kan emang bisa dimanfaatno.
2: Heeh. Kayak kita tanggal 11 meneh iku.
3: 11 apa, Cak?
2: 11 Juli.
3: 11 Juli.
2: Heeh. Contone lah iki. Iya, iki contone. Iki masyarakat Dusun Balong Jerambah, Desa Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Kabupaten Gresik nanggap ludruk RRI Surabaya hajati sedekah bumi. Lah, ketua panitia iki kan mrene bareng rek. Sesuai aranku nek no panggung nek nggone siaran ini tak arahkan. Kalau nanggap ludruk RRI alangkah baiknya tekan nang kantor RRI Surabaya. Jalan Muda 8290 Surabaya.
3: Iya, iya,
2: iya. Menemui Bu Ketua kita. Sapa rek Bu rek?
1: Bu Pur Bandari.
2: Nah, wingi mrene iku didherek karo Ketua Panitia. Yaiku Ibu Kepala Dusun Ibu Siti Nur Aminah, Sekretaris Ibu Sofia Damayanti, Bendahara Bapak Nur Hadi, Seksi Kesenian nih, Bapak Sutiono BPD, Pak Taufik dan Bapak Supranowo LKD. Seksi perlengkapan nih, Bapak Suwono BPD, Bapak Riamin dan Bapak Irfan. Nah, seksi keamanan nih, iku Bapak Muso, Pak Dio, Pak Sugianto dan Pak Siriono didukung Linmas Dusun Balong Jerambah. Kedamaian Gresik KB tanggal jalan ya 11 Juli.
1: 11 Juli.
2: Rolase jalan lali.
3: Oh. Rolase ana mana Cak?
2: Delok wayang. Nek simak pemain baru. Tidak jaluk lho rek. Pak sekali-kali kok ayang po. Alhamdulillah.
3: Oh iya.
2: Ini apa yang penting ya. Kakek Mbak Lura Matakim bawa pake sing dalu bapa
1: nawar iki. Yo apa cipto.
2: Ngene rek. Bapak pagi ku nyidam, kepengen ketemu sampean-sampean iki.
3: Oh, yo kapan?
2: Cak insap, cak ku senang, cak sabir, cak bendi ku. Dewi kepengen ketemu, tak warna meni pak, tak semen bare arek. Udah roto isu, sampe teko mrono.
3: Ayo di agenda.
2: Iya, di agenda.
3: Silaturahmi cek.
4: Lah, ngomong Abdul. Nang restorane sampean iku.
2: Lah, pengen nyari. Ya saya kan saya semboyane.
1: Ojo lali semboyane. Sekali di udara tetap di udara. NKRI harga mati perempat RRI suara budaya Surabaya.

pribadi Esos. Produser pelaksana lan ketua Ning Purbandari SSM. Ide cerita lan sutradara Cak Insyaf. Dalu niki ndak melampahan Serakah seri setunggal. Konco-konco ingkang nampi dapuan murni dipun lampahaken ning Purbandari. Warno dipun lampahaken Cak Sabil. Ning wiwi dalu niki dados Surti. Bila nindakaken dados Sita.

Kusen dipun lapahaken Cak Usnan. Dene Cak Insaf dalu niki dados kasan. Mbok Jah dipun lampahaken ning Murgiati. Pemuda kampung wonten ning Ukul lan ning Dina. Saking giaran ludruk dalu menika kairing swantening gongso Kyai Macan Putih. Lumantar ruang kesenian Mahameru Pro 4 RRI Surabaya. Makarya sami kalian SMK Rajasa Surabaya, Winsa Surabaya, lan UTM Madura. Pengarah acara ning Ami Sanjaya. Operator audio dening Cak Isnan. Operator

0: Iyalah, wong jenenge omah-omah nang omahe bapak. Ya wis lah. Pokoke wis iki mau aku masak reno-reno. Pak?
1: Piye, piye, piye, Dik?
0: Iki mau lho aku masak senengane sampean. Jangane bayem dijangan bobor. Ya. Iwake tempe sing dikeki sing diblurone glepunge lho.
1: Wah,
0: enak ya.
1: Sik, tapi iki tenggoranku sik rada gak enak.
0: Gorane gak enak. Tapi tak gak nang jahe ta ya apa?
1: Ih, ora apa-apa. Aja jahe teh wae. Aja
0: jahe. Teh ta?
1: Teh.
0: Teh gula ta enggak?
1: Gak usah tawar ae. Dulu selira mulai yum manis toh.
0: Ada. Ngerayu terus.
1: Bapak ndi?
0: Bapak toh. Bapak ya biasa lho ket mau metu.
1: Apa? Akhir-akhir tanah? Enggak.
0: Enggak. Jarene iku mau pengene nang pos rondo. Gak ngerti ya isu-isu pengen yang pos rondo. Jadi pengen lombo, pengen delok wong liwat. Ya wis ben.
1: Pos rondo?
0: Yang pos ronda ngarepan.
1: Oh ronda. Pake kupingku keluruni rondo. Posnya rondo lah, akhirnya rondo nih seneng aku.
0: Jangan yoga lah.
1: Oke, iya, iya.
0: Sampai nangkong seneng. Aduh, kita lagi keprocet ya.
1: Gak, iya aku setia no.
0: Apa? Aku tak neng engko nek bojomu goleki, aku tak neng pos rondo yo. Oh nggih, teng nggone pos sing ngarepe anu to, Mbah Mita. Yo, aku pengen lungguh nang kono ambek ngisis ambek delok wong liwat. Yo wis lho. Bapakku yo. Pak yo, Mas yo tuwe. Jenenge bapake jenengan iku. Yo butuh hawa-hawa seger lah.
1: Oh iya iya lah.
0: Butuh BE kanca-kancane liwat budal neng sawah ta, budal blonjo ta, dek kan seneng kok.
1: Iya bener. Wis gak beda mbek aku lah.
0: Iya senengane dolen petuk-petukan karo kancane. Saman niku lapo wingi sembayan mbek kancamu sing jenenge sapa Candra iku ya.
1: Ah gak apa-apa iku mek dolen-dolen.
0: Wis sembayan dolen nang mesti senengane dolen nang rumah makan yo gak suwen nang ngono bojone gak dijak.
1: Loh, mending nang rumah makan apa nang rumah liyane?
0: Loh, ya nang rumah makan.
1: Lah ya yo wis.
0: Sampe lemu gak
1: apa-apa. Loh, makane pilihane mek loro daripada nang omah liyane mending nang rumah makan.
0: Ya bener, yo sejo gare aku susah kata-katane sampean nek nang rumah liyane barang lho.
1: Yo aja sampe lah pokoke wis cukup sampean ae ya kan.
0: Wis ya, teh gak tek gula.
1: Nek
0: ngombe nyeruput sawangen aku.
1: Iya, ben tambah lagi. Eh, tapi ngomong-ngomong bapak iki jane tambah suwi kok tambah rada mengkhawatirkan ya.
0: Iya, aku sing ngenani kuwatir. Sampai awak dhewe nggo wole ning gone desa sebelah ya. Tibake diterno mulih mbak arek-arek Karang Taruna.
1: Nah makane iku, aku kok wedi ning kemari ngono dhewe kembali ke jiwa muda.
0: Terus ngetutno uang ngono. Senengane.
1: Lho iya
0: kan. Tapi muga-muga gak ngono ya, mosok ya bapak iki terusan ngono. Misale ya, awak dhewe misale, Pak Tenggriya mawon. Mboten usah medal, ngono ku yo gak enak. Ngodheke nangis, ngerti kapanane?
1: Nesu,
0: bondo. Aku gak disopo telung dino gak mangan.
1: Loh, mending sampe gak disopo telung dino.
0: Terus,
1: omahe ku lho diapiki maneh ampe dibangun.
0: Dicet.
1: Dicet maneh.
0: Mari ngono cete gak podo.
1: Gak podo kabeh. Kan repot duwe bapak situ
0: iki. Tapi lah yo, nek jenenge awake dhewe nglarui wong iki yo sik omahe bapak ya.
1: Oh iya.
0: Ning kene iki yo kebagian nunggoni bapak. Wis ngomong bapak lah istilahnya.
1: Jane aku iki yo kape njaluk sepuro ambek sampean. Soale kan ya mono ya mene jek gurung iso tuku omah dhewe.
0: Wis ngono ki rasah dipikir sing penting sampean ambek bapak iku bahagia iku kanggo ku wis cukup.
1: Nah, soale aku yo yo apa-apa kepingin ngramut wong tuwa iku sampe sampai
0: iya ya wis
1: pokoke sampe hayate.
0: Akhir hayate wis iku wujute apa ya
1: bektine
0: awake dhewe.
1: Iya bektine awake
0: dhewe. Sampean yo ngono, bektine aku dadi mantune yo ngono. Ngono lho. Aku dhewe yo wis awake dhewe yo mek wong loro ngene ae wis gak apa-apa ya.
1: Wis
0: gak ana momongan ya.
1: Ora apa-apa, sementing kan wis ana momongane iki momongane gede. Langsung sak gede ning ngono momongan gatik cilik ya, mana iya. Ya kan
0: awak gatik lahir no enak
1: iya makane iku tapi ngomong-ngomong apa
0: wis awan lho wayahe
1: lah iya kok gak teko-teko iki apa
0: cerita kok tak goleki ta
1: sampe golek ning ndi
0: lah jarene mau nang pos rondo nang pos rondo sebelah kono lho
1: ya coba lah gak ngono takokno sapa apa sapa arek
0: ndek sebelah lewat
2: baikku
0: waalaikumsalam deh sampean ke mau mrene ta. Ya wis apa? Apa?
2: Iki lho, Mbah.
0: Oh, Mbah Kong.
2: Iya, nemu, nemu ning pinggir.
0: Nemu.
1: Cek kurang ajare lho Mbah Kong, iki Mbah Kong kok nemu mbok kira. Mbok kira opo iki?
0: Sik ngene lho, Mbak. Dadi sampean arek loro iku apa ketemu ambek Bakung. Terus nang pinggir sawah. Lho, mau pamete iku nang gone pos ronda, gak ono ta?
2: Duka wong kula ketemune liwat niki mau kale Uul, tak tangkleti.
0: Betiku. Lho la iki, wis mulai iki.
3: Mbok jan nang dia.
0: Lah iki man
3: Mbok jane ndi aku?
0: Lha ya mulai lho Pak. Lho bapak iku ya
1: apa sih? Bapak iki.
3: Omah sapa mule-mule iku ra?
0: Bapak niki omahe sampean, sampean iki ngecat omah.
2: Sik, Mbak.
0: Lah iya, bener-bener.
3: Gak ngene kok.
0: Oh ya ta. Wingi cate diganti-ganti dhewe, saiki lali-lali dhewe. Aduh, aduh.
3: Gak omahku gedhe kok.
0: Lha iki ya gedhe ngono lho, Mbak.
3: Gedhe ta iki.
0: Ya
1: gede, wong ono kamar loro. Wong ono kamare baru cili. Eh,
0: takokno mau dene ning pos rondo ketemu sapa?
1: Iya. Sampeyan iki tekan ndi to, Pak?
3: Kondi aku mang yo.
0: Duh. Jarine pamete ning pos rondo. Jarine
1: pos.
3: Gak aku mbut iku arek-arekku mang.
0: Lho kok digawe arek? Mbogowo ta?
2: Mboten.
0: Kan ketemu dhewe to. Oh, jare nang pinggir sawah. Sama lah apa, Pak? Teng pinggir sawah.
3: Aku mangki ngadem.
0: Lho, ngadem kok ning sawah.
1: Kadane kebiasane kira-kira pasir iku sik pancet
0: ta.
1: Berubah ngono lho. Ket enom ae
2: iki lho. Hampir kecemplung nang sawah.
0: Iki. Lah iku mau maksudnya paling sikile dikum ning gone kewangan ngono lho.
3: Ulul ta iku.
0: Ih, ya iki uul lho. Eleng lho nak uul sitok ae sitok ae.
3: Sitok ae dina ngono.
0: Oh. Lah iki eling lho ya.
1: Lah iki sapa iki?
3: Kon sapa?
1: Duh.
0: Anake ya.
1: Cetane dhewe kok sok lali lho.
3: Hah, anakku ta awakmu.
1: Duh.
0: Lah iki gak mbok takokno. Pak, aku gak mbok takokno. Kula, Pak.
3: Jenengan.
1: Nah.
0: Iya.
1: Iki sapa iki?
0: Mantu.
3: Oh, jenengan iku mantu.
1: Apa bapak bojo? Ojo, gonanku.
3: Anu aku tak melok Uul maran yo.
0: Melo Uul.
1: Apa?
0: Lho, lah Uul iki sik kuliah lho.
3: Aku nek dijak Uul seneng aku.
0: Oh, lah nyapa dijak Uul kok seneng?
3: Kuliah. Yo ora, aku kadang-kadang iku yo dijak mangan ngono barang
0: ae. Oh, sering mbak tekan mangan ta Mbak Uul.
3: Aku tahu. Ya. Aku tahu ngene digaweke rujak.
0: Karo Uul.
3: Uul.
0: Wih. Digaweke rujak.
1: Iya, rujak cingur.
2: Oka. Aku ngarang iku. Aku
0: lho apa? Lali paling mbuh. Sing nggene rujak iki sapa lali? Rupane kaya awakmu paling. Pak sing ndamel rujak niku leres ah ning Uul ta. Ning Uul lho kuliah teng mriki lare ning ngekos.
2: Oh. Padahal ya Ibu yo, tadi baru kenalan tadi teng mbahku. Lupa tadi ku.
4: Terus aku untuk kenalan lagi. Wong iku omah iku. Akhirnya tak gorene ae, tak gemule.
0: Iya ya wis matur nuwun ya Mbak Uul, Mbak Dina. Wis bener sampean tetolong ngono iku bener. Ancene bapakku iki, bapak bojoku, mertuaku iki saiki wis nandang pikun. Wis lali. Yo kombeke nek pas mampan mlaku nang ndi lho ya ta nyedak rono lho ya ta. Malah gedhe arek nom-nom ngene iki. Omah lali sembarang lali tapi nek wong edok ayu gak lali.
1: Makane.
0: Ya apa?
3: Eh wedhus.
0: Matur nuwun Mbak ya.
3: Wedhus dipakan ya.
0: Wedhus. Hah, pamit.
1: Lho pamit. Oh iya.
0: Eh sik ingat kita. Tak
1: kene ya, Pak. Iya,
0: sik. Kene gethok buntelan iki, Mas. Heeh. Banyak iki enak gethok wis sampean mam.
2: Assalamualaikum.
0: Matur nuwun eh, meneh nek ketemu maneh terno mrene lho ya.
3: Tak ngetep nang arek-arek iki.
0: Lho lha apa
1: terno apa?
0: Lho ya to nek ana wong wedok ayu masalah kemintil ambek arek-arek iki lho.
1: Makane ya Allah.
0: Wes tak tutup sik lawange.
3: Lha apa sih?
0: Ditutup bodol maneh.
3: Ditutup lawange sumpek aku iki lek.
1: Lha ya, lha sampe gelepe ditutup lawange apa tak taleni?
3: Ya aja.
1: Lho makane.
0: Ya wes ngeten lho, Pak. Pak, sakniki pun awan, wayahe dahar siang.
3: Gak, nek kok dhewe weduse mang wis dipakani.
0: Wedus ya. Lho, nek weduse eling, bondo dunyane eling.
1: Iya, bondo dunyane eling.
0: Tapi nek ngloyor apa meneh kecantol wong wedok wis ditutno teko ndi ae wis.
1: Untuk campur apa kecantol wong wedok. Kecantol rondo.
3: Sopo sing kecantol iku?
1: Lha sampean.
0: Lah ya, Bu. Ya wes ayo.
3: Ayo mandi.
0: Duh, maem.
1: Maem.
0: Payahe maem.
1: Dahar dise, Pak.
0: Dahar sik, Pak.
3: Weduse mang lho wis dipakani.
0: Wis, wis dipakani.
1: Wis, wis dadi tengklek weduse gek ndang.
0: Wis sampean etung.
2: Aku wis mangan.
1: Duh. Mangan opo?
0: Mangan opo? Jare wis mangan, isuk mau wis mangan sego pecel.
3: Iya, isuk ya.
1: Saiki awan.
0: Saiki wayahe awan, ayo maem Pak, salat riyin, mengke bar niku terus istirahat. Mungkin sore sampe nek mari adus kok biasae engko lungguh nang emper. Wes engko tak lungguhno nang emper engko.
1: Oh. Dicepati kopi sisa.
0: Nggih, engko wes gak usah lungguh engko nek wes sore engko koyo biyen nang kebuwengi gak petuk-petuk. Ya, sampai tibae nang dhuwur jembatan. Melo arek-arek niku kuliah balik nang kampuse.
1: Wedi nggo arek-arekku, Pak. Wes ta.
0: Wedi kok karo sampean.
1: Ya
0: wes, ayo.
1: Ayo
0: wes. Nggih. Ya wes, ayo nang wedose, wedose engko sampe tong dhisik. Ayo, Pak. Ayo sampean ngentutno bapake ta.
1: Iya, tenan buri.
0: Ayo, ayo.

0: apa sih, Pak? Apa-apa, mama, mama, mama, mama. Mesti ini mama, mama, aku langsung biuk. Ngono lho, Pak.
1: Enggak, maksudku hari ini enggak usah masalah.
0: Oh, enggak usah masak.
1: Saya kita langsung ke restoran yang lebih.
0: Beli, beli yang di sebelah itu.
1: Ya, cukup beli sih, Rek. Beli yo, nista, terlalu nista. Ya kita langsung andok di restoran. Restorannya andok lah, tak? Ngomong andok.
0: Andok. Andok sing ibu sing
1: mari. Enggak, kita cari suasana yang lain yang view-nya itu begitu mewah dan nanti kita apa buat TikTok di situ.
0: Oh,
1: kita sebar
0: gitu ya?
1: Bahwa status sosial kita ini memang benar-benar lain daripada yang lain. Lo pakainya mama itu kok gitu. Itu enggak usah dipakai, Ma. Itu kan masih alat desa.
0: Iki kan di oma sih, Pak. Iki di oma, Pak. Yang ntar nek berangkat langsung anu ke toko. Ya, ke toko.
1: Aduh, desa. Toko jang, ke Depstol. Iya.
0: Langsung ya.
1: Ya. Garmen sih garane damen.
2: Bu, Pak.
1: Halo.
0: Leh, saya. Kok Bu mbek Pak sih lupa ta?
2: Oh, iya.
0: Ini
2: Mami.
0: Mama ya mami enak iya.
2: Mami lah.
0: Iya wis mami.
2: Iki Ibu sapi murahan.
0: Kalau ini sapi.
1: Pedet.
2: Papa.
0: Lho papa mbek pak mami.
2: Heeh.
0: Iya wis gak apa-apa wis.
1: Pai, panggilan kekinian pai.
2: Papa mama, aku
0: iya sayang.
2: Ono acara mbek teman-temanku.
0: Acara opo, Mami?
1: Apa itu? Apa? Apa?
2: Traktiran ini lho, Mama.
1: Oh, nah, itu sama temannya berapa?
2: 20.
0: Mau party.
1: Jangan nanggung-nanggung kalau mau ketemuan sama teman-temannya hanya 20. Satu kampus suruh ke sini.
0: Enggak
1: apa-apa. Itu lho.
0: Ke rumah sini. Ya jangan lho, Pak.
1: Lagi Mami ki enggak tahu tujuannya papi sih. Teman-temannya suruh ke sini, nanti kita giring ke rumah makan
0: oh,
1: itu lho.
0: Oh, dibawa ke lagi itu.
1: Iya. Biar nanti foto-foto selfie di sini tunjukkan bahwa rumah kita itu begitu mewah ini ya.
0: Nah.
1: Nanti captionnya cari narasi bener. Yang benar-benar bahwa itu seakan-akan itu memang kita mewah sekali.
0: Halo, Papa. Kenapa di restoran? Pakai aja gedung papa untuk partinya anak kita satu-satunya lo papa.
1: Jangan gedung ya, sekali-sekali kita cari view yang tenda aja.
0: Hah?
1: Tenda
2: kok tenda
1: lo jangan tiba. Salah sangka tenda tapi yang eksklusif di puncak itu ada namanya villa-villa tapi yang terbuat dari tenda-tenda yang eksklusif papa. Dan ternyata harganya lebih mahal dari
0: kejauh
2: banyak nyamuk.
0: Iya benar kata anaknya wajib itu lho, Pak.
1: Ah, ini gini, enggak apa-apa, enggak apa-apa.
0: Kejauhan.
1: Ya, yang jelas kita eksplor diri kita itu jangan seakan-akan kita pamer,
0: ya,
1: tapi memang
0: lupa,
1: pamer gitu loh.
0: Kita sebarkan di internet. Ya, kalau kita memang
1: oh, undangan aku sebar.
0: Ya terus gimana?
1: Diunggah, di-share itu loh.
0: Oke, di-share.
1: Diunggah. Kalung, jangan pakai yang itu sudah kuno modelnya.
0: Kuno.
1: Cari yang model kelontong.
0: Hah?
1: Nah, tapi ini terbuat dari emas intan berlian gitu loh. Pak, gini. Kita mobil itu pakai mobilnya papi ya.
2: Siap. Oh iya, Pak. Aku waktunya ganti HP ini. HP-ku ini sudah.
1: Jangan khawatir sama mami sama papi, kamu minta ganti HP apa kalau perlu dibeli satu konter.
0: Kalau masalah HP kecil.
1: Mami ini HP-nya enggak cuma satu ini. Ya.
2: HP, sepatu, tas branded lho, Pak.
1: Okay.
0: Berapa dong harganya berapa?
2: 30 juta.
1: Aduh,
0: cuma 30 juta.
1: Jangan cari yang brand-brand lokal. Cari yang brand dari luar negeri, Paris, Prancis, Etiopia gitu sehingga kalau kesannya dari luar itu brandnya dari luar. Itu mesti mahal ya. Kalau perlu beli sak pabrik tas. Itu.
0: Gelani. Papa.
1: Wah, so wong soki ngomong gelani itu wong Lamongan itu.
0: Sik ta, Pak. Sampean ngomong ngono. Kontraane mari wayahe bayar. Kontraan wayahe bayar.
1: Kontraan apa?
0: Kontraan omah.
1: Lambemu.
0: Lambemu. Apa?
1: Siapa sih ngomong di kontrak sapa?
0: Ini rahasia top secret. Lah ya. Kan kita berdua berbicara nih ngono, ngomongno.
1: Ojo neng ngarepe anakmu ning ngono.
2: Ngomong apa toh papa mama iki?
1: Ini loh, kamu sekarang semester berapa toh?
2: semester 6.
1: Semester 6. Kalau perlu langsung naik ke semester 9. Kasih kasih hadiah tuh dosen-dosennya itu.
0: Iya gak iso, aja ngono sampean iku murui arek gak bener.
1: Lah biar tahapannya lebih cepat. Kamu berapa SKS toh satu semester?
2: Ada 24.
1: Borong semua 60 SKS langsung bayar. Gitu loh.
0: Kuat ah.
1: Ya yang penting itu cepat gelar. Kamu kalau perlu gelar doktor dicapai, profesor dicapai ya. Hah?
0: Gampang,
1: kita beri kebebasan anak kita untuk mengeksplor keahliannya. Kita ini kan selain ahli kuliah, gitu. Ahli kuliah kan,
0: boh,
1: pinter kuliahnya, juga memupuk skillnya kita. Kamu skillnya apa? Kamu kan skillnya pamer, gitu kan? Ini termasuk skill itu.
0: Skill kaiku
1: kok iya topan enggak ada orang skill pamer terus menunjukkan
0: memang ini aja terlalu pa mosok ngene iku skill pa pamer iku berarti awak dhewe skille padha
1: nah ini bukan gitu ketika skill itu dipamerkan ya dia mendapat netizen banyak kamu kan berpenghasilan
0: iya
1: kan
2: betul nah,
1: gitu. Tapi ingat Ita kalau teman-teman kesini jangan memalukan ya. Jangan menunjukkan kemaluannya rumah tangga kita ini, ya. Jadi kita harus benar-benar memframing bahwa kita ini memang benar-benar seorang suami istri yang sukses mendidik anak, begitu.
2: Siap, Pak.
0: Pak, ojo keterlaluan ngono po apa? Yo, sing wajar-wajar aja lah.
1: Nah ini kalau wajarnya ndak adus sudah ndak menar. Kita harus melakukan jumping ya, melakukan lonjakan yang benar-benar tidak sama daripada yang lain. Walaupun kita begini, tapi kenyataannya begini, gitu loh. Ya mobilnya kalau perlu satu bulan sekali ganti merek, itu ganti plat, ya platnya saja yang diganti, mobilnya jangan.
0: Ganti plat.
1: Nah, yang ngomong oh.
0: Ganti plat toh. Jarene kudu ganti mobil.
1: Ya otomatis ganti plat itu otomatis ganti fisiknya mobil sayang.
0: Saiki lho, Pak. Iki mulai perhiasane mama iki mulai luntur lho, Pak. Wayahe ganti. Cek gak ketok lunture
1: ngono lho. Ya, kamu itu memang jadul sekali. Luntur terus berarti sepuahmu kamu itu kurang.
0: Lho iya, iki wayahe nyepuhno, Papa.
1: Iku pian sepuan ta?
0: Ya iya iki gak asli.
1: Jangan pakai yang putih
0: begitu. Lah sampean sing ngusulno ngono.
1: Pakai yang kuningan, ya lah. Kuningan itu enggak mungkin luntur tapi kesannya seperti emas gitu.
0: Enggak, ya ketok. Yang riki.
1: Enggak, aku kalau kamu nomor berapa yang penting anakku ini lah.
2: Pokoknya ya, Pak, jok lali.
1: Iya,
2: Tas baru, sepatu baru, HP baru. Ambek iki, Pak, traktir kanca-kancaku aku
1: mesti. Jangan kuatir. Kalau perlu teman-teman itu tidak hanya kamu traktir ya. Kamu transfer semua.
2: Terus di duite lho, Pak, adike.
0: Iya. Nah, intine iku nak duite. Nandi?
1: Jalangan nang guri colong jukono.
0: Lah wis entek lho, Papa, iki kandhane iki wayahe perhiasan.
1: Oke, gini. Ita. Ini ada kartu kredit, Papi, ya. Kartu kredit.
0: Oh, di sini memang.
1: Ini ada yang beberapa bank ini saya simpen ya. Gampang, yang penting itu kita.
0: Iku ono tagihane lho, Pak.
1: Ya, kalau selama belum dipakai kan enggak ada tagihan. Nanti kalau kita gesek tagihan gampang. Nanti kita pindah rumah lagi melacaknya dah bisa. Bisa saya dipikir yang jelas kita ayo.
2: Loro ya, Pak, kartu kredit.
1: Jangan hanya dua, semua bank di Indonesia
2: telu, itu. Telu kan. Ya, telu.
1: Jangan hanya tiga.
2: Papat.
1: Tidak hanya empat ya. Wis tak boron kabeh semua bank yang ada di Indonesia ini kamu bikinkan kartu kredit semua atas nama kamu, jangan Papi.
0: Ojo anak edo lah, iki mami piye?
1: Mami ku neng kono neng koperasi aja, jangan dian.
0: Ya ampun,
1: kok
0: aku tiba mencicil terus opa.
2: Makasih Papa.
1: Kita tapi tetap ya jaga marwah keluarga kita ya. Jangan sampai menunjukkan bahwa kita tidak bermartabat, ya oke?
2: Oke Papa.
1: Kita.
0: Papa jangan lupa wayahe nyepuh dulu. Iya nak, iya.
1: Jadi, Pak. Pakai mobil yang roda tiga itu. Yang terbaru itu kok jangan dilihat tiga, rodanya.
2: Papa. Mobil terbaru.
1: Iya itu harganya itu luar biasa daripada mobil-mobil yang manual itu roda tiga itu.
2: Tak pakai mobilku dewe. Yes, bye bye Papa Mama.
1: Iya.
0: Iya wis. Pak, ojo lali wayahe nyepuhno papa. Iya. Priyasane mama iki lho wayahe disepuhno.
1: Iya. Ojo cuma gelang kalung kok pinggulmu iki tumpuk sampe tekok dongkulne ndak apa-apa.
0: Sampe sing gak sok nekok iku. Gak apa-apa sing penting disepuh.
1: Eh, selfie.
0: Ya.
1: Nah, gitu. Sing kurang mesra.
0: Oke. Okay.

0: Kelaten aku.
1: Baca. Kulo niki kepingin ketemu kali. Bu Rifa, lah nopo sampean niki?
2: Cek dahar. Dahare cek eco ngono lho.
1: Lah ngono kula ewangane dahar.
2: Enggak usah sampean kok ae. Kari ambek aku kok.
1: Hah?
2: Ambek aku kok bareng aku.
1: Bareng mangan ambek sampean. Waduh ngipi opo iki, Mas? Engko
2: tak dulang.
1: Sampe aduh.
2: Engko tak dulang. Tak masakno.
1: Sampean niki dulang aku diguyu petik iku.
2: Lha apa sampe tak nguyu?
1: Ya apa sampe niku?
2: Kok iso padha gedene.
1: Padha gedhe padha tuwek. Padha gedene ya apa?
3: Lha nuwun.
1: Lho, kok.
3: Lho, cek romantis rembok jambek. Ambek kusen.
1: San.
0: Pak pasangan serasi.
1: Pasangan serasi tak saduk.
3: Wes, gak kesuwen diresmekaken mawon mbok cah kali kusen nggih.
1: Kok niku ngomong apa?
3: Lho,
1: tak saduk ndloser
3: kok. Napa?
2: Kok iso sampean muni ngresmekno.
3: Ngresmekno ketoke sampean iki wis cocok, wis jodoh, wis pasangan serasi lah ngoten lho.
2: Ambek sampean ya apa?
3: Lah sepurane mawon. Ah,
1: cocok, mbok cah. Nek sampean ambek kasan iki cocok.
2: Nek kene gak gelem
3: e. Lah, niku mesti geleme ngoten lho.
2: Mang wis tak rayu, klambine tak buatek tak.
3: Lah niku mawon mboten gelmu mawone aku.
2: Aja ade ngono. Kapane iko sepi-sepi ya sampean.
1: Loh, kaya ngono. Keprosot ya.
3: Aku kilap iku, aku kilap. Anu tak kira sapa barang noleh aku kaget. Tibake sampean.
2: Ana wong akeh muni kilap-kilap.
1: Bocah, bocah.
2: Nggih, ya apa-apa iki?
1: Bu Rifa, sampean pengen medal.
2: Mboten. Cek dahar.
1: Pun mantun paling.
3: Hei, ojo kadek ngatur-ngatur Bu Rifa lho.
1: Ojo ngatur-ngatur apa kon?
3: Bu Rifa ngono apa jare aku?
1: Lho, Bu Rifa potong amuk koyo lere garbes.
3: Bu Rifa iku dekku. Lho, nah. Iya apa?
1: Ngapunten. Ngapunten nggih Bu Rifa.
3: Bu Rifa, nggih.
0: Lho, niki ora tamu malih.
3: Nggih kula.
1: Nggih pun direken wong lare niku rada ngeten.
3: Nggih kula kasan nggih mosok anu. Ya napa? Parfum sing kula tumbasaken ya apa? Cocok nggih.
0: Lho. Wala niku sendok sampean niku.
3: Nggih.
0: Oh, ala nggih.
3: Sik anu, jamin-jamin kula tak ngambu nggih.
0: Lho ambune kados ngeten iki.
3: Nggih. Anggut eco nggih, sampe cocok niki.
2: Parfumku sampean gak ngambu.
1: Eh, kau niki parfum apa solar? Ya opo rek wong ambune kaya ngene.
3: Niki damel parfum mboten balsem.
2: Sampeyan aja ngenyek, iki larang regane.
3: Anu ngapun mbok ja? Anu pun mengganggu pemandangan sing garakno burek. Sampeyan temburi mawon lho.
2: Gawe aku ya genti. Nek sampean gak gelem ya aku balik nang taan.
3: Wong nggih mriko mawon.
1: Cocok-cocok. Mah.
3: Nggih.
1: Rifa.
0: Nggih, enten damel nggih.
1: Sandal sing kula tumbasaken nika kagen napa kaliten?
0: Yo pas iku
1: damel pas. Pancen cocok kula nek numbasaken napa-napa teng sampean iku.
0: Nggih, lho aku lho matur suwun. Kok kula sakjane kepengin sandal warna ngoten iku tiba-tiba kok sampean tukok
1: ngono. Nggih. Berarti cocok barek aku.
3: Nggih. Bu Rifa, napa napa kodhong jilbab sing sampean kula tumbasaken iku sampean damel ya napa? Mayu nggih.
0: Lho nggih. Cocok kok enggak ada klambi ngoten soalnya
3: serasi
0: nggih kok sampe serasi mbek klambi ini
3: niku cocoke ndamel kudung ndamel kebaya terus langsung akad nikah.
0: Nikahan kae sinten?
3: Lho nggih pokoke enten lah niku pokoke nek
2: ben wis nikah ambek aku.
3: Lho
2: apa kula niki?
3: Aduh sampeyan lah mboten kula tukokno kudung. Apa sampean njaluk akad nikah?
2: Gak apa-apa, aku tuku kodhong dhewe.
3: Lho, maksa arek. Sampeyan kali satpam iki.
0: Kesek nggih. Niki niku sakjane nggih. Cak Kusen.
3: Nggih, nggih, nggih. Kula kasan.
0: Nggih, Cak Kasan. Sakjane enten perlu nopo mriki?
3: Nggih, kula nggih ngeten lho, enten harapan jenengan mriki kan ngapunten nggih. Sampeyan pan pun rondo suwe ngoten lho. Ya anu lah kula niki nggih cari perhatian tambel gantine bojo sampean ngoten lho.
0: Kok sampean niku enten-enten mawon.
3: Nggih.
1: Pun diraken Bu Rifa.
0: Nggih.
1: Nek kula ngapunten nggih.
0: Nggih.
1: Kula mriki niku tujuan kula ning

0: Ali griya sampean sampean tenageng
1: nggih.
0: Ya kos-kosan nggih kathah, kontrakan nggih kathah. Nek mboten enten sing ramuti kan mubadir. Nggih. Lah karep kula mriki nggih kula rencang-rencangi ngersi-ngersi pernah mernahaken apa perluane teng kos-kosan niku.
2: Ngapunten buri Pak. Pokoke demi sampean kula rela berkorban. Sampean kongkon napa mawon kula nurut.
0: Pun, ngeten lho.
2: Demi cinta kula. Pokoke nek pokoke sampean kok telat-telat
1: bingung. Tak kasane ngeten, tak kusen ngeten. Lah kula niki bingung
2: ngoten. Lah mumpun bingung tentukan pilihannya hanya satu.
0: Nah, pilih satu di antara dua buripan.
2: Nggih kasan.
1: Nah, ngeten nggih, saya merungokno nggih.
2: Nggih nggih.
1: Kula memang omahe nggih gedhe, omahe akeh, kosan akeh
2: nggih.
1: Kontrakane akeh mboten enten sing ngresiki.
2: Lah nggih.
1: Lah lek sampean mriki ngrewangi kula ngresik-resik nggih. Monggo, tapi kula niki sakjane mboten golek pembantu, mboten net.
0: Mboten saged bayar. Lho, napa golek pembantu?
2: Pun hitungan ngoten kula mboten susah dibayar. Pun kula ikhlas demi sampean.
0: Kula niki lillahi ta'ala.
2: Nggih,
0: nggih.
2: Nggih, nggih.
1: Nggih. Yo yo nek sampeyan lillahi ta'ala ikhlas nggih monggo bareng-bareng
0: ngoten.
2: Lah nggih ta.
0: Kula bakan resik-resik nggih.
1: Nggih, nggih. Oh nek ngoten sakniki monggo
0: dipakai pegaweane. Matur nuwun.

0: Dik. Dik.
1: Ganti Dik ta. Jarene mang mami.
0: Ya delok-delok situasi ini ta. Gitu lho.
1: Ayo iki gawat lho.
0: Ojo ngomong. Ini gini.
1: Aku semoyong. Kok nek diparani ya apa?
0: Ini lho, makanya ojo semata-mata kamu nampakkan bahwa kamu itu tidak bisa menguasai diri. Wis biasa ya.
1: Kak menguasai diri ya apa? Biasa ya apa? Ha iki wayahe bayar kontrakan kepinginane iku.
0: Sik
1: semoyo tok.
0: Rungokno ta lah. Dadi alasane awake dhewe mbarek sing kok sing nagih kontrak iku kudu padha
1: ojo
0: gong tinabu selen aku ngomong etan sampean ngomong alor. Ngono lho. Terutama di hadapan anak. Anak ojo sampai roh lek iki kontrak. Ngono.
1: Ngawala.
0: Anggap ini kita cari suasana baru kan lho. Saya penting cara nih ngomong. Uang itu nek anak mau nagih itu ojo langsung ditolak.
1: Ya wis ngene ae Pak, nek wong itu kok sampai nek sing ngomong ya ojo aku sing ditukno.
0: Sing konsis. Pa Mas apa anu?
1: Pa.
0: Pa.
1: Ya.
0: Wis aku ya apa? Pi ngono.
1: Mi. Sampe nyela aku mi.
0: Mi.
1: Mami jarene anake mang mami. Ya
0: jenengmu ancen ngatemi. Ngapa teluk mi?
1: Aja ngono ta Pak. Iki serius iki Pak. Engko nek wong e mrene sampean sing ngadepi aja aku ae sing di anu ditukno nang wong e.
0: Makanya itu yang penting actionne ya.
1: Action yo apa? Yo apa sih coba?
0: Aja semata-mata bahwa Dek tidak bisa bayar terus karena Dek ono anggap ono cuma disemayani.
1: Iya papa, aku wis semoyo, wis kakean alasan aku wis kentekan. Wis ngene lho. Ngene lho. Sama lah cek duwe tinggalan sih warisan sih iku lho Pak wis digawe
0: aja ngotek-ngotek iku sik
1: ya digawe bayar kontrakan iku ambek digawe nyepuhno iki lho perhiasanku
0: aja ndekte aku lho ya
1: yo gak ndekte ngono Pak lah terus sampean yo kerjane yo apa penghasilan sampean yo apa lah wis kadungene awak dhewe
0: kalau bisa ada masalah yang diselesaikan selain iku kan ya iso ae. Wis ta lah manut to sing manut oleh aku alasane dukungan ojo malah
1: aku iki wis ndukung sampean. Wis kewon alasan kok nek wonge sing nagih kontrakan moro sampean pokoke sing ngadepi ojo aku. Aku wis kentekan alasan. Ayo.
0: Yo
1: makane iku.
0: Kan yo kita nikmati berdua, dewe sama-sama nikmati
1: ya, iyo,
0: saling
1: papa.
0: Mendukung. Yang jelas di depan anak ojo menampakkan bahwa kita kekurangan, bahwa kita lemah.
1: Nah. Solusine ya iku mang sampe njaluk warisan wong tua sampean digawe nutupi iki ben cek gak ketok lemah.
0: Ya apa?
1: Ya cek gak ketok lemah iku mang njaluk. Ya wis lemahe wong tua sampean cek didol.
0: Ya didol-dol rong trek ngono.
1: Ya lemah iki sing digoni.
0: Bapak sampean.
1: Lah iya. Omah.
0: Gampang selagi masih ada ide lain. Kita usahakan
1: aduh papa ide lain yang mana sing ngendi sing digawe ide lain iku wis kentekan ide sampean
0: lambemu aja ngomel lain dan sugono aku iki lho
1: sing iki sing digawe tuku gula kopi ku entek
0: carane utang tapi nggih
1: wis mbah urusan sampean lho Pak
0: pasang wajah yang tidak
2: ulun
1: monggo.
2: Waduh omahe mewah ngene
0: rek. Ngenten iki, Dik, ya kula, Dik.
2: Lho. Mobile ana loro.
0: Lho sing ning ngarep sing loro, Dik, teng mburi nika.
2: Kata nggih.
0: Mboten kata cuma 7. Tapi kula butuh kopi tok. Mboten. Niki namung kalih iki tapi kene jenengan tinggal merek kedas pundi?
2: Nggih.
0: Sampeyan mau napa numpak napa mriki?
2: Biasa.
0: Paling anu ojek online nggih.
2: Oh, mboten. Kula kantuk fasilitas.
0: Oh fasilitas.
2: Nggih saking niki Buripa.
0: Nyun sewu, jeneng sinten?
2: Kula Kasan.
0: Sik. Kok ngomong-ngomong Buripa, napane Buripa jenengan?
2: Lho. Yo napa. Pun takok sinten kula napane Buripa mboten masalah. Intine tujuan kula mriki badhe nagih kontrak niki. Oma sampean niki.
0: Oh, jenengan utusane Bu?
2: Nggih. Niki, intine diperpanjang napa mboten?
1: Papa iku bagian
0: anu sampean harapan, Mas.
1: Wis. Wis.
3: Ditawani sarapan.
2: Jong sing sing.
0: Menune niki wonten lho, sing nyemek-nyemek wonten, sing garingan wonten, sing berkuah.
1: Papa rek.
3: Sen.
1: Apa sing di?
3: Apa? Ojo nampak.
1: Lah terus sapa sampean tawani, Mak?
3: arep nagih ditawani mangan-mangan
2: iki pengapesane.
3: Pengapesane awak dhewe.
2: Gak usah. Mboten.
1: Alhamdulillah.
0: Enten to Mas, nggih. Wong kerja ini kan butuh energi baru, nggih. Butuh suplemen yang bisa menguatkan energi untuk supaya awak dhewe kerja ini lebih rapak, lebih semangat.
2: Pun mboten kakean omong. Langsung singkat padat to the point.
0: Sik, nggih nyuwun sewu, jenengan.
2: Jenengan bayar napa mboten?
0: Jenengan bener-bener
2: mboten saged bayar omah niki. Bu Rifa pesen kengken
3: ngosongaken.
2: Nggih.
0: Mboten sak enake ngonten, Mas.
1: Loh, kasan Pak Kusen.
2: Nggih.
1: Niki papa niki dereng cair niki, tasian transferane dereng dipendet ngoten lho.
2: Terus yo napa niki?
1: Nggih semoyen nek pun kantuk
3: sampun
1: wis sampun ngiku ta, Mbak? Lah sampe ket mang. Wong iki kudu ngomong ngono lho.
2: Ya wis, gantian.
1: Ayo saiki sampean wis, ayo, musuh. Ayo.
0: Ojo menampakkan emosi. Kita hadapi dengan tenang.
2: Mawarno.
0: Akal iki luwih menang timbane akal. Ngono wis meneng ae.
1: Amin. Ya wis, aku sing menang.
0: Oh, Mas. Wah, niku potongan rambutan rambutnya sampean cepak niki mesti model baru gini. Tambah ganteng
3: pun ngalihaken fakta lho.
0: Waduh, he merek bermerek kok brandnya.
3: Lho jelas.
0: Eh, napa niki wonten apa? Wonten apa?
3: Lho ya napa? Ngarepan pun diomongi mbarek.
0: Oh, sampe
3: kanca kula kusen.
0: Nggih, sampe bagian burine, monggo.
2: Kula niki awakmu. Aku kasan.
3: Hah?
2: Kusen niki awakmu.
3: Balik sih.
2: Iku lho kasan.
0: Wis ngene.
2: Awakmu kusen.
0: Kaku wonten bae, kula teluk kaku nggih.
1: Papa, papa, pa. Bana pacak pertentangan perkara jenenge dhewe-dhewe
3: bakal. Kaku, kasan,
2: kusen.
3: Kusen. Kaku, bener.
0: Nggih. Ganteng sampean.
3: Sampean iki aja ngrayu-ngrayu. Sampean ngomong ngoten supaya kula mboten nerusi ngoten, nggih.
2: Kok erosi?
3: Mereng-mereng iku lho.
0: Turunane Gunung Merapi.
2: Erosi ku sing anu tanah longsor iku.
3: Lho.
2: Emosi.
3: Oh, emosi diganti ya.
0: Mun sembarang sak karep istilah jenengan, sing penting cekak asil jenengan iki wonten tujuan apa? Menang, Dik.
3: Kula mriki.
0: Menang, Dik.
1: Pah,
3: sampean rungokno.
1: Pah.
0: Iya.
3: Kula ning ngomong, yo nopo rek
0: Pak Warno. Mboten cuma kula rungokne tapi kula pandeng.
1: Pa.
3: Pandeng tambah api.
1: Pa. Iku duit kari 200 iku.
3: Wis men.
1: Tembelno nang wong iku ben gak ngomong.
0: Menengno lambemu sayangku.
1: Aduh, aku wedi kabeh dirungokno tangga, papa.
3: Kula mriki dikengken kalih Buripa.
0: Oh, jenengan buru Buripa.
3: Apa?
0: Buru Buripa.
3: Boroh ya apa? San
2: jamban. Ya napa? Kula niki mboten boroh.
0: Mumpun mendelik menjo.
2: Kula niki gedibal.
3: Ya. Padha ae. Menika ojo ngisini-ngisini
2: lho. Kula niki rekan kerjane Bu Rifa.
0: Oh, mitra.
2: Mitra kerja, ya,
3: asisten.
0: Ha. Nggih.
3: Paham.
0: Pantes omongane jenengan persis ludruk.
2: Ya napa?
0: Monggo-monggo, pripun, pun.
3: Nggih. Cekak cingkrange.
0: Nggih, kula pancen senenge nggih katok cingkrang enten
3: niki. Maksude cekak cukupe iku lho.
0: Pun sakarep
3: sampean saged bayar napa mboten dina niki.
0: Oh ngenten apa
1: Pak. Dhuwit 200 iku mang lho Pak.
2: Kudu tegas
3: niki kontrak niki aku kasan kali kusen.
0: Kula kan kontrake bulanan, satu bulan kan 15 juta to.
3: Lah sampean pun
2: cetak omah niki bulanan.
1: Satu tahun Pak.
0: Soale omah wedok niki
3: Mas. Jelasno.
2: Pak, sik. Omah mewah sakmene gedhe iki bulanan.
0: Lho, nggih tapi kok kula
2: pesen satu. Lah nek bulanan, kadek mandek mboten bulanan. Niku berarti positif sampean.
0: Kok jenengan
3: gak ngono nggih ta.
0: Kula paham.
1: Ya positif kasep bayar
0: ngono. Kuwatir nggih. Benjing jam 6 isuk putu-put kula transfer. Nggih.
2: Oh, ngeten.
0: Iki
3: janji lho nggih.
0: Mangke lak langsung bena mampir kopi lek mboten perlu kula kopeni teng mriki monggo.
2: Napa niki? Napa niki?
0: Mboten iki alah.
2: Pinten niki?
0: Ning ngapunten
1: ampetan. Gantine bensin.
2: 200.
0: Nggih.
2: Sampeyan pun kadek nyuap kula lho.
0: Nggih. Kirang ta, Mas.
3: Mboten nyuap niki.
2: Mboten nyuap nggih.
0: Mati mboten
2: sinten. Niki ikhlas.
3: Ikhlas.
2: Gembun nek ngono.
3: Lho, niki ya apa sih? Ngarep kaya mburi mbonek
2: ngono. Kan rezeki sih.
3: Rezeki rezeki.
2: Wis njok ngomong.
3: Perjanjiane kan gak oleh suap menyuap.
1: Pak Kusen, Pak Pak Kasan niku nyuwun nomor rekeningnya mawon. Injing cak di transfer kali papa niku.
2: Urusan transfer niku kali Bu Rifa.
4: Boten ngapunten. Pun nyandekne Bu Rifa. Nyeneh petugase to.
2: Nggih.
4: Nggih. Kula transfer ter rekening jenengan dhewe-dhewe.
2: Boten hak kula, boten hak kula.
3: Yo napa sampeyan.
2: Boten. Mangke kula jalukno rekeninge nggih. Pun.
3: Pun nggih.
2: Dadi
4: niki kok rekeningnya Bu Rifa ya?
2: Nggih.
4: Lah rekening jenengan rekening anu mawon, rekening listrik.
2: Belum bulan nunggak mulai.

0: Nggih, piye, Dik?
1: Iki lho, sampean niku nek ana telo goreng kok gak patek apa mesti gak patek didar ngono gak seneng gorengan.
0: Gak, iki masalahnya asam urate sik kumat. Ambek kolesterolku sik kumat. Dadi aja ditawani gorengan dhisik. Kaku kabeh awakku.
1: Loro kabeh. Wis timbangan kok mlakune nyeret ya mending gak makem ya.
0: Nah, iku mangane poso dhisik, poso minyak.
1: Poso minyak. Tapi nek wedang kopi sik tetep.
0: Oh iya no, kopi wajib, teh wajib. Ya apa? Iki mang jarene bapak wis turu ta iki mang?
1: Turu apa? Mesti yaene bapak nek turu ngono bengi-bengi lho. Iki mang. Saya tak deloke. Ya, betul ta enggak iku mau?
0: Garo lho iki mang. Dile ono dhisik nek kamare.
1: Waduh, gak ono, Pak.
0: Duh, ya apa rek?
1: Gak ono iku nek kamare. Aduh, iki kok tak aku dilang maneh.
0: Gombel
1: ya iya dul ya jol rek masih osik sore-sore ngene ya mosok ya wewe gombel gentayangan sampean niku iso ae
0: duh
1: mangga lho
2: Kang
0: nggih piye
2: yo selamat ah
1: mangga
0: iya selamat alhamdulillah
1: Dik Warno nggih mangga piyambakan to Dik
2: biyen pakene sampe kok lusuh ngono sih
1: ya biasa aku nek omah ngene kan enak dasteran sing rodok biasa ngene kan
2: adem kok suami po rek rek
1: terus aku bendino dikongen maca ae ngono nang omah padahal yo setrika
2: yo ngono mas sing daster yo daster sing minimal brandnya itu ada sehingga suami itu so punya
1: alah Dik nek ndelok tuku ngene lho Dik nek tuku daster brand-brandan ngono iku sing merek-merek ngono ki gak kuat.
0: Iyo,
2: kok gak isin
1: sing saonoe.
0: Alah wis mar wis biasa
1: Mbak
0: Yu kae wis
1: masmu ya wis ngono iku nek kambe Mbak Yu ya ngene iki.
2: Zaman sudah berubah rek. Ya, senajan awake dhewe sederhana tapi penampilan casingnya kan harus kita
1: iya wis ya wis nek sampean ajane pantes nek macak noecis ngono apa meneh waduh mobilnya ganti.
0: Iya ganti mana
1: ganti ta?
2: Ya apa? Durung tau melok apa numpak mobilku sing anyar
1: iki. Oh durung mbok jak lunga ngono sing iki gak mbok bancaki. Durung mbok bancaki paling. Apa kene mbok lalekno gak mbok itung bacaan
2: mobil. Ya iki gak nang kene nang langsung nang panti asuhan.
1: Oh
2: ngono.
1: Itu malah luwe
2: hape. Tak ngelus tak sangon diplak-plak-plak.
1: Wes.
2: Dungane arek-arek panti asuhan iku insyaallah lebih mandi. Nyatane aku begitu oleh mobil sitok ya menit tak dol.
0: Loh, kok ditol?
1: Lah terus kok mana didol?
2: Maksudnya tak ganti merek sing luwih anyar.
1: Oh, ngono. Diapi no.
2: Diapi no. Kang cara hidupe adikmu
1: iki. Iya, tapi nek bagi ning panti asuhanku kudu krana ati sing ikhlas lho ya. Gak mergo njaluk diwan
2: ya di anu. Ini stigma sing kaya ini wis sing penting nang
1: lah nek njaluk diwahi malah gak berkah lho, Dik.
2: Ora usah diwano, dipoto, diunggahno nang Facebook, nang Instagram, nang media.
1: Nang medsos.
2: Iya, motivasine
1: terus iki lho, Pak Warno.
2: Nah, iki apa sih salah? Supaya spirit iki nular nang liyane
0: ngono. Oh. Ya salah no, lah kaya ngono iku.
2: Salah piro?
0: Iku jenenge riak.
2: Wah, ya, aku gak payo kadang-kadang pilek tapi ya terobati.
0: Kok
2: riak iku.
1: Eh ala wis wis saiki ngombene apa ndak tak gene tak udekno
2: kok banyu panas. Ora aku sing gawe dhewe. Saya ngene.
1: Oh.
2: Bapak anak nanti.
1: Perlu apa?
2: Bapak nanti.
1: Lah iya iki mau bapak biasanya nek sore-sore ngene iki arke wayahe bubuk kok barisak ngene iku kan biasanya lungguh nang emper, tak lungguhno nang emper.
0: Biasanya nyangkrong nang emper iki mang gedang goreng.
1: Tapi kok gak ono
0: ngono lho tak ngono. Tapi gak ono.
2: Riko njogo wong sitok bapak wis ontang-anting paribasane kok gak iso sih nek kebacut sih.
1: Lah kok ya kurang opo to Dik, wis sak ingok-ingok iki mau. Kok biasanya kadang-kadang kok diterno arek-arek Karang Taruna iku lho.
2: Ya lek ngrepotno wong liya, bapak lek wis pegun sih.
1: Ya wis ngono tak golekane tak.
0: Iya.
1: Tak golekane.
2: Gak usah.
1: Lah apa lek sampean ngono ya tak golekane.
2: Ya tapi kudu
1: tenang ta ambek bapak.
2: Gak cuma perlu mendesak iki,
1: Mbak. Perlu mendesak iki maksudnya apa?
0: Iya.
2: Ngene cukup pernah wakili ya.
0: Ya wis, gak apa-apa, ayo.
2: Roda kehidupan itu kadang-kadang kan nang iso nang ndukur ya.
0: Hmm.
2: Masalah itu dinamika ini koyo ngene iki, iki aku lagi ono masalah.
1: Bu sampean ono masalah.
2: Tapi aku yakin bisa mensolusi.
1: Masalahnya sampean ku apa, terus solusinya kira-kira apa? Ngono kan kok sik
0: iso
1: disano ya.
0: Iya, urip masalah.
2: Tapi
1: lha iku lho Bapak. Iku lho Bapak. Waalaikumsalam, mesti sing ngeterno loro iki.
0: Mesti sing ngeterno wong loro iki.
1: Mesti dadi tuntunan nang griyane. Waalaikumsalam, ayo kene. Waduh, iki mau ngeterno bapak meneh, ngeterno Mbah Kung.
3: Iya, iya. Iki Mbah ya ampun.
1: Aduh, Pak, Pak sampean niku yo nopo?
3: Nang kula ibu nang dalan.
1: Nyebrang.
3: Hampir ditubruk.
1: Ya Allah, sore-sore sujune gak ditubruk, Pak.
2: Pak,
4: Iya iya.
1: Iku lho anak sampean lho.
4: Apa?
1: Adik.
4: Adik sapa?
1: Lah lho Warno.
4: Lah iki adik iki lho. Lho Pak. Eh, jere anakku mek awakmu.
1: Iki mau kesini. Aku ki mantu sampean
5: pinggir dalan.
1: Iki wis Mbak matur nuwun ya Mbak.
5: Wis nggih.
1: Nggih,
2: nggih. Iki iki iki.
1: Lho kok disangka
5: repot-repot tepah.
1: Wis gak usah tampanono wis tampanono.
5: Lah iki Pak tambah.
1: Ya
5: iki ungu kok ya tambah.
0: Oh, anjir darek yo. Kaut dia jadi jangan tambah.
2: Cun.
0: Yes, matur nuwun ya.
1: Ora apa-apa. Nggih, Dek, yo ngene iki bapakke senengane. Ku pamit neng ndi ngono
4: mbok. Sing kebacut ra peno.
1: Lah terus yo apa? Kok sak pancingi lawang yo ngesakno.
0: Mosok kok nang omah iso dino.
1: Iya.
2: Ampun ta, Pak. Ampun ta, ampun ta.
4: Apa sih?
2: Ngene, Pak.
4: Apa?
2: Biasa iki mau mari tekan di peno.
4: Yo tekok ngarep.
1: Wis gak usah takok lali-lali.
4: No. Tak kandhani iki penting.
2: Iya.
4: Yeah. Aku nek ndelok awakmu kan wis gedhe.
0: Gedhe.
4: Rungokno
1: ana wong. Pak, niku mobile, mobile adik.
4: Iya, aku kan
0: ganti maneh, Pak.
4: Ngene lho. Wis mapan to.
0: Heeh.
4: Iya, apik. Tak rabekne yo no. Iya no.
1: Lho kok dirabekne?
0: Kok dirabekne sih?
1: Wis duwe bojo malah duwe anak, ya ampun. Bapak lali deh.
0: Ya apa sih?
2: Ojo disenani dimaklumi.
1: Lah ya seneng ah, sampean iso guyu-guyu lho ya.
2: Ya apa sih? Ya seneng gak guyu apa? Ya seneng sih
1: Dek Warno dilapekno meneh.
0: Mrene iku lho langsung entuk lampu ijo teko untuk wong langsung.
2: Kang, Kang. Mbak Yu.
4: Apa sih?
2: Pak. Apa? Durunge aku sampean rabekno. Rabi ku lek butuh biaya sih, Pak.
4: Iya, iya kan aku ndelok awakmu kan mapan.
2: Aku pancen Joko kan nih, Pak. Iya, si Joko ya aku ya.
4: Lah iya wis gedhe kok
1: malah diterus terus.
0: Enggak di.
4: Wis gedhe ya
0: wis.
2: Mapan kebeneran.
4: Ya apa?
2: Ya aku karo sampean iki pengen ngomongan sing jelas ya. Kok lek mari aku sampean rabe sampean tak jak nang gone purel ya nang kopi-kopi ngono ya.
1: Aduh wis gak usah Dik, wis gak usah ditutup-tutupno.
2: Wis ngene.
0: Gak usah diterusno apa-apa.
1: Kan keperluane kok apa? Aku iki pamon mboten sah dirabekno male lho nggih. Iki wis duwe bojo, duwe anak.
0: Duwe anak.
4: Oh, wis rabi ta.
0: Lho,
4: kok gak ngomong aku.
1: Lho
4: sing
1: rabekne yo sampean ngono. Wis mbok musuh wong lali iki bahaya
2: wis. Gak apa-apa sing penting bapak iki tetep urip ngono ana wis. Tetep sehat maksudku.
1: Iya
0: lho.
2: Wis ngene. Wakile bapak minangka bapak iki kan ya wis ana rada pikune. Mbak Yuku marek kakangku. Aku kate izin dengan hormat, tak kira bapak mesti setuju mergo bapak iku kan anak kesayangane kan aku.
0: Iya. Iki
2: aku lagi ono masalah, aku njaluk dengan hormat Mbak Yuku marek kakang omah kayu didol.
0: Duh.
1: Lah, omah iki sak ceblokan omah yo. Ya iki nggone bapak lho.
0: Bapak lho iya.
2: Nah, iya bapak lek ngomong sih. Anak sing paling disayang lek Warno sih, ya. Daripada sampean di sepurane yo, ya. Bapak mulai cilik lek kelat ambek aku kelat ambek bapak. Tak kira bapak tak tembung.
1: Ngene lho. Awakmu bareng kari ngopeni bapak tuwek wis kok ngene gak gelem.
0: Lah iya.
1: Ayo.
0: Bapak. Mari ngono malah njaluk
1: omah iki piye. Sampeyan ngabdimu nang ndi?
0: Ngabdimu yo apa?
1: Nek ana soro dikekno awak dhewe.
2: Time is money jarene ya. Waktu adalah uang. Dadi tetep bapak Pak tak pasno sampean aku tak bisnis yang lebih besar. Omah iki didol, kate tak gawe bondo mengembangkan bisnisku yo. Kang ngono lho.
1: Ngono ah.
2: Ya.
1: Sik.
2: Ya Pak ya.
1: Tapi ngene lho,
0: jangan ngono ya. Aja dise.
1: Aja dise. Dek, jaman ngene, Mas, aku nek ulang ngomong ya, akate ya kudu adek kan wong telu ya.
0: Ono
1: jenengan, ono bapak, ono adik ya. Berarti ngono ku biasane kan ya dibagi telu, Mas.
0: Iya lho. Wong bapak ya saya ono kok.
1: Ngono aja ya.
2: Iya.
1: Bapak ya napa?
4: Lho, iki sudah rapi telu ta.
1: Eh, kok rapi telu ya Allah.
0: Sudah rapi telu, Pak.
4: Apa sih ku, Mas?
0: Aku ya pengin.
1: Lho ya ngono iku. Aduh, kan ana melok-melok.
0: Wis sampe aja.
2: Yo. Ngene, wis. Bapak gak perlu dijak rembukan sing terlalu detail. Sing penting kok kongkon tanda tangan, sing penting sampean iku setuju dibagi telu ya. Lah iso aku sing luake mergo aku ya mulai biyen
1: kesel. Oh, luake mbahmu ya mau aku.
0: Ya aja ngono lho.
2: Ya wis dibagi telu ya.
1: Sampean wong loro ku anak lanang kabeh, ya padha kecuali nek anak sing kedua iku aku. Nah, aku kan mantu ning kene. Aku
2: nurut ae apa jare sampean. Ya sampean kakang kan ya mau anu sampe peno. Ya Pak, Pak aku rabi telu.
4: Apa no? Iya situ ta.
1: Bapak iku ya ngono.
0: Lah iya.
1: Wis. Pak, omahe iki didol kok dibagi telu. Jenengan Mas, bojoku lo, ambek adik.
0: Ya apa?
1: Betul ya, bagi telu nggih.
2: Tak jareng kopi.
4: Ya sak arepmu.
1: Oh, oleh berarti.
2: Ya wis, Pak.
1: Ya apa?
0: Ya, ya wis.
2: No set-setane, engko lek perlu neng notaris, Bapak kok langsung tanda tangan.
4: Wong aku iki karepku ku malah aku ora kerasa nek ning kene.
2: Lah, ketepane.
4: Aku tak melok arek-areke.
1: Nah, arek-arek ku sapa? Arek sapa?
2: Arek sing ketemu mau ta, Pak?
4: Iya.
1: Jenenge ngono eling jenenge.
2: Ul.
4: Iya, Uul ya.
1: Iya, iya. Eling nek karo tayu ayu jenenge eling.
2: Ya dimaklumi lah, biyen nomlomane mungkin kurang ana. Ya wis, yu ya.
1: Mulane ya. Putusono, Pak, putusono.
0: Yus gak apa-apa, lah sanjane bapak wis ngijino wis, ya wis budal.
2: Ya wis, tak golek apa meli?

0: Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Sabar bukan berarti sikap pasif dan menunggu datangnya sebuah keajaiban. Akan tetapi, sabar adalah melakukan segala kemungkinan untuk mengubah situasi yang sedang menimpa kita. Kemudian, serahkan sisanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Biasane sampun wancine kula pamit undur diri sak sampune siaran sedinten iki Senin 18 Mei 2016. Sedaya kerabat kerja program apa-apa Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz, AM 585 kHz lan RRI Digital. Kula ngaturaken kula wahyucan ngaturaken don trimo kangge sarengan sampean kalian ngaturaken suka pepisahan kepanggi malih benjing. Propapat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sekali dudara tetap dudara, sekali merdeka tetap merdeka. Iwak pindang tengah segoro, ayo tumandang bangun negoro.

Caning Sugeng Enjing kangge wilayah Surabaya Tempundi Kemawon siaran iki saged ditampi sesarengan program papat Radio Republik Indonesia Surabaya siaran malih ngangge frekuensi FM 96,8 MHz dinten iki Selasa tanggal 19 Mei tahun 2016. Saking Jalan Pemuda 82 ngantos 90 Surabaya kula ngaturaken sugeng midhangetaken. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Saking kawasan pemuda Wolongpolo Lorong atau Sangapulo Surabaya FM 96,8 MHz Pro Papa Terari Surabaya Suara Budaya Surabaya Sugeng enjing sane sesarengan kalian Kulo Anaryangga Sakit kepanggih malih dinten niki Seloso tanggal 19 Mei tahun 2016 Monggo samin dungo mugi-mugi sehat sedoyo Saking berkah Gusti Kang Moho Kuoso Kangge miwiti siaran dinten niki Monggo sarang-sarang midhangetaken cahaya pagi Diterusaken lontong balap Iwak sepat dawa sungute Siaran pro papat sing dadi hiburane

0: Kak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Sampeyan sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang caning kepanggih malih barek kula aneryangga enjang niki dinten Selasa tanggal 19 Mei tahun 2016 caning teng adicara cahaya pagi. Nah, teng adicara cahaya pagi enjang niki enten Ustazah Ajeng Irna B, SHI. Beliau adalah penyuluh agama Islam saking KUA Kecamatan Lakar Santri, Kemenak Kutha Surabaya. Langsung mawon kita sapa caning. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kados pundi kabaripun Ustazah?
1: Masya Allah, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar.
0: Alhamdulillah, seneng aku lek ngene iki. Semangat. Ya wis biar semangatnya semakin terasa, monggo Ustazah panjenengan saged maringi mukadimah pada tema cahaya pagi kali ini, keutamaan puasa Arafah nggih.
1: Nggih, keutamaan puasa Arafah.
0: Nggih. Oke, monggo Ustazah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, rahmat, dan hidayahnya kepada kita semua tanpa pandang bulu. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga, sahabat dan seluruh umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Amma ba'du. Cak dan ning para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah dimanapun panjenengan berada. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pada pagi hari ini, 19 Mei 2026, alhamdulillah, kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan memanfaatkan momentum bulan Dzulhijjah, bulan yang penuh kemuliaan dan keutamaan. Ya, daning para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, di antara hari-hari yang paling istimewa dalam bulan Dzulhijjah adalah hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Hari ini bukan hanya penting bagi para jemaah haji yang sedang melaksanakan wukuf di Arafah, tapi juga memiliki keutamaan besar bagi seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Dikisahkan ada satu momentum di mana para sahabat Nabi Muhammad SAW berkumpul di suatu majelis. Satu peristiwa itu dialami oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika turun firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Namun ketika mendengar ayat ini turun, sahabat Umar bin Khattab justru malah menangis. Para sahabat heran, karena ayat itu adalah kabar gembira tentang kesempurnaan Islam. Namun kenapa tiba-tiba sahabat Nabi Umar menangis? Ternyata sahabat Umar memahami bahwasanya dengan kedalaman iman yang luar biasa, segala sesuatu yang telah mencapai puncak kesempurnaan biasanya akan mendekati penurunan. Maka karena itu, ketika mendengar hal ini, telah sempurna agama Islam telah disempurnakan oleh Allah, beliau menangis dengan keimanan yang sangat dalam karena mengingat bahwasanya ayat ini diturunkan pada puncak hari Arafah dan merasa bahwasanya usia Rasulullah SAW ini sudah dekat, tidak lama lagi, alias sudah mendekati kewafatan baginda Rasulullah SAW. Lebih dari itu, kemudian ayat ini turun pada hari Arafah ketika Rasulullah sedang berada di puncak wukuf. Hal ini menunjukkan bahwasanya hari Arafah ini bukan hari biasa, melainkan hari yang menjadi saksi kesempurnaan agama Islam. Maka jika Allah saja memilih hari itu untuk menurunkan ayat sepenting ini, bagaimana kita bisa menyia-nyiakan kesempatan ibadah di dalam bulan Zulhijjah. Kemudian dikisahkan lagi sebagai dari sahabat Abbas radhiyallahu anhuma, yang mana sahabat Abbas radhiyallahu anhuma ini adalah sosok muda tapi sangat tajam pemahamannya terhadap agama. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya beliau sangat memuliakan 10 pertama bulan Dzulhijjah, termasuk hari Arafah. Kemudian beliau sering mengingatkan bahwa tidak ada yang lebih dicintai Allah untuk beramal soleh dibandingkan hari-hari tersebut, hari-hari di bulan pertama bulan Dzulhijjah. Ibnu Abbas tidak hanya menyampaikan ilmu, tapi juga mengamalkannya dengan sungguh-sungguh, termasuk menjaga puasa Arafah dan puasa di awal-awal bulan Dzulhijjah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kita belajar bahwa para sahabat Nabi pun tidak menunggu tua untuk serius beribadah. Artinya para sahabat Nabi memanfaatkan waktu yang ada dengan sesungguh-sungguhnya untuk beribadah di bulan Dzulhijjah. Tidak menunggu lapang untuk taat, tidak menunggu tua untuk serius beribadah. Tetapi mereka segera menangkap momentum, mereka sadar bahwa hari-hari mulia seperti Arafah adalah kesempatan emas yang belum tentu terulang dalam hidup mereka. Dan ning para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, dua kisah sahabat ini kita semakin memahami bahwasanya hari Arafah memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahumma shalli wa sallim alaihi sendiri menjelaskan bahwasanya keutamaan puasa pada hari tersebut, pada hari-hari Arafah, dalam sebuah hadis riwayat Muslim dinyatakan, puasa Arafah, aku berharap kepada Allah dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan para cok dan ning, hanya dengan satu hari berpuasa, Allah memberikan ampunan 2 tahun dosa yang telah kita lakukan di masa lalu dan 1 tahun dosa yang akan 1 tahun ke depan. Ini bukan perkara kecil, mengingat kita ini adalah makhluk, kita ini adalah manusia yang banyak khilaf, banyak dosa-dosa kecil yang tidak kita sadari telah kita perbuat, entah yang sadar atau tidak sadar, entah yang kecil atau yang tidak nampak, entah yang kita ketahui maupun yang tidak ketahui. Bahwasanya pengampunan dosa ini adalah rahmat besar yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Namun tentu saja para ulama menjelaskan bahwasanya dihapus dosa-dosa kecil, sementara dosa besar ini tetap membutuhkan taubat yang sungguh-sungguh. Maka puasa Arafah bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga bisa menjadi momentum untuk membersihkan hati dan memperbaiki diri. Lebih dari itu, Rasulullah SAW juga bersabda bahwa tidak ada di mana hari di mana Allah lebih banyak membebaskan hamba dari api neraka selain di hari Arafah. Ini berarti hari Arafah adalah hari pengampunan massal, pengampunan tiada batas, hari di mana pintu langit ini dibuka, doa-doa diangkat, dan rahmat Allah diturunkan tanpa batas. Bagi yang berhaji, mereka sedang wukuf di padang Arafah, menangis, beribadah, dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Sedangkan bagi kita, umat yang tidak sedang melaksanakan haji, Allah memberikan kesempatan yang tidak kalah mulia, yakni dengan berpuasa, berzikir, memperbanyak doa, beristighfar, memperbanyak amal soleh, membaca Al-Quran, mendekatkan diri kepada Allah, bahkan setiap tasbih, tahmid, dan takbir kita, dan istighfar kita akan dinilai di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan Allah ini ingin kita semua para makhluknya, semua manusia dimanapun berada, tetap terhubung dengan kemuliaan di hari Arafah. Maka jangan sampai kita ini hanya menjadi penonton. Sementara orang-orang alim, orang-orang yang beriman di belahan dunia yang lainnya sedang berlomba-lomba, sedang bersungguh-sungguh dalam beribadah meraih ampunan Allah. Porocak dan Ning yang saya hormati dan yang saya sayangi. Kemudian keutamaan terkait keutamaan 10 hari pertama Dzulhijjah. Allah sendiri bersumpah dalam Al-Quran, dalam sholat fajar, yang artinya demi fajar dan malam yang 10. Surat Al-Fajr. Para ulama menjelaskan bahwasanya malam yang 10 ini merujuk kepada 10 hari pertama Dzulhijjah, yakni pada hari-hari ini. Alhamdulillah pada bulan Mei, di hari Senin tanggal 18 Mei kemarin, kita telah memasuki bulan pertama Dzulhijjah, yang mana pada hari ini merupakan hari kedua bulan Dzulhijjah. Namun apa keutamaannya di dalam hadis? Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hari-hari di mana amal soleh ini lebih dicintai Allah daripada hari-hari ini. Para sahabat bertanya, tidak juga jihad di jalan Allah ya Rasulullah? Beliau menjawab, tidak juga jihad, kecuali seorang yang keluar dengan jiwa dan hartanya, lalu tidak kembali dengan apapun. Hadis riwayat Bukhari. Porocak dan Ning, kira-kira apa makna penting dari kedua hadis di atas? Bahwasanya amal biasa, pelajaran yang bisa kepetik dari hadis di atas adalah amal biasa di hari biasa nilainya juga biasa. Kemudian amal biasa tetapi kita lakukan di bulan mulia, di bulan Dzulhijjah, di awal-awal bulan Dzulhijjah ini nilainya luar biasa, karena Allah sendiri berjanji bahwasanya semua ibadah yang semua amal ibadah yang kita lakukan hanya karena Allah, yang kita niatkan demi menggapai ampunan Allah, akan dilipat gandakan. Nilainya akan luar biasa. Morocak dan Uroning yang saya sayangi, memasuki bulan-bulan Dzulhijjah ini, awal-awal bulan Dzulhijjah, sekiranya kita semua melaksanakan, meningkatkan ibadah kita, melaksanakan amalan-amalan baik itu sunnah ataupun wajib, amalan-amalan sunnah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Apa saja, kita bisa memperbanyak zikir, takbir, tahmid, dan tahlil, agar agar semua dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mari kita juga melaksanakan salat sunnah rawatib, sedekah, berkorban, berpuasa, termasuk mari kita membersihkan hati kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Semoga pagi hari ini kita semua dalam keadaan berada dalam keadaan sehat, meskipun batuk-batuk, penuh semangat, dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Dzulhijjah ini adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan. Di dalam awal-awal bulan Dzulhijjah ini terdapat 10 hari pertama yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sebagai hari-hari terbaik untuk beramal soleh. Jadi jika baginda kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyebutkan bahwasanya hari-hari terbaik untuk beramal ibadah dan meningkatkan takwa kita adalah di hari Arafah, maka siapa kita yang tidak ingin untuk juga berlomba-lomba meningkatkan iman dan takwa kita di hari Arafah? Melalui siaran hari ini, monggo kita bersama-sama memahami bahwasanya betapa besar keutamaan puasa Arafah. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa puasa tersebut dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Kalau kita pikirkan dengan secara matang, bahwasanya pengampunan dosa ini bukan hal yang biasa. Bayangkan, mungkin dalam satu bulan atau dalam satu minggu, bahkan dalam satu hari, ada dosa-dosa yang tidak kita sadari telah kita kerjakan, yang kita ketahui maupun tidak ketahui, yang halus maupun yang berat, secara lisan, secara amal, dan banyak lagi. Mungkin kita menyakiti hati orang-orang terdekat, atau bahkan secara amal ibadah kita ketika sholat tidak sedang benar-benar menghadap Allah. Maka mari kita sempurnakan semua amal ibadah kita, meningkatkan iman dan takwa kita di hari-hari awal bulan Dzulhijjah ini. Para dan ning yang saya hormati, bahwasanya hikmah puasa Arafah, mungkin para cak dan ning bertanya, sebenarnya kenapa puasa Arafah ini begitu besar pahalanya? Sebagaimana ceramah yang saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya di bulan ini para umat muslim di Mekah dan Madinah sedang melaksanakan puncak dari rukun haji, yakni Arafah. Mereka sedang berwukuf di Arafah. Kemudian kita yang tidak sedang melaksanakan haji diberi kesempatan lain untuk meningkatkan iman dan takwa kita di rumah. Berpuasa di bulan Arafah ini adalah juga sebagai bentuk latihan ketakwaan kita kepada Allah dengan menahan lapar, haus, dan emosi, dengan meningkatkan iman dan ketakwaan kita di bulan Arafah. Dan juga mari menjadikan momentum hari Arafah di bulan Dzulhijjah ini sebagai hari bulan besar. Para cak dan ning bahwasanya puasa Arafah ini dianjurkan bagi siapa saja, bagi umat muslim, bagi umat Nabi Muhammad yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji. Kita yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji dianjurkan juga untuk berpuasa. Karena bulan Arafah ini adalah bulan termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah.

0: sadarin adalah mati oleh Allah, maka janganlah kita menyia-nyiakan 10 hari pertama di bulan saja, terutama di hari Arafah. Mari kita menjadikan hari-hari ini sebagai momentum untuk memperbaiki diri, memperbanyak amal, dan mendekatkan diri kepada Allah. Meniatkan puasa sejak malam hari, bangun untuk sahur, mengisi waktu dengan membaca Al-Quran, zikir, dan doa, serta menjaga diri kita dari perbuatan dosa. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang mampu memanfaatkan waktu mulia ini dengan sebaik-baiknya, dan diampuni dosa-dosanya, serta dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Projek dan ini yang saya hormati, sekian yang bisa saya sampaikan terkait keutamaan puasa hari Arafah. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Matur nuwun Ustazah Ajeng Irna BSHI Penyuluh Agama Islam saking Kecamatan Lakar Santri Kemenak Kota Surabaya. Semoga lekas sembuh Ustazah dan Cak Ning. Kita sudah

0: He, kulitmu lho ireng ya tibake.
1: Kan wong tuaku kulite pancen ngene.
0: Yo ireng ngene iki. Dadi yo iki wis turunan.
1: Lah aku sih bangga-bangga ae kulitku ireng. Gak masalah.
0: Tapi kan ireng iku elek. Hi, males aku kancan ambek arek ireng.
2: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari, diantarane mulai gawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.
3: RRI.co.id sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Lingkup Semene Siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya, Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 isuk.

Candi Pemkab Pamekasan Jawa Timur buka layanan terkait administrasi kependudukan nang wengi dino cak ning gawe ningkatno penggunaan identitas kependudukan digital IKD nang wilayah. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Pemkab Pamekasan Agus Budi Santoso nyampeno sakliyane gawe bentuk peningkatan layanan. Layanan pas bengi sing dikei jeneng extra time iki mengejar rendahnya pengguna IKD cak ning. Layanan administrasi kependudukan bengi iki digelar ben bengi mulai jam 7 sampai jam 9 waktu Indonesia Barat nang anjungan Dukcapil Mandiri ADM nak jalan Kabupaten Pamekasan. Kabar liyane caning Dikbud Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Jawa Timur ngelibatno peran poro perangkat desa gawe nangani kasus anak putus sekolah tingkat SD lan SMP nang wilayahe sing jumlahe mencapai ratusan wong cak ning. Sesuai data menurut Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dikbud Ngawi Zianal Fanani, jumlah anak putus sekolah jenjang SD lan SMP nang wilayah Ngawi sampai saiki ono 730 arek. Terdiri atas 200 anak putus sekolah tingkat SD lan 530 anak tingkat SMP. Penyebab ratusan arek iki gak ngelanjutno sekolah ono beberapa faktor, diantarane mergane faktor keluarga, ekonomi, sampai faktor lingkungan sekitar. Caning iku mau yorek woro-woro jam 6 isu iki aku Aneriangga ketemu maneh nang woro-woro jam 7 isu.

0: Morning, ya apa kabar isu iki? Muka-muka pada sehat, podo semangat. Dino Selasa caning ya. Dino Selasa biasanya kegiatannya cek lumayan, tapi ya wis rodok mereda gak koyok dino Senin wingi ya caning ya. Pemane mari praisui langsung melbu melbu kerja, terus mari ngono menjalani aktivitas kembali seperti biasa. Insya Allah lancar kabeh yo kegiatannya sampean dino iki caning. Nah, aku ngancani sampean saiki aner yangga iki caning yo sing cita stay tune sampai ikut jam 10 isu, menjelang jam 10 isu kita sama-sama yuk langsung akan mengikuti acara pertama kita, yaitu siaran Bangun Deso caning. Siaran Bangun Deso Enjang niki bakalan mengangkat perihal tentang senam sehat. Ayo sapa sing cek rajin senam. Lek gak rajin bahaya, bahaya, soalnya awake iki kudu di apa jenenge dijak jogging, dijak apa ya, dijak goyang gerak wis pokoke aja membeku, membisu. Lah, wis pokoke aja menengae lacane akeh obahe ngono ya maksud aku. Ya wes, yuk langsung kita mirengaken sarang-sarang caning siaran Bangun Deso senam sehat.
1: Sandang pangan seger ku berasa.
2: Cak Ning sugeng pepanggian malih kalian siaran Bangun Deso lumantar Prompat RRI Surabaya. Enjang meniko sengojo ngangkat topik
3: senam sehat.
2: Kita saking studio ngaturaken sugeng enjang lan

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Waalaikumsalam.
0: Lagi lho, Bu. Aku ingin ngandani sampean-sampean kafe. Sok minggu depan iku diadakno senamane.
1: Senam ndi, Bu?
0: Loh, senam nduk bal desa lho. Apa jenenge? Awak dhewe kan wis suwe gak ngadakno kegiatan senam iku ben sehat maneh awake lho.
1: Iyalah, Bu. Kok senam iku gawe apa? Gawe apa?
0: Lho, gawe apa? Gawe apa ya cek sehat lho gawe apa? Wong gratis lho ya gak bayar lho. Gak enak sih, awak itu sehat.
1: Gak, Bu, gak enak. Duh, kalau aku tuh ya, gak pegel. Olahraga-olahraga ini kita pegel mendingan ya, Oma.
0: Loh, justru pegel-pegel iku diadak no senam. Cek ini sehat. Gak apa-apa lah, Bu.
2: Pengen melu, Bu, tapi aku izin, Bu. Soalnya rana konsolnya arek mawe, Bu.
0: Loh, gak popo. Nom-noman iku yo sampean ono kegiatan melok senam. Kok kanca-kancane bodo melok yo gak popo lho.
2: Lah wingi lho, Bu, aku melu senam lho, arek nome aku dhewean. Yo aku isin nek kate melu senam maneh, kok aku dhewean maneh arek nome senam aku, Bu.
0: Lah, ngene iku berarti sampean ku ngedak kudu ngejak arek liya, koncone sampean sapa kuno sing gelem dijak iso apa jenenge melok senam bareng-bareng. Cek kompak cek nek akeh lho wonge. Gak apa-apa, sampe ngejak koncone sampean.
2: Walah, lek iki kuring niki sedo melok senam ora iki sok minggu iki.
1: Sido pokok yo, tapi yo lek delok ngono kuwi yo. Malesip, olahraga iki lho gane apa to, Bu? Bu, ngerebut-ngerebut di awak. Awak iki penak iki turu terus penak ngene, Bu.
2: Wes rene gak yo biasa enak minggu tak delok kegiatan to, Bu, sampean gelap metu-metu acara iku.
1: Ya beda lah, olahraga mek acara-acara iku yo beda. Olahraga lak sampe keringet-keringet. Aduh, aku iki gak cocok sampe kaya ngono-ngono iku. Lek acara aku kan yo enak lah, tempat ber-AC, Mbak. Mbak.
2: Bu, ayo melu ae lho, Bu. Aku yo tak melu nek sampean melu.
1: Halah, ki opo olahraga iku? Wes emang Ibu Sri ki melu ta?
0: Yo melu ta lah. Mosok kate yo gak melu. Wong aku sing ngajak kok gak melu. Aku iki lho, Bu. Awakku loro kabeh gak senam malahan. Pengin sehat dulu lho.
2: Mone ku kok anak pemandune gak buah gak iso senam nek piye iki kok.
0: Ya ono anak pemandune. Ya mesti awak dhewe yo gak iso tarane gak dipandu.
1: Iya sih, tapi yo iki oleh opo sih? Misale melu iki entuk opo to Bu Sri?
0: Wis meni ono dorpres.
2: Wih, menarik.
0: Iya, ono dorpres. Dadi sing paling semangat nggo oleh hadiah.
2: Wow,
1: dorpes opo sik iki nangan opo mek jajan rentengan.
0: Ya enggak lah, Bu, maksud jajan rentengan. Sing jelas ku dorpes iku ya, Bu, peralatan dapur ngono.
1: Malah mek ngono tok, Bu Sri gak opo ayo gak semangat.
0: Hei, semangat. Setelah menarik-menarik, Bu. Wis pokoknya awak dhewe iku kudu sehat kabeh. Saiki kira wong yo cek iso wis turu ya. Kok akhirin penyakitan ngono. Tadi diusahakno awak dhewe iku cek ngantuk, cek gak turu ngono lho, Bu.
2: Ngono ta, Bu?
1: Halah yo wis. Kalau es kabarono ae lek misale sido aku tak melu lek gak yo. Mungkin aku turu tak duli naik kok.
0: Turu saya menunggu dia nak turu tak ai. Tak nak awak saya menunggu bosi koyok nguni ku ya. Kak singset, kak sehat. Saya pun pian cek senam pian rajin senam. Awak ewapi unu yo ramping sehat unu saya koyok nguni lo. Don kelamin lipat-lipat koyok nguni.
1: Bu, aku iki pian melok senam. Soalnya dorpes iki enak. Gede lagi misalnya masak-masak apa jenenge entuk alat-alat masak untuk aku yusuk tuh.
0: Ya mesti tapi tekan ya seneng.
2: Iya sih seneng. Kena sungguh meriahkan. Oh iya, iki yo alat-alat pawonku iki yo. Wae ganti wae tuku wis padha pecah-pecah kabeh. Aku kok malah kepikiran pengen melu.
0: Ndak yo ngono. Kok pokoke kon susah melu wis jan kabeh melu senam wis. Pokoke sing sing paling heboh, senam sing paling anu apa akas dhewe ngene iku lho Mbak, lincah dhewe ya engko oleh leader press ngono. Seneng-seneng wis ta lah. Engko BE kok wong RT liya melok gak apa-apa monggo.
2: Yo wis yo wis mule sik ya aku ya.
0: Yo wis
2: ati-ati burine.
0: Ya wis ati-ati.
2: Kabar yo lek melu.

0: baru mau mulai olahraga ataupun mau ngajak mama papanya olahraga bareng sama di rumah aja. Kita mulai dari jalan di tempat.
1: Ayo Bu. Oh, ternyata semen akas dewe ya tekone ya.
2: Senam opo iki? Sumpek ramene wong. Sumuk kabeh aku sampe.
1: Lho, panjene senam kan ya golek keringet to, ceng. Sampai niku ya opo sih? Lho. Iya.
3: Bu Rini, Bu Sri.
1: Ya apa? Sampean cakon-cakon sampean yo.
3: Nggih, iki sekalian tak gawe konten, Bu. Cek senam iki iso disawang wong-wong ning njaba.
1: Iya. Marono sename awak dhewe iki jenenge apa ya sing enak yo?
3: Senam apa ya enak Senam ceria.
1: Senam ceria.
3: Soalnya mau video ini kita sawang-sawang kita pada nguyu-nguyu kabe.
1: Tak delok yo asik-asik jogete. Wah iki kudu nge kudu oleh juara kabe iki kudu nih.
2: Senam ceria apa tuh Bu? Bu, modelane kok ngene iki lho podo gak ketatan, gak kerapikan kabe. Tempat-tempatnya malahan
1: gak apa-apa. Wis sesuwen kok rapi-rapi dhewe. Yang jane nek kaitan juga gak iso rapi, tapi nek wis engko terus-terus berulang-ulang sesuai rapi.
3: Oh, nggih Bu.
1: Lah iya, le iku lho kanca semen kok delok wah kas koyo ngono lho.
3: Iya Bu, kanca-kancaku lagi ki mau pisanan melu senam. Dekne gak ngerti soale lek ono senam iku meninggu iku gak ngerti dek.
1: Lho kok kene iku lho gratis. Nek kono-kono kok mbayar. Kok kene iku gratis. Istilah asik-asik pokoknya awak dadi sehat ya to. Senam gak bayar terus oleh hadiah pisan.
3: Bu, bener banget. Aku seneng ini aku oleh gayung, oleh iros. Wah, lumayan.
2: Semoga aku iki. Lah. Gantuk opo-opo aku nek kene tambah.
3: Lah, Bu.
1: Tenang, ojo geremeng ta, Bu. Awak dhewe iki golek sehat kok sampe geremeng ae.
2: Tapi kok aku ngerasa iki mau boyok kok iki kok wis gak loro ya tak gerak-gerak iki yo. Biasane iki tak gerak-gerak iki loro. Apa wis mlaku iki perdarahan iki yo. Kak Loroi,
1: yo, iku berarti semen iku semakin sehat, ngono lho.
3: Iya bener iku, berarti kroso iki efeke nek emel senam. Ngono kok arep turu jerine. Untung tak parani kabeh.
1: Iya wong-wong. Iya wis matur suwun ya. Wong-wong semen ubrak-ubrak. Kapopo apike ngejak sehat kok ya. Akhirnya kan yo pake sing melok lho. Aku lho gak nyono, gak ngiro nek wong teko sak menike, ya to?
3: Iya.
1: Di kandani mau senam mulu tok wis muat kabeh. Kaya iki ana wong RT njopo barang yo.
3: Iya iku. RT sebelah iku padha melu iku lho. Ana wong 10 iku lho.
1: Iya, seneng ae aku yo ani.
2: Yo wis, mene-mene aku tak melu maneh. Soale aku ki ngeroso awakku ki mau iku luwih penak. Biasane ki boyokku ki gak iso diapak-apakno. Iki mau tak gerak-gerak kok wis penak. Una awakku ki dadi koyo luwih lemes ngono iki lho. Koyo gak kaku kabeh ngono. Wis alhamdulillah lek ngono aku mau melu. Untung aku mau melu.
1: Asemen yo oleh wajan ngono yo wan.
2: Ya mek wajan tok wis gak apa-apa lah penting boyokku gak loro.
3: He, wajan tok ngono iku kena digunggureng-gureng sembarang-barang iku. Goreng omongane wong ya kena iku.
1: Tonton lah, lo keringete koyo ngono.
2: Sampai goblos kabeh klambi-klambiku iki lho. Mantep pancen olahragane ini iki yo.
1: Iya, wis pokoke ayo dilanjut pokoke wis senam terus pokok sehat-sehat kesehat kabeh wis pokoke.
2: Aduh, seneng aku ini iki.
1: Ya wis dilanjut ae yo.
2: Wis ayo fokus meneng.
0: 5 6 Oke.

0: Oh,
1: kesana
0: sih koyo ngene rek.
1: Iya Bu, iki wis teko kene maneh, wis gak kroso wis arep melok senam maneh.
0: Aku paling semangat iki melu soalnya lapo. Awakku iki wis fresh tenan mari melu sing kapan iko. Saiki aku tim melu maneh ben awakku tambah fresh, tambah kuru, tambah langsing. Tadi prima donna.
2: Alhamdulillah. Semakin cantik semakin sehat.
1: Ya pokoknya bener banget sendong burini
2: senam kita jenenge
1: senam ceria.
2: Senam ceria. Wong ceria-ceria kabeh.
1: Jadi sing rene iki gak oleh ono nggawa beban masalah hidup gak oleh.
2: Gak oleh.
1: Kudu ceria.
2: Ceria kabeh. Ngene iki aku seneng delok itu. Delok iki bibit nang arep gelem. Masih yo lemu-lemu kaya ngono iku tapi tetep sehat. Semangat goyangan iki gerakan anu. Wes mantep pokoknya aku pengen kuru, aku pokoknya pengen kuru saiki. Soalnya aku ya cari nih Bu Sri ki mau aku yang ngomong di aku Elia. Cari nih Allah aku tambah gede, tambah gendut. Aku ya males ya dia mau kayak ngono. Pokoknya aku kudu semangat saiki. Orang kayak bakar kalori. Aku ya Bu Sri karo Mbak Lia, aku ki mangane ku saiki ku tak jogo.
1: Bener iku.
2: Aku kayak 4 sehat 5 sempurna. Sayur-sayuran wis gak mangan soto bakso gorengan. Sudut pangananku saiki ku.
0: Iya. Pancen yo kudu mengurangi. Dadi mangan sing berlemak-lemak iku ojo di hot-hot koyo ngene iku yo. Wis salah.
1: Nek perlu iku selain senam iku gawe burine khusus lek pengen diet, pengen ngono iku. Ana tambahan olahraga mana ya Bu ya? Biasane iso melok apa? Raketan. Lari-lari cilik nek sore ngono iku ngono. Dadi cek gak ngenteni senam ben minggu tok kesuwen iki engko seminggu pisan olahragane.
0: Mar ngono yo Agustusan iku yo ono lomba. Lomba voli ya. Lomba bulu tangkis ya. Awak dhewe iso melok gak popo.
1: Biasane kan lombane kan ben RT kan mesti kon melu.
2: Nak tangga sebelah iki jarine kate ono iki lomba-lomba maning yo. Pokoke ono acara-acara koyo membuka lowongan koyok sing lek arek-arek pengin olahraga ngene ku lho ana kamu sebelah dadi ana voli ana butangkis ana pedel apa iku pedel-pedel
1: iku oh sing tampek-tampek ibu apa iku to
2: makanya kok aku tak pengen melu ngono tapi lek wong tuwek ngono kuwi melu ta ya
0: lho bebas oleh sopo ae oleh melok gak apa-apa Bu
2: dine ku pas pencolotan boyok aku
0: jadi dilatih saiki mulai senam iki jingkrak-jingkrak yo mencolot-mencolot sesuai lah yo terlatih lho Bu. Kok popo.
2: Tapi aku wingi ku sempet delok yo Bu Sri. Iku ku yo arek muda-muda arek nom-nom ngono iku. Lek aku melu wedine iki boyok ku iki tambah encok. Wong aku olahraga iki iki yo. Boyok ku wis lumayan enak. Soalnya aku gerake gak berlebihan lek mencolot-mencolot ngono yo eling umur Bu Sri.
0: Yo ngini lho.
2: Delok wae wis.
0: Nggih, gara titik kan awak dhewe. Yo kak mencorot banter-banter banget. Nek iki kan lawane sampean misale yo melok lomba voli, lawane sampean kan seumuran sampean. Kak mungkin lawan arek nom-nom.
1: Yo iku kok kalah iku kok nek lawan arek nom.
0: Dadi ni wis santai hai, gak usah dipikir. Tak kanan yo, yingko senam yingko hadiah spray yon.
1: Lu?
0: Spray?
1: Yo,
0: spray. Tok Bu Sri ki. Iya, cik kurang bersyukur ay. Mesti kayak hadiah cik kurang ay.
1: Enek selambu jengklong gak? Selambu cik buat nenek jengklongnya ku lho Bu.
0: Jengklong selambu.
1: Selambu kurung neng kasur iku lho Bu. Selambu sing belum untuk
2: cengak kayak nyamuk ya.
0: Ayo potong Mbak Lia iki.
1: Ya aku yang golek kuwi butuh menawa oleh senam.
2: Aku entuk iki lho sepeda listrik. Tapi gak entuk sepeda listrik, main entuk spray. Halah oke opo spray aku duwe akeh Bu Sri.
0: Eh rungokno. Nek ngono iku kan khusus lomba. Iki kan gak lomba. Ini kan senam setiap minggu.
1: Terus api iki ya dia.
2: Lah opo bekne iki? Apa meneh ketuan iki ngadakno koyo iki? Apa gara-gara senam setiap minggu baru-baru kok ono acara khusus minggune iki entuk hadiah sing megah ngono sapero to
1: koyo nek Agustusan biasa ngono iku
0: ikut karo kecamatan sing senam sing senam sing apik-apik tok iku delokno ayo berusaha senam sing apik gek delokno
1: iya
2: yo wis ayo
1: senam sing ayo
2: ajak meneh yo
0: oke ayo.

0: nih, Surabaya yang duwe bangunan sejarah sing nang tahun 1998 karo Pemkot Surabaya ditetapno sebagai cagar budaya, yaiku Gereja Katolik Kelahiran Santa Perawan Maria utawa Gereja Kepancen. Bangunan gereja iki ana nang dalan Kepancen Surabaya diresmikno tanggal 5 Agustus 1900, termasuk salah siji gereja tertua nang Indonesia. Gereja iki ya dadi saksi bisu pertempuran tentara Sekutu karo arek-arek Surabaya sing dipimpin Bung Tomo tanggal 10 November 1945. Sempat direformasi, gereja iki dadi salah siji gereja sing paling duwe nilai sejarah nang Surabaya sebagai kawasan wisata religi. Penyebutan gereja Kepancen iki dijukuk teko jenenge dalan lokasi gereja, yaiku nang dalan Kepancen Surabaya. Bangunan gereja iki sampai saiki tetap mempertahankan nuansa kuno khas bangunan Eropa. Kokoh lan artistik, merko tembok bangunane gak ditutup semen. Hal iki derek singgare gereja iki duwe daya tarik tersendiri gawe wisatawan, merko lokasine gak adoh teko kawasan wisata kota lama Surabaya.
1: Ah, buang aja di situ, nanti juga hanyut.
2: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
3: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
4: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
5: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: jak ning. Nang era sing serba canggih koyok ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno. Mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kenek resiko pencurian data dulur. Nah, wis ngerti kan? Apa ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luweh aman. Yuk, transaksi online aman lan cerdas di era digital.
1: Caning, karapan sapi ya iku salah siji tradisi sing ono tanah Madura. Tradisi iki ono mergo lemahe wong Madura sing kurang subur kanggo lahan pertanian. Malah wong Madura ngalih mata pencahariane dadi nelayan nang pesisir lan ternak sapi sing digunakno kanggo pertanian, utamane kanggo bajak sawah. Jaman biyen, salah sijine ulama Sumenep jenenge Syekh Ahmad Baidawi, Pangeran Katandur, ngenalno cara tani nggunakno sepasang pring sing dikenal masyarakat Madura kanthi jeneng nanggala utawa saloga sing terus ditarik sapi loro. Asal mulane tujuan tradisi iki dionokno yaiku golek sapi sing kuat kanggo mbajak sawah. Wong Madura padha mbudidaya sapi lan digarap nang sawahe. Ide iki disebut tradisi balapan sapi. Nah, balapan sapi terus dadi rutinitas saben taun, utamane sakmarine musim panen. Karapan sapi diawali arak-arakan pasangan lembu sing mubeng-mubeng pacuan karo diiringi musik saronen.